0: pelanggaran.
1: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
0: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
2: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
3: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
4: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
3: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan dia nggak bisa daftar ke S1-nya.
4: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
5: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
4: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
2: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
6: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
7: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1.6.
8: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
6: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
7: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
8: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
6: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
2: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
10: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
9: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
10: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa, tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan, waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
15: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama satu

0: pada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Ya, selamat pagi untuk Anda semua di Bangka Belitung pagi hari ini. Kami sudah hadirkan ragam pilihan informasi di Warta Berita Sentral, dan kali ini kita akan hadirkan juga di Bangka Belitung pagi pembahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini. Silakan saja bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di opini publik dan Bangka Belitung pagi ini. Satu bahasan yang akan kita bahas yang tentu setiap Sabtu, yaitu adalah MBG. Kemudian juga mungkin kita akan membahas informasi-informasi lainnya. Jadi silakan saja yang mungkin punya informasi atau punya masukan dan juga ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini di telepon 0717943001 atau juga di WA di 0811717911. Dan kita akan membahas terkait dengan netralitas ASN, ya, di mana Sekda Bangka Belitung ini menegaskan netralitas ASN berlaku mengikat. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menegaskan komitmen menjaga netralitas ASN. Hal itu menyikapi indikasi P3K paruh waktu yang masih terafiliasi dengan partai politik. Peri menyebut informasi yang berkembang di masyarakat akan diperiksa lebih lanjut dan penelusuran menjadi bagian tugas perangkat daerah terkait. Baik pendengar, itulah ya yang akan kita bahas nanti terkait MBG dan juga terkait dengan netralitas ASN, di mana tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, ASN ini dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Pelanggaran netralitas dapat dikenai sanksi administrasi hingga pemberhentian. Nah, jadi untuk Anda yang ingin bergabung silakan di telepon 0717943001 atau juga di WA di 0811717911. Sementara itu, Kepala BKPSDM Bangka Belitung Dora Wardani menjelaskan dari 2852 tenaga paruh waktu yang diperpanjang kontrak, ada sekitar 20 orang yang tidak dilanjutkan, itu dikarenakan pengunduran diri, pensiun, dan juga masalah hukum. Nah, seluruh perangkat daerah telah menyelesaikan pengumpulan SPTJM untuk perpanjangan kontrak. Dora menegaskan status pegawai masih paruh waktu dan belum beralih ke full time, ya, perpanjangan masih mengacu regulasi. Kemudian juga karena regulasi pusat untuk pengalihan belum keluar. Baik, kita sapa ada Pak Salasito. Selamat pagi, Pak Salasito. Halo. Selamat pagi, Pak Salasito. Baik, masih mencoba terhubung, mendengar ya. Sepertinya koneksi kita ini masih belum begitu baik, ya. Kita coba akan terhubung kembali dengan Pak Salasito di pagi hari ini dalam kebersamaan di Bangka Belitung pagi. Dan juga untuk Anda yang masih ingin bergabung silakan saja di telepon 0717943001 atau juga di WA di 0811717911. Kita sama ada Pak Salasito. Selamat pagi, Pak Salasito.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar baik Pak Salasito, ya.
1: Ya, baik, dan sedikit gembira hari ini kelihatannya awan itu sudah mulai berarak di atas kita, ya.
0: Iya, mudah-mudahan hujan ya Pak Salasito pagi hari ini, ya. Atau hari ya, ini ya pokoknya.
1: Paling tidak menghilangkan debu lah di
0: halaman ini. Iya. Benar-benar. Oke lah. Baik, apa yang ingin dikomentari Pak Salasito ini?
1: Masalah netralitas PNS atau ASN, ya.
0: Ya, silakan.
1: Saya sangat bersyukur bahwa ada kesadaran politik dalam hal ini pada sekda baru kita, ya.
0: Selama ya, ini, Pak Peri, ya.
1: Ya, karena yang saya alami justru selalulah ASN ini dimanfaatkan. Dan itu tidak berhenti pada ASN. TNI Polri juga sering digiring-giring gitu. Nah, jadi politik TNI Polri dan ASN itu adalah politik negara. Jadi bukan politik pemerintah. Kalau dia masuk dalam politik pemerintah, maka dia diterjebak oleh kepentingan rezim. Jadi ini kita dapat lihat ya, seperti ungkapan ada partai coklat ya, ya itu. Jadi dengan kondisi ini, apa yang sudah menjadi komitmen kita terhadap demokrasi itu justru dihancurkan oleh sistem demokrasi itu sendiri. Karena pemimpin yang lahir dari demokrasi justru menghasilkan, menghancurkan demokrasi itu sendiri. Seharusnya demokrasi ini harus murni. Nah, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada balas budi. Seperti kita lihatlah di provinsi kemarin, ada beberapa orang itu yang oleh gubernur dipanggil ke depan ya, agar dicontohkan, dilihat pada ASN yang lain bahwa mereka-mereka inilah yang tidak disiplin dalam hal netralitas. Jadi ke depannya saya berharap ya netral lah, karena PNS itu tidak ada untungnya juga. Megang jabatan juga kalau hanya untuk balas budi juga percuma lah. Kenapa? Karena akan terjebak oleh jabatan itu sendiri. Banyaklah kawan-kawan kita sekarang jadi penghuni pesantren. Karena selalu ngikut patuh pada atasannya. Walaupun itu kalau kita lihat jelas itu sudah melanggar hukum. Ya itulah saya yang saya sesalkan. Karena mereka selalu ngikuti. Artinya mereka seolah-olah mereka loyal. Padahal loyalitas itu harus pada negara, bukan pada perorangan. Ya demikian Pak ya, terima kasih ya.
0: Baik, terima kasih Pak Salasito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan kata lain, Pak Salasito menegaskan bahwa ASN harus benar-benar netral begitu ya. Karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di sampaikan tadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik ya. Baik, kita lanjut di belakang Pak Salasito ada siapa? Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Bung Dodi.
0: Ya, selamat pagi Pak Sopian ya di Balun Ijo.
2: Apa kabar Bung Dodi?
0: Alhamdulillah sehat Pak Sopian. Pak Sopian sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik.
2: Apa temanya hari ini?
0: Netralitas ASN, Pak Sopian.
2: Oh.
0: Iya, silakan.
2: Kadang-kadang ya perlulah peningkatan bekerja itu. Jadi dikit-dikit berubahnya. Pertama kali rasa memiliki dengan pekerjaan itu harus ditanamkan kepada masing-masing ASN.
0: Ya.
2: Tapi inilah pertama kali Bangka Belitung kita ini bagaimana ke depan lebih ditingkat lagi kemajuannya, pelayanannya itu baik di masyarakat. Ada banyak lah
0: ya,
2: pelayan yang baik, yang adil, yang transparan, itu kadang-kadang ya ada yang model-model dataan itu ada, tidak semuanya tadi. Jadi harapan kita ke depan bagaimana ingin perubahan, bagaimana negara ini mau bawa kemana, itu baiklah. Nah, semuanya itu kan tergantung pada SN, baik dari pusat sampai ke daerah ini. Jadi malah jadi kalau serempak dari pusat sampai ke provinsi sampai ke kabupaten sampai desa ke kades juga harus bagaimana kerjasama. Tapi tadi kita pula situ tadi dengar tadi masalah politik kadang-kadang. Nah, ini politik itu sebenarnya kalau kita bagaimanalah menempatinya. SN itu sebagai orang SN masalah politik ini. Jadi memang harus ini kerjasama lah. Tidak lain, tidak bukan. Pertama kali demi ke depan untuk apa nama provinsi Bangka Belitung ini. Jadi lebih baik, lebih ditingkat lagi. Jadi memang harapan rakyat akar rumput di bawah ini tidak lain tidak bukan. Pertama kali istilah anunya layan yang baik, tidak ada pilih tebang. Ini juga kadang-kadang banyak. Kalau yang saya senang dibantu, kalau tidak senang kadang-kadang disampingkan. jadi masalah. Jadi bukan kita nuding-nuding yang pejabat, bukan. Ini kita kadang-kadang rakyat itu penting pelayanan prima lah. Tidak musim lagi zaman sekarang ini, pelayanan itu harus optimal. Harus transparan, bagaimana? Cari jalan keluarnya. Apa permasalahannya? Apakah kesehatan? Apakah apa? Kan gitu. Jadi memang kita ini rakyat merasanya bagaimana-bagaimana. Karena kalau SN itu memang dalam sebulan itu kadang-kadang malumlah. Apalagi sekarang yang banyak dipotong-potong kan. Gitu. Jadi memang beratlah tantangan ke depan ini. Jadi supaya lebih baik, lebih sungguh-sungguhlah, keelasanlah kerja itu. Pertama rasa memiliki masalah, memiliki dengan pekerjaan itu sungguh-sungguh. Kalau saya ini hanya ngomong-ngomong saja. Ngomong-ngomong, tapi ya kadang-kadang kesanalah arahnya. Tapi Bung Dodi ya. Nah, saya terima kasih dari Bung Dodi ya. Bung Dodi, saya melontarkan waktu itu masalah jalan. Masalah jalan dari UBB ke Petaling. Nah, ini sudah lumayan, sudah ditapal-tapal saya lihat. Mana-mana yang lubang-lubang yang akan membahayakan siswa-mahasiswi dan masyarakat umum. Nah, itu bagus. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian ada banyak kecelakaan mahasiswa, baik masyarakat umum. Jadi itu, Bung Dodi ya.
0: Terima kasih, Pak Sofian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita ke Pak Kemas Arpani Rahman ya. Selamat pagi, Pak Kemas.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Kemas.
3: Maaf, dengan siapa nih? Belum
0: Dudi.
3: Kenal.
0: Bung Dodi.
3: Oh, Mas Dodi.
0: Iya. Salam kenal ya Pak Kemas ya.
3: Iya.
0: Baik.
3: Karena saya mantan PNS sekarang pensiunan. Ya agak tergelitik dengan tema yang disampaikan oleh Mas Dodi.
0: Ya.
3: Netralitas PNS itu ASN kalau sekarang.
0: Ya ASN ya. Kalau sekarang ya, karena satu ya.
3: Itu sudah lama. Ada undang-undangnya. Mm-hmm. Undang-undang 10 tahun 2023 tentang ASN. Kemudian ada PP-nya, PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Jadi kalau terkait dengan pemilu kada itu ada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Hal ini jelas bahwa semua ASN itu harus netral. Cuma celakanya kalau ASN apalagi yang sudah jajaran ke atas 4, golongan 4. Ya, mulai dari kepala bidang misalnya. Kalau dia tidak berpolitik, dalam artian tanda kutip, politik di pemerintahan, ya, ini jelas dia akan jatuh, tidak akan dipakai. Nah ini, jadi dia harus bagaimana caranya berpolitik untuk menyenangkan atasan. Ini banyak terbukti sekarang. Jadi kalau misalnya tidak masuk dalam ya maaf ngomong, pada waktu misalnya pemilu atau pilkada, dia tidak memihak pada salah satu calon, kemudian calon itu menang, ya siap-siap aja minggir, karena dia tidak mendukung. Nah ini sudah terjadi, tadi sudah dikemukakan, pernah di tengah apel, kamu ikut ini, tidak mendukung segala macam, ya akhirnya ya terjadilah yang namanya apa, kalau bahasa ini diskualifikasi sebagai kepala dinas atau eselon 2 atau eselon 3 seperti itu. Nah jadi yang memulai adanya ketidaknetralan ASN itu ya dari pimpinan sebetulnya, bukan dari ASN-nya. Saya terus terang saja, kalau ASN itu murni misalnya apa pimpinan itu betul-betul sebagai pimpinan tanpa melihat latar belakang yang apa istilahnya, apakah Anda memihak saya ataukah Anda mendukung saya pada waktu pemilihan, itu ya kita angkat tangan, salut. Dia tetap dipakai sebagai ASN yang profesional. Bukan atas keinginan, karena kamu mendukung saya, maka kamu berhak untuk ikut saya. Kamu tidak mendukung saya, maka kamu silakan keluar dari jajaran saya. Ini yang terjadi. Apakah itu mungkin kalau misalnya seorang pimpinan itu sesuai dengan profesionalitasnya sebagai pimpinan? Saya rasa zaman sekarang sulit. Ya dari pucuk pimpinan kita saja yang nomor satu di atas sana, presiden, wakil presiden, yang memilih menteri-menterinya bukan atas dasar profesionalitas, tapi atas nama. Ya kamu dulu tim ses saya, kamu dulu pernah berjasa kepada saya, maka kamu seperti ini. Nah ini yang menjadikannya itu terus terang, netralitas seorang ASN itu dimulai dari pimpinan. Apakah pimpinan itu profesional, berjiwa besar, ataukah ingin memajukan daerahnya? Kalau dia ingin seperti itu, ASN siap sebetulnya netral, tidak ada masalah. Jadi tidak perlu diajak netralitas, hanya sebatas ya gimmick aja atau lip sync aja. Nah ini mungkin itu karena saya mantan PNS, maka perlu menyampaikan kepada masyarakat, jangan menilai ASN itu semuanya tidak netral itu karena apa gitu, bukan karena keinginannya. Nah itu menteri aja kalau udah ABS siap-siap aja minggir, menteri loh, banyak kejadian ya. Mungkin itu Mas Didi, Mas Didi
0: tadi. Ya terima kasih Pak Kepas atas informasi yang sudah dihadirkan ya, dan juga klarifikasi yang sudah dihadirkan. Nah, Pak Kepas ini adalah merupakan pensiunan dari PNS juga atau ASN juga ya. Baik, terima kasih Pak Kemas ya sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan tentu mendengar di pagi hari ini kita juga informasikan untuk Anda bahwa yang sebenarnya menjadi fokus dari pembahasan kita adalah terkait dengan Sekda Bangka Belitung yang baru, yaitu Pak Peri Aprianto ya, yang juga sudah menegaskan sebagai ASN ini tidak boleh terafiliasi dengan partai politik. Hal ini menjadi mengemuka setelah ada informasi di mana ASN P3K paruh waktu ini terindikasi ada beberapa oknum yang terafiliasi dengan partai politik begitu ya. Maka dari itu secara tegas Sekda Bangka Belitung menekankan netralitas dari ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana ASN dilarang menjadi anggota dan juga pengurus partai politik ya. Nah, pelanggaran netralitas ini dapat dikenakan sanksi berupa administratif hingga pemberhentian. Nah, juga terkait dengan pengangkatan atau perpanjangan kontrak dari P3K paruh waktu, di mana dari 2.872 ASN di akhir 2025 kemarin, ini Bangka Belitung atau pemerintah provinsi Bangka Belitung memastikan sebanyak 2.852 tenaga P3K paruh waktu ini akan diperpanjang kontraknya, di mana berkurang 20 orang dari pengangkatan sebelumnya, di mana disampaikan bahwa hal tersebut dikarenakan adanya pensiunan ya, ada yang sudah pensiun, kemudian juga pengunduran diri serta masalah hukum ya. Nah, jadi itu ya pokok pembahasan kita. Ya, mudah-mudahan ini menjadi fokus kita juga, di mana tentu jelas di dalam peraturan perundang-undangan bahwa ASN ini dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik ya. Baik, kita rehat sejenak sebelum lanjut kembali di kebersamaan kita dalam Bangka Belitung pagi. Nah, juga kita membahas terkait MBG juga ya. Jadi untuk Anda yang ingin berkomentar terkait MBG, masukan boleh disampaikan di pagi hari ini. Kemarin juga kita sudah dialog bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan juga dari Kemenkes terkait dengan IPAL dan juga kehigienisan dari proses penyediaan MBG ya, mulai dari pembelian, pembersihan, pemasakan hingga penyuplaian ya, dan lain sebagainya. Ini menjadi sorotan juga kemarin dari Bu Susilawati dan juga Pak Boyantra. Tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, halo?
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh, pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa harus mati.
6: Bila kau lihat aku jatuh, bukan berarti ku lemah. Bila kau lihat aku gagal, bukan berarti ku kalah. No.
7: Gusti.
8: Ya, Bu.
7: Nih, Bitlor.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Pagi, dan kami akan kembali undang Anda untuk bergabung. Kali ini ada Pak Ahmad Irwan ya, yang ingin bergabung bersama kita tadi di telepon WA di 0811 717 9111. Untuk Anda yang ingin bergabung juga silakan, masih kami undang di telepon 0717 94301, dan juga di WA di 0811 717 9111. Dan kita membahas atau masih membahas terkait dengan tema setiap Sabtu kita ada MBG, dan juga terkait dengan netralitas ASN ya, yang mana tentu ditegaskan oleh Sekda Provinsi Bangka Belitung Pak Peri, ini terkait dengan ASN yang mana sudah dimuatkan dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh terafiliasi dengan anggota partai politik ataupun juga pengurus partai politik. Kita ke Pak Ahmad Irwan. Selamat pagi Pak Ahmad Irwan.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ahmad Irwan, apa kabarnya?
1: Tentang netralitas ASN ya.
0: Ya, ya, silakan.
1: Saya juga PNS, tapi saya PNSnya pagi nunggu sore itu kan Bang Budi. Beginilah, memang betul itu kan. Maaf kalau berbicara ini masalah saya hidup kan di dua zaman lah. Zaman Orde Baru, zaman reformasi. Beda ketika zaman Orde Baru kan ASN itu kan diarahkan kan mendukung salah satu partai politik kan. Bahkan menjadi RT RW juga diwajibkan harus memutih anggota salah satu partai tersebut. Nah itu salah satunya. Karena begitu sekarang Orde Baru jatuh, maka lahirlah Orde Reformasi, saya kira bagus lah. Benar ASN itu kan berada pelayan semua masyarakat. Jadi netralitasnya itu kan harus benar harus netralitas, dan tidak lagi diperbolehkan jadi pengurus salah satu partai politik. Betul, itu saya memang saya setuju sekali kan Bang Dudi, karena tetap ASN itu kan adalah sebagai pelayan masyarakat, sebagai abdi negara kan seperti itu. Jadi kalau zaman dulu kan mungkin RI juga kan sekarang dijadikan corong-corongnya pemerintah kan. Kalau dulu, sekarang RI kan lain lagi, sudah lembaga penyiaran, jadi netralitasnya lembaga penyiaran publik itu rubut RI juga sekarang. Jadi adalah betul untuk kulit tidak lagi, dulu kan beda di bawah RI itu di bawah Departemen Penerangan kan, sekarang sudah tidak ada lagi Departemen Penerangan, maka RI juga sekarang sudah menjadi lembaga penyiaran publik, netralitasnya sudah kelihatan saya kira seperti itu di antara mau dia ya. Mungkin saya tidak akan panjang lebar masalah betul, saya sangat mendukung, saya setuju sekali bahwa ASN tetap ada semua pelayan masyarakat, dan dia dapat sanksi apabila seorang ASN sekarang dijadikan sebagai terjun jadi mendukung atau misalkan pengurus besar satu partai politik. Ya betul, sebetulnya termasuk TNL Polri juga kan sekarang betul-betul netralitas untuk masyarakat. Kalau dulu kan ya istilahnya ada dewi fungsi abri, sehingga walaupun tidak mungkin tapi kan tetap diarahkan ke sana, karena sekarang tidak lagi. Itu mungkin Bung Dedi ya, saya tidak akan banyak lebar karena baik, mungkin aku salah nanti kalau saya cuma seperti itu, hanya mendukung adalah masalah ASN sekarang tadi. Terima kasih Bung Dedi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung ya, yang sudah bergabung bersama kita. Silakan bagi Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di telepon 0717 94301, kemudian juga di WA di 0811 717 9111 di pagi hari ini pendengar. Dan tentu kita informasikan sekali lagi, kita masih membahas terkait dengan MBG ya, makan bergizi gratis, dan juga terkait dengan informasi yang dilansir dari portal rri.go.id terkait dengan Sekda Bangka Belitung ini menegaskan netralitas ASN berlaku mengikat. Baik, kita ke Pak Yota di Bangka Barat ya. Selamat pagi Pak Yota.
2: Selamat pagi Bang Dudi.
0: Baik Pak Yota, apa aktivitasnya pagi hari ini?
2: Di rumah lah ini.
0: Oh di rumah, oke siap, silakan Pak Yota komentarnya
2: tentang MBG ya, apa dengan tadi Mbak Dudi?
0: Dengan netralitas ASN, Pak Yota.
2: Netralitas ASN. Mm-hmm. Oh kalau tentang MBG ini saya pribadi kenapa orang-orang di Republik ini harus meniadakan, tidak setuju dengan MBG. Saya sangat setuju sebenarnya. Ini jarang terjadi. Sungguh berani istilahnya. Niat baik dari seorang presiden. Masalah korupsi itu kan masalah oknum itu. Yang jelas saya berpikir begini, tentang MBG ini. Itu sudah membantu ibu rumah tangga itu. Tidak repot-repot lagi tiap pagi kan. Untuk mengurusi, untuk mengurus ransum anaknya. Kadang-kadang kita di sampai di kampung-kampung ini, seorang ibu itu harus bekerja kan. Contohnya misalnya ngaret, belum yang lain-lainnya kan. Jadi terbantu. Satu lagi MBG itu ada satu kesatuan istilah, kebersamaan untuk nutrisi masa depan istilahnya kan. Cuma masalah pungli istilahnya itu, main-main korupsi itu pasti ada oknum itu yang perlu diawasi oleh masing-masing yang yang terkait kan. Gitu aja kalau MBG. Masalah keracunan itu sebenarnya tidak mudah lah kalau kita sering-sering itu. Kita tahu bahwa makanan itu walaupun lebih 5 jam sebenarnya kalau imun kita kuat atau sudah biasa itu tidak mudah itu yang namanya keracunan. Kecuali memang ada jenis memang sabotase untuk mengisi kimia yang beracun. Kalau sampai banyak itu tidak mungkin lah kalau cuma basi sampai sekian ratusan orang. Tidak mungkin yang basi. Tapi pasti ada sabotase itu yang benar-benar harus ditindak lanjuti. Pengkhianat-pengkhianat di negeri ini. Itu aja untuk MBG, Bang Dudi.
0: Baik. Kemudian terkait dengan netralitas ASN, mau berkomentar juga ini, Pak Yota?
2: ASN. Ini tentang anggar, apa ini? ASN ini berarti, ASN ini kan ada dua, ya kan kalau tidak salah itu. Ada ASN Abdi Sipil Negara Pusat, daerah. Ya kan kita bicara tentang daerah ya. Karena hampir ke bawah istilahnya kan,
0: ya.
2: Terkait dengan kenetralan tadi kan. Kenapa kadang-kadang terlibat? Benar yang kata Bapak siapa tadi, Bapak Kemas tadi.
0: Ya.
2: Itu bagaimana tidak itu? Contohnya misalnya Sekda, Sekda juga was-was, kepala Kadin, apa namanya itu? Kepala Kadin ya kan, kepala bidang sampai kepala Kasih itu. Setiap ada pergantian pimpinan, baik bupati, wali kota. Kalau tidak mendukung, menjadi wanti-wanti dia kan. Apa diskualifikasi untuk jabatan di atasnya. Sampai ke tingkat camat, lurah itu. Makanya kadang-kadang kalau setiap pemilihan itu kan ramai yang menemui kades. Atau lurah belum bersangkutan. Bagi-bagi oknum istilahnya kan.
0: Baik. Ada lagi Pak Yota?
2: Artinya,
0: silakan lanjut terus
2: artinya,
0: Pak Yota.
2: Artinya beginilah. Kalau ASN dilarang. Sama saja kan. Sedangkan kita tahu selama ini seperti kategori ASN pusat. Seperti TNI apa-apa kan. Sudah lama itu kan. Memang dilarang istilah. Harus netral tadi kan. Sama juga berarti kan, sama-sama ASN. Gitu aja, Bang Dudi.
0: Baik, terima kasih Pak Yota.
2: Yang penting beginilah, apalagi istilahnya aparatur negara itu kan, mereka lebih pintar, lebih mempunyai tanggung jawab untuk bangsa ini. Kalau ada peraturan, petunjuk dilarang, ya dilaranglah kita di dunia ini. Gitu aja.
0: Baik, terima kasih Pak Yota di Bangka Barat yang sudah bergabung.
2: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yota sudah bergabung bersama kita. Baik, kita rehat kembali sejenak pendengar. Sebelum kita lanjut lagi di kebersamaan kita dalam Bangka Belitung Pagi. Okay.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Baik pendengar, kami hadirkan informasi kembali. Ini kali ini terkait dengan informasi ataupun juga peraturan perundang-undangan terkait dengan netralitas ASN, di mana kami lansir informasi dari bkn.go.id terkait dengan pentingnya netralitas ASN dalam menjaga demokrasi dan menjamin keadilan dalam pelayanan publik. Netralitas ASN merupakan salah satu faktor kunci pendengar untuk menjaga profesionalisme dan integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun diakui atau tidak, dewasa ini masih terdapat hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan manajemen ASN yang netral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan netralitas menjadi salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Dengan kata lain, netralitas ASN memainkan peran penting dalam membantu mempertahankan demokrasi dan keadilan pelayanan publik. Kemudian adanya ASN yang netral dapat menjaga demokrasi yang menghasilkan netralitas terhadap pemerintah. Pemerintah harus netral dalam urusan politik, bertindak objektif tanpa pengaruh dan pihak politik tertentu. Dengan memastikan bahwa ASN tetap tidak memihak, ini membantu memastikan bahwa kepentingan publik terlayani, terlepas dari pandangan politik atau preferensi pribadi seorang. Aparatur sipil negara sebagaimana tertuang dalam pasal 11 Undang-Undang ASN mempunyai tugas, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan juga mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan salah satunya tugasnya untuk memberikan pelayanan publik. Ini juga membutuhkan komitmen yang harus dipegang oleh setiap ASN untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik. Dan ASN juga tidak boleh mengambil bagian dalam kampanye politik, menyatakan dukungan terbuka terhadap partai politik tertentu, atau mengambil tindakan yang dapat diinterpretasikan sebagai dukungan terhadap partai politik tertentu. Secara umum, prinsip netralitas ASN penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan objektif dan tanpa pengaruh politik. Ini juga membantu untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah didasarkan pada apa yang terbaik untuk masyarakat atau warga negaranya. Nah, prinsip netralitas ASN juga dapat membantu untuk mencegah praktek-praktek yang merugikan demokrasi seperti nepotisme dan juga korupsi. Nah, jika ASN dapat diakui sebagai netral, maka ASN lebih mungkin untuk menghasilkan keputusan yang adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik dan juga pribadi. Nah, itulah pendengar ya. Kemudian juga manfaat yang didapatkan ketika menjaga netralitas, tentunya yang pertama adalah menjamin keadilan, kemudian mengurangi konflik, meningkatkan transparansi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan efisiensi, meningkatkan profesionalisme, dan hal ini peraturan perundang-undangan juga sudah menegaskan bahwa ASN harus netral ya dalam kebijakan dan juga dalam menjaga demokrasinya. Nah, itulah juga menjadi penutup kita dalam kebersamaan di Opini Publik dan Bangka Belitung pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan komentar dan informasi ataupun juga opininya di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi gambaran juga untuk kita semua, dan evaluasi terus dilakukan ke depannya agar semua ataupun juga pelayanan publik ini berjalan dengan lancar, baik, dan untuk kebutuhan masyarakat. Baik, terima kasih Dian Riding Panjang. Netral itu seperti tidak memihak ke politik, ke calon pimpinan, ke partai, termasuk ke rakyat, karena pelayanan publik yang minim disiplin terima kasih Bung Dian di Reading Panjang ya, sudah bergabung bersama kita. Kita akhiri kebersamaan dalam Opini Publik dan Bangka Belitung pagi ini. Setelah ini kami masih akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
4: Gempa!
3: Iya, ini gempa.
4: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
3: Sini dulu, masih bahaya.
4: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
5: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar waspada dan juga teliti saat Anda mendapatkan informasi dari media sosial, media online dan juga platform digital lainnya. Kali ini melansir informasi dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi mengklaim Menteri Keuangan Menkyu Suhasil Nazra menyatakan uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP untuk sekolah negeri akan kembali diberlakukan mulai 2027. Namun faktanya pendengar, informasi tersebut adalah informasi hoax ataupun tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan pernyataan Suhasil yang menyebut SPP sekolah negeri akan kembali berlaku pada 2027. Suhasil memang pernah menyampaikan bahwa tidak ada anggaran khusus baru untuk program sekolah negeri gratis. Tetapi ia menegaskan program tersebut tetap berjalan dengan menggunakan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027. Alokasi anggaran pendidikan tahun 2027 mencapai 20,07% atau sekitar 824 triliun rupiah yang akan didesain kembali agar memberi manfaat maksimal, termasuk untuk mendukung program pendidikan gratis. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti juga sebelumnya menyatakan bahwa sekolah negeri mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA, SMK saat ini sudah gratis.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
4: Sabar dikit lah, santai bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
5: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Baik, pendengar, informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda kali ini terkait dengan Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman. Ini menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperkuat penyerapan hasil peternakan. Pembangunan tersebut ditargetkan mulai tahun depan dengan waktu penyelesaian sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Amran mengatakan rencana tersebut merupakan bagian dari pembangunan ekosistem peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pemerintah menyiapkan langkah ini untuk memperluas pasar hasil ternak, menjaga stabilitas harga dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Amran menegaskan industri pengolahan diperlukan agar kelebihan produksi telur dan daging ayam dapat terserap. Dengan demikian, peternak tidak hanya bergantung pada penjualan produk segar yang rentan terhadap perubahan permintaan dan harga. Pemerintah akan menindaklanjuti rencana pembangunan tersebut melalui studi kelayakan atau feasibility study. Kebutuhan investasi awal diperkirakan sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi meningkat menjadi 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging. Amran meminta jajaran terkait untuk mengawal persiapan termasuk perencanaan, anggaran, dan pembangunan fasilitas. Pemerintah juga membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta untuk memperkuat industri pengolahan hasil peternakan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar, pukul 9.55 waktu Indonesia Barat, kini saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan Bangka Belitung Pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai di kebersamaan kita dalam opini publik, kemudian juga tadi di Bangka Belitung Pagi, Mutiara Pagi, dan program-program di Bangka Belitung Pagi. Setelah ini akan ada rekan saya, Taufan Libero, menemani Anda dalam Bangka Belitung Siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program dialog RRI Sungai Liat, yakni dialog ruang disabilitas dan inklusi. Dan pendengar, di pagi hari ini kita bersama saya Taufan Liberus sudah hadir narasumber kita pagi hari ini ya, yakni Sabrina Almayanti yang merupakan siswi SLB Negeri Sungai Liat dan juara 3 lomba merangkai bunga LKS Diksus 2026. Dan juga Sabrina ini gak sendiri ya pendengar, didampingi oleh guru pendampingnya yakni Ibu Hestira Derza. Oke, kita sapa dulu ya kedua narasumber kita pagi hari ini ya pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi Sabrina dan juga Bu Hesti.
3: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Oke, bagaimana kabarnya Sabrina? Oke,
3: baik
2: ya, sehat ya, alhamdulillah. Oke, baik. Dan ini sesuai dengan topik kita pagi hari ini adalah merangkai bunga dan mengasah kreativitas. Mungkin Sabrina bisa dibantu ya Bu Hesti,
3: yeah. Ya,
2: ceritakan dulu bagaimana siapa Sabrina ini dan juga bagaimana prestasi yang sudah diraihnya.
3: Silakan. Oke, jadi Sabrina ini kebetulan anak siswa berprestasi di SLB Negeri Sungai Liat dan Sabrina ini memiliki hambatan di pendengarannya.
2: Oke.
3: Ya, Sabrina ini prestasinya itu terakhir di tahun 2026 ini yaitu juara 3 merangkai bunga tingkat nasional LKS Diksus. Kemudian selain itu juga Sabrina prestasinya yaitu harapan 2 lomba pencak silat di FLS 3N 2026 juga.
2: Oke.
3: Okay. Ya, dan memang anaknya cukup aktif di sekolah gitu. Oke. Okay.
2: Jadi ada dua ya, yang pertama tadi lomba merangkai bunga tadi ya keahliannya ya.
3: Iya.
2: Yeah. Kedua itu tadi
3: pencak silat.
2: Pencak silat. Yeah. Oke. Okay. Mungkin bisa diceritakan ini bagaimana awalnya sampai bisa punya kemampuan untuk merangkai bunga itu.
3: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ini memang kami sebagai guru melihat kemampuannya anak-anak gimana gitu. Mm-hmm. Dan sampai ketemu Sabrina ya sebelumnya memang sudah diseleksi beberapa siswa dan okay. Dilihat dari Sabrina ini memang anaknya cukup terampil, cukup kreatif juga dan aktif juga. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kami kenapa Sabrina bisa kami arahkan di merangkai bunga. Yang awalnya memang anaknya belum mengetahui sama sekali merangkai bunga itu seperti apa. Dia cuma melihat, oh iya saya tahu itu bunga, saya tahu itu buket. Nah gitu aja. Okay. Jadi yang paling dilihat yaitu anaknya terampil dan kreatif.
2: Oke, okay, baik.
3: Seperti itu.
2: Bagaimana Sabrina ini bisa tertarik? Apa sih yang membuat Sabrina ini tertarik dengan kegiatan merangkai bunga?
3: Kenapa kamu suka bunga? Kenapa? Oh, katanya dia kalau lihat bunga itu suka dan bagus. Dan di rumahnya itu kebetulan juga banyak bunga.
2: Okay.
3: Dan anaknya suka bunga juga.
2: Oh, di rumah juga banyak bunga.
3: Ya, jadi kalau misalkan ya, diarahkan ke merangkai bunga, ya dia suka-suka aja gitu. Walaupun yang kayak bingung ini mau gimana caranya kayak gitu. Nah, kalau sebagai guru bilang nggak apa-apa, ikut guru ibu aja, nanti ibu ajarkan kamu bisa.
2: Oke, bunga jenis apa sih Sabrina yang biasa sering digunakan?
3: Bunga yang kamu suka apa namanya? Oh, dia lebih suka katanya tuh bunga ros.
2: Tapi bunga ros.
3: Ya,
2: oke.
3: Okay. Kemarin waktu di merangkai bunga, Sabrina suka banyak-banyak bunga sih yang dia suka. Dari mulai kemarin tuh ada bunga ros juga, ros kuning, terus menganyam juga ya, menganyam daun.
2: Oke. Okay.
3: Ya,
2: itu berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk merangkai bunga itu Sabrina?
3: Untuk lombanya sih kemarin hanya di 2 jam ya, 2 jam tapi latihannya cukup lama, bisa okay, sampai 4 jam karena dari apa ya? Jadi pembelajarnya itu tidak langsung terjun ke merangkai bunganya tapi kayak kasih contoh, oh ini ibunya dulu yang memberi contoh bunga jadi. Udah selesai nih bunga, baru dia bisa merealisasikan gitu. Jadi nggak dari nol dia sendiri nggak. Jadi kami sebagai guru yang harus merangkai dulu. Jadi proses awalnya tuh cukup lama gitu, nggak hanya 2 jam itu kayak udah jadinya aja, tapi prosesnya itu bisa sampai 4 jam untuk bisa dia bisa paham, oh nanti endingnya selesainya bisa kayak gini, kayak gitu.
2: Oke, berarti ada tahapan demi tahapan seperti itu ya Bu?
3: Iya, dari mulai mengenalkan wadahnya, mengenalkan alat-alatnya, itu juga butuh waktu biar dia bisa ingat gitu.
2: Oke, bagaimana Bu perkembangannya tahapan demi tahapan sampai dari awal Sabrina di pertama kali diajari sampai dengan dia memahami seperti itu?
3: Oke, jadi sebelumnya memang untuk di merangkai bunga yang mendampingi itu bukan saya, cuman di terakhir ini saya yang mendampingi. Jadi yang awalnya itu sebenarnya banyak rintangan ya, lumayan juga. Yang awalnya dia kayak awalnya ada rasa kayak nggak mood gitu. Jadi gimana kita sebagai guru itu bisa membangkitkan moodnya dulu. Jadi awalnya itu saya nggak bisa terjun langsung ke bunganya, tapi membangun chemistry ke Sabrinanya.
2: Oke. Okay. Ya, kedekatannya dulu dibangun.
3: Iya, pendekatannya dulu seperti apa. Nanti kalau misalnya dia sudah yakin kalau oh ya saya bisa loh, nah baru saya bisa pelan-pelan ke terjun ke bunganya. Itu pun bukan langsung ke bunga, tapi ke bahan-bahannya dulu. Oh ini wadahnya, nah ini sponsnya, ini bunganya gitu. Nanti kalau sudah ke situ baru mulai diajarkan pelan-pelan merangkai bunga. Itu pun dari teknik yang paling mudah, misalnya menusuk-nusuk ke wadahnya dulu, baru nanti proses ke merangkainya, seperti itu.
2: Oke, kemampuan merangkai bunga ini memang guru-guru sudah punya atau juga belajar atau mendatangkan pelatih dari luar atau pengajar dari luar?
3: Sebenarnya belum ya, maksudnya saya sendiri pun belum ada basic gitu. Tapi memang kami guru-guru di SLB itu ya belajar sendiri. Jadi sebelum terjun ke anak-anak, kami yang mencari tahu dulu. Misalnya belajar di YouTube, belajar di TikTok, dan banyak sosial medianya yang cukup relevan gitu untuk kami bisa belajar merangkai bunga. Untuk tenaga ahli kami belum pernah mendatangkan, jadi gimana caranya kami berusaha, saya pribadi gitu ya, berusaha sendiri untuk bisa terlebih dahulu dan juga dibantu dengan guru-guru yang lain, saling sharing ide-ide yang saya terapkan. Kalau misalnya cocok ya saya terapkan, kalau tidak ya kita coba cari ide yang lain. Jadi di situ guru itu saling bersinergi gitu, nggak saya sendiri. Ada masukan-masukan, baru eksekusi seperti itu.
2: Ada berapa guru yang mendampingi berarti Sabrina?
3: Untuk Sabrina saya sendiri. Cuman kalau misalnya saya butuh pendapat, ini cocok nggak ya? Nah saya coba sharing ke guru-guru yang lain. Okay. Jadi kita nggak menggunakan tenaga ahli lah untuk di bidang keterampilan merangkai bunga itu sendiri. Okay. Jadi guru sendiri yang memulai, yang belajar.
2: Oke, kalau Sabrina paling suka di bagian apa nih ketika merangkai bunga? Apa suka memotongnya atau nyusunnya atau memilihnya, apa nih yang paling suka?
3: Sabrina, kamu suka apa? Merangkai bunga apa? Menganyam atau motong atau tusuk apa? Oke. Semuanya. Oh, oke. Okay. Katanya dia suka semuanya.
2: Oke, okay, semua tahapan disukai.
3: Iya, dari mulai memotong, menusuknya sampai menganyam. Kebetulan kemarin terakhir lomba itu memang ada proses menganyam daunnya gitu.
2: Okay. Iya. Kalau stok untuk bunga terus perlengkapan-perlengkapan dan bahan-bahan itu didapat dari mana, Bu? Apa memang menyediakan sendiri atau ada kebun sendiri atau bagaimana?
3: Untuk stoknya kami ke toko bunga terdekat ya, yang ada Sungailet juga. Jadi bekerja sama juga dengan mereka gitu. Dan kebetulan memang itu sih yang menjadi kendala di Bangka khususnya gitu ya, enggak ada kebun khusus bunga. Jadi misalnya kami latihan menggunakan bunga ini, tapi stoknya nggak ada bunga ini, jadi kami mencari cara lain gimana caranya tetap indah. Maksudnya jadi di lomba itu latihannya gini bunganya, tapi di lomba bisa aja itu beda karena stok, tergantung stok yang ada di tokonya gitu. Okay. Kadang stoknya ada, kadang stoknya nggak ada, dan yang dibutuhkan itu bukan bunga artifisial, Kak. Jadi yang dibutuhkannya itu bunga asli,
2: bunga organik seperti itu.
3: Iya, harus bunga asli, dan yang menjelang lomba itu kami sudah dipersiapkan itu dari H-7 lomba. Jadi udah harus dipesankan untuk latihan berapa kali, dan H-1 tuh udah harus ada bunganya gitu. Dan itu harus fresh bunganya.
2: Oke. Gitu. Artinya ini Cukup kesulitan ya berarti untuk menyediakan bunga yang fresh untuk latihannya. Karena memang Bangka Belitung ini kan bukan wilayah yang dingin atau yang banyak berbagai jenis bunga seperti itu.
3: Ya. Jadi kesulitannya yaitu kita lihat stoknya aja. Kalau misalnya stoknya segitu ya udah gimana terampilnya kita aja di lapangan.
2: Oke, jadi apa yang ada aja gitu ya.
3: Iya.
2: Dimaksimalkan. Oke, baik. Dan pendengar, menarik sekali ya pembicaraan kita di dialog pagi ini di awal pembuka. Tetapi kita akan rehat sejenak. Pendengar, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Sungai Liat.
0: Pro 1,

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, di mana topik kita pagi menjelang siang hari ini ya pendengar, mengenai merangkai bunga mengasah kreativitas. Dan masih bergabung di studio Pro 1 RRI Sungai Liat ada Sabrina Almayanti, siswi SLB Negeri Sungai Liat dan juara 3 lomba merangkai bunga LKS Diksus 2026 dan juga didampingi oleh guru pendampingnya ya, Ibu Hesti Raderza. Dan pendengar, kami mengundang Anda juga untuk berpartisipasi bersama kami ya dalam program dialog pagi hari ini, di mana Anda bisa bergabung melalui telepon di nomor 0717943301, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Oke, Bu Hesti, tapi pengen dengar lagi nih, bagaimana ceritanya kemarin, bisa diceritakan lagi bagaimana lomba yang di tingkat provinsi kemudian di tingkat nasional juga, bagaimana ceritanya, keseruannya Bu, silakan.
3: Oke. Untuk lomba banyak kebetulan memang tahun ini online gitu.
2: Okay.
3: Ya, baik di provinsi maupun nasional. Nah, kemarin di provinsi Sabrina menggunakan konsep yang sama. Dan di provinsi kami alhamdulillah mendapatkan juara satu sebagai perwakilan dari Bangka Belitung. Nah, prosesnya itu cukup ya gitulah ya, tetap mengalami kesulitan juga. Kesulitannya yang tadi tetap stok bunganya yang kadang menipis, tapi alhamdulillahnya menjelang perlombaan kami menemukan bunga-bunga yang sesuai dengan harapan kami, seperti itu. Dan alhamdulillahnya jadilah mewakili Bangka Belitung tadi, kemudian lanjut ke tingkat nasional juga diadakan secara online. Nah, di situ juga masih menggunakan konsep yang sama, namun dan di nasional juga kami tetap tetap ada komunikasi dengan juri di provinsi.
2: Okay.
3: Nah, jadi tetap sharing juga dengan juri yang ada di provinsi dan mendapatkan masukan juga. Nah, kami terapkan untuk ke nasionalnya dan sedikit merubah konsep, tapi tetap menggunakan konsep yang awal. Dan lagi-lagi kendalanya tadi yang stok bunga freshnya yang mengalami kendala, dan kendala di nasionalnya cukup lumayan hektik gitu ya. Okay. Di mana H-1-nya kami tidak menemukan bunga berwarna oranye, dan di mana bunga oranye itu harusnya itu menjadi ikon di merangkai bunga kami. Tapi alhamdulillahnya menjelang take video dibantu oleh orang tua juga, dibantu guru-guru, menemukan bunga lokal warna oranye, rose oranye, dan itu yang kami gunakan di nasionalnya, seperti itu. Dan ya alhamdulillahnya di nasionalnya kami mendapatkan juara 3 di tingkat nasional.
2: Juara 3 dengan kondisi kesulitan stok bunga tadi.
3: Iya, dan
2: itu luar biasa.
3: Dan kesulitannya itu lebih sulit malah dibanding yang di lomba di provinsi.
2: Oke. Okay.
3: Karena
2: mungkin nasional tidak begitu mengetahui ya kondisi setiap daerah, mungkin berbeda karakteristik tanaman yang tumbuh di situ.
3: Benar.
2: Kan. Apalagi kita harus bersaing dengan daerah-daerah Jawa Barat yang dingin Oke. Sabrina, gimana perasaannya setelah juara tingkat provinsi, juara 3 nasional, gimana perasaannya?
4: Gimana rasa kamu juara kemarin lomba, gimana? Bahagia.
2: Oke.
4: Katanya dia sangat bahagia lihat hasil bunganya bagus, dia bersyukur sama Allah katanya. Dan waktu pengumuman juga sempat nangis karena enggak nyangka. Kayak balik kilas balik tuh kayak hektiknya luar biasa kayak gitu. Jadi dia agak emosional sih. Jadi agak sedih,
2: terharu.
4: Iya. Sedihnya pas setelah selesai juga sempat menangis gitu. Karena melihat hektiknya, sulitnya sebelumnya, jadi enggak nyangka aja jadinya sesuai ekspektasi gitu.
2: Artinya tidak membayangkan bakal sejauh ini langkah perjalanannya kan?
4: Iya, benar sekali.
2: Sampai terharu ya.
4: Iya, enggak expect juga kayak gitu. Karena saingannya Masya Allah keren-keren banget. Dari 35 provinsi waktu itu. Dan itu hasilnya lumayan banget. Dan mengunggulkan masing-masing gitu merangkai bunganya. Dan bunga-bunganya yang bunga-bunga bagus kayak gitu.
2: Okay. Mungkin bisa diceritakan lagi Bu, bunga yang paling sulit dicari tapi diminta sama pusat itu ketika lomba itu bunga jenis apa sih?
4: Oke. Kalau di pusat kemarin kebetulan juknisnya itu yang wajib itu baby breed sama daun anyaman sama rose. Nah, kebetulan kami itu konsepnya Eid Mubarak, di mana di situ adalah harus ada nuansa kuning, oranye dan hijau dari anyamannya. Dan kebetulan kebetulan juknis tahun ini itu temanya itu lebih banyak ke merangkai daunnya. Iya, jadi harus ada inovasi di daunnya, entah daunnya mau dianyam, entah itu mau dilem, terserah bebas, yang penting ada inovasi baru. Nah, untuk bunganya sendiri yang kesulitan kemarin itu
3: ya bunga rose oranye. Itu yang sulit karena peminatnya, kata yang punya toko-toko bunga di Bangka Belitung, peminat untuk rose oranye itu sangat-sangat sedikit. Jadi mereka hanya menyediakan stok sedikit. Seperti itu.
2: Rose yang warna oranye.
3: Iya, rose warna oranye, mawar oranye itu yang cukup sulit.
2: Sudah keliling kemana aja?
3: Sudah keliling dan ketemu oranye-nya itu oranye yang dan apa ya, kurang pas gitu. Sudah dipadupadankan tapi kayak kurang pas, karena tetap yang dicari itu yaitu mawar oranye. Itu sih yang cukup sulit kemarin.
2: Itu sekitar bulan berapa waktu itu? Tahun ini ya?
3: Ya, tahun ini bulan Juli gitu ya.
2: Oh, Juli. Artinya ya, itu udah mulai masuk Juli. Musim kemarau ya? Masuk udah mulai El Nino.
3: Mungkin ya, tapi kayak belum terlalu.
2: Oh, belum terlalu ya, baru
3: belum,
2: ya.
3: Belum terlalu.
2: Enggak bisa dibayangkan kalau sekarang dilaksanakan tanaman aja udah pada kering kan?
3: Iya. Itu makanya menjelang lomba itu bunganya itu gimana caranya itu harus fresh. Jadi saya sempat tanya-tanya sih ke yang tukang bunga, gimana sih biar mawarnya tetap fresh gitu. Gimana? Nah, gitu ada banyak ilmu lah yang didapatkan saya pribadi gitu ya. Yang katanya bunganya harus dikasih obat paracetamol dulu biar dia tetap fresh. Ya itu iya. Makanya saya tuh kayak oh iya gitu, ternyata ya itu ilmunya kayak gitu.
2: Oke. Jadinya berarti ya guru sama murid sama-sama belajar ya,
3: benar
2: seperti
3: sekali.
2: Itu ya, Bu.
3: Sama-sama belajar.
2: Oke. Oke, Sabrina, kalau di rumah, ketika lagi di rumah, suka latihan sendiri enggak, merangkai bunga sendiri enggak kalau di rumah?
3: Di rumah, kamu latihan sendiri di rumah. Oh iya, kalau di rumah katanya dia memang suka latihan sendiri dan kebetulan saya juga kalau di sekolah suka bilang ke Sabrina kalau di rumah harus rajin latihan ya. Dan saya tuh sering pernah juga ngasih daunnya, misalkan jadi daun itu dia harus coba nganyam di rumah. Gitu. Jadi harus diingat. Dan kebetulan kemarin juga selain lomba menganyam, jadi wajib juga anak ini membuat sketsanya dulu. Iya, sketsa konsepnya. Nah, dia alhamdulillahnya di rumah rajin gitu belajarnya dari mulai buat sketsa sampai ke menganyam daunnya sendiri.
2: Berarti di rumah udah rajin latihan sendiri ya, bukan di sekolah saja. Oke, kalau untuk merangkai bunga ini di sekolah itu memang memang khusus Sabrina aja fokusnya, atau sudah jadi pelajaran sendiri atau jadi muatan lokal sendiri di sekolah?
3: Memang di SLB itu banyak ya kami keterampilan vokasionalnya, tapi untuk bunga sendiri kami tidak. Belum menyediakan.
2: Iya,
3: belum menyediakan. Nah, jadi merangkai bunga ini baru bisa dilaksanakan kalau ada lombanya. Kebetulan memang setiap tahun di LKS Diksus itu ada lomba merangkai bunga. Nah, itu baru mulai kami terapkan. Karena kenapa, kalau misalnya merangkai bunga di sekolah itu kebetulan memang fasilitasnya cukup sulit gitu. Apalagi kan kebutuhan saat lomba itu ya bunga fresh. Nah, itu yang menjadi kendala. Jadi anak-anak diterapkan di keterampilan vokasional lainnya, ada menjahit, kecantikan juga, ada membatik, ada menyanyi, ada tata boga juga. Dan ya itu sih beberapa keterampilan yang baru diterapkan di sekolah.
2: Selain Sabrina ada juga enggak, mungkin karena Sabrina sudah juara ada yang tertarik juga, mungkin teman-temannya yang lain untuk merangkai bunga ada juga enggak, Bu?
3: Ada sih kayaknya, ada. Kebetulan kemarin juga banyak yang excited gitu ya lihat Sabrina latihan bunga. Dan kebetulan anak-anak perempuan suka bunga kan kebanyakan. Jadi kayak penasaran gitu. Nah, untuk sejauh ini saya sih belum mencari, cuman melihat ketertarikan anak perempuan waktu Sabrina merangkai bunga sih lumayan ada gitu, lumayan banyak.
2: Artinya sudah ada antusias seperti itu ya?
3: Iya, sudah ada antusias dan mereka sudah mulai mengenal, oh ini merangkai bunga, seperti itu.
2: Oke, baik.

0: Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: Anda sedang mendengarkan dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
5: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat dalam program Dialog Interaktif Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan kita masih membahas ya pendengar, topik kita pagi hari ini yakni mengenai merangkai bunga mengasah kreativitas. Masih bersama kami di studio Pro 1 RRI Sungai Liat ada Sabrina Almayanti yang merupakan siswi SLB Negeri Sungai Liat dan juara 3 Lomba Merangkai Bunga LKS Diksus 2026. Dan juga pendengar ada didampingi juga gak? Sama ibu guru pendamping ya, Bu Hesti Raderza. Dan kita lanjutkan lagi nih cerita-cerita kita pagi hari ini. Oke, Bu, kalau sudah terhitung sampai sekarang nih, berarti udah berapa lama Sabrina ini belajar dari awal sampai sekarang? Ini berapa lama?
6: Oke, Sabrina ini mulai mengikuti merangkai bunga itu dari kelas 8 ya. Ya, okay. Sekarang berarti sudah 3 kali ikut lomba merangkai bunga. Berarti okay. Sudah 3 tahun dia terjun di merangkai bunga ini.
5: Oke, okay. Sudah 3 tahun ya. Yeah. Artinya sudah banyak yang sudah dilalui perjalanan-perjalanan 3 tahun ini. Berapa kali lomba tadi?
6: Sudah 3 kali lomba.
5: Sudah 3 kali lomba. Berarti tiap tahun dalam 3 tahun terakhir ini ngikut terus gitu.
6: Iya, yeah, Sabrina terus yang di merangkai bunganya.
5: Oke. Okay. Kalau dukungan dari sekolah dan juga dari dinas terkait bagaimana, Bu?
6: Alhamdulillah selain menyediakan fasilitas gitu ya, tentunya memberi support yang okay. luar biasa gitu untuk kami juga merasakan sebagai pendamping dan anaknya juga.

0: Dan itu sih ya, ya itu support doa juga yang luar biasa dari sekolah dan dinasnya juga.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Dan ini sudah ada yang bergabung juga ya melalui WhatsApp, bertanya lagi nih, masih penasaran nih. Kalau ngerangkai bunga, bunga favorit Kak Sabrina ini apa? Pertanyaan dari Manda di Sungai Liat. Itu pertanyaannya. Okay.
0: Kamu suka bunga apa? Kak, bunga apa? Katanya kalau lihat bunga semuanya bagus, semuanya aku suka. Okay. Katanya gitu. Jadi dia enggak punya bunga khusus gitu.
1: Enggak
0: ya.
1: Enggak punya bunga khusus. Iya. Hampir jadi, semua ya, bunga suka.
0: Katanya kalau lihat bunga itu bagus, indah, jadi aku suka.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Kalau Sabrina sendiri ada takutnya nggak, kan biasanya kan bunga tuh kan ada yang duri-durinya gitu kan, ada getah-getahnya. Sabrina takut nggak gitu?
0: Kamu takut nggak lihat bunga? Kan bunga datangnya duri, sakit kan? Nggak. Senang. Iya.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Katanya nggak takut.
1: Nggak takut.
0: Dan dia senang karena itu bunga. Okay. Gitu. Dia suka bunga.
1: Walaupun ada duri atau itu enggak ada enggak. Takut-takutnya ya.
0: Yeah.
1: Karena itu tetaplah bunga yang indah seperti
0: iya,
1: itu
0: seperti
1: ya.
0: Seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Dan ini juga ada yang bergabung lagi nih melalui WhatsApp. Selamat pagi dari Iren di Sungai Liat. Mau nanya, pernah mengalami hal kurang menyenangkan enggak saat merangkai bunga? Terima kasih sebelumnya. Itu pertanyaannya. Mungkin maksudnya itu pertanyaan apakah pernah ketusuk duri atau apa gitu. Pernah enggak, Sabrina?
0: Pernah. Belum. Oh iya. Iya, jadi sebenarnya Sabrina pernah ketusuk. Cuman okay, kata dia saya belajar lagi, jadinya nggak apa-apa, nggak okay, apa-apa, dan saya latihan jadi sayanya nggak ketusuk gitu. Okay. Dia pernah ketusuk itu ya, lidi. Iya, tusuk pernah kan? Iya pernah. Okay. Gitu. Tapi saya belajar dan saya suka nganyam, jadi nggak apa-apa katanya gitu.
1: Oke, okay, itu sudah jadi resikonya ya, bagian yeah, perjalanan untuk belajar seperti itu. Jadi nggak, kedepannya udah berani ya, tetap lanjut ya walaupun iya, pernah ketusuk gitu. Oke, Sabrina kan yang ada berbagai jenis bunga ya di dunia ini, di Indonesia ini. Tapi Sabrina sering lihat juga nggak jenis-jenis bunga di luar negeri, kayak bunga tulip, bunga-bunga lain seperti itu di luar negeri. Pernah lihat nggak di internet gitu?
0: Kamu pernah lihat bunga tapi jangan di sini, bukan di Indonesia, di sana.
1: Oke.
0: Okay. Oh, iya. Katanya rata-rata dia lihat bunga yang ada di Indonesia. Kalaupun ada di luar negeri, dia nggak tahu namanya.
1: Oh, nggak
0: iya,
1: tahu namanya.
0: Semua bunga dia suka.
1: Oke. Okay. Gitu. Kalau di rumah ada tanaman bunga apa aja, Sabrina?
0: Di rumah bunga apa? Di rumah bunga apa namanya? Warna apa? Warna apa? Oh, oke. Okay. Katanya di rumahnya ada bunga ros punya mamahnya.
1: Okay.
0: Warnanya apa? Warna merah atau warna merah? Terus warna apa? Warna apa lagi? Oh. Oke, okay. Ada di rumahnya ada bunga yang sering dia suka itu katanya bunga rose tadi. Adanya bunga mamanya warnanya warna merah.
1: Warna merah?
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay. Sering ikut nyiram juga enggak? Disiramin juga enggak?
0: Siram bunga? Iya.
1: Yeah. Okay.
0: Oh iya, dia suka siram bunga di rumahnya katanya.
1: Oke,
0: okay. Gitu.
1: Artinya Sabrina suka merawat juga ya, enggak merangkainya aja ya berarti yeah, ya suka ya. Oke, okay, baik. Dan kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita pagi hari ini ya pendengar. Dan Bu Hesti, kalau dari cerita Sabrina ini tadi, perjalanannya tadi, menurut Ibu apa aja sih Bu yang mungkin masih jadi kendala sampai saat ini dan perlu diperbaiki untuk prestasi Sabrina ini ke depannya Bu?
0: Kendalanya paling di kemampuan dia dalam mengingatnya sih.
1: Okay.
0: Ya, mengingatnya kadang memang kalau sudah apa ya, mungkin anaknya juga kalau misalkan sudah terlalu capek, jadi dia kadang ada beberapa tahapan yang dia sudah mulai lupa.
1: Okay.
0: Kayak gitu. Jadi saya sebagai guru dan dengan bantuan orang tuanya juga, jadi harus bisa saling ingat gitu di rumahnya. Okay. Harus coba diulang lagi gitu sih. Okay. Ya, dan kebetulan kemarin juga waktu persiapan lomba, dia juga sambilan gitu ngikutin latihan buat yang pencak silat tadi, tapi alhamdulillahnya energi anaknya masya Allah hebat gitu, jadi nggak keganggu juga di bunganya.
1: Okay.
0: Gitu, cuman ya itu tadi ya kadang suka lupa-lupa, tapi aman sih.
1: Okay. Fisiknya tangguh juga ya, berarti jarang-jarang sakit seperti itu anaknya.
0: Kemarin sempat sakit juga ya, tapi alhamdulillah nggak terlalu lama, dan dia semangat lagi buat ikut lomba.
1: Cepat gitu. Kekumpul lagi ya, itu semangatnya seperti itu.
0: Apa ya, jiwa kompetitif Sabrina ini sangat luar biasa gitu. Jadi kalau misalnya dia sakit gitu ya, dia kalau misalkan nginget lomba itu udah mulai berusaha untuk pulih gitu. Walaupun okay. Kami sebagai guru kadang ya sudah gak apa-apa istirahat aja di rumah, tapi anaknya yang kadang ya coba latihan gitu.
1: Okay. Sabrina kadang pernah merasa capek gak? Kadang
0: oh gitu, katanya dia selalu semangat kalau lomba.
1: Oke.
0: Gitu. Tapi kadang-kadang adalah kelihatan mukanya gitu ya, kamu capek? Enggak, katanya saya tidak capek, saya semangat. Tapi tiba-tiba besoknya drop, tiba-tiba. Okay. Jadi anaknya tuh nggak mau kelihatan capek gitu. Okay. Padahal anak dia tuh capek.
1: Mm-hmm.
0: Cuman kami sebagai guru ya, ya kamu istirahat aja di rumah nggak apa-apa.
1: Gitu. Semangatnya tinggi berarti, luar biasa berarti,
0: luar biasa.
1: Ya Sabrina ini. Oke, kalau di sekolah selain merangkai bunga, ini kalau akademiknya bagaimana Sabrina ini, Bu?
0: Akademiknya bagus. Okay. Dan kebetulan saya juga mapel proksus PKPBI di sekolah. Jadi untuk Sabrina kebetulan kan tunarungu ya, jadi kami itu mengembangkan di kemampuan bahasanya.
1: Okay.
0: Dan Sabrina terhitung untuk anaknya itu cepet nangkep.
1: Okay.
0: Ya, cepet tanggap juga, dan oralnya juga bagus, isyaratnya juga bagus, dan dia mudah memahami isyarat baru. Maksudnya kayak saya kan yang dengar ibaratnya, tapi dia bisa paham gitu, maksudnya arahnya kemana sih? Gitu anaknya.
1: Okay, berarti kegiatan-kegiatan perlombaan dan keahlian merangkai bunga ini tidak mengganggu dari pembelajaran akademiknya ya, seperti
0: tidak.
1: Itu ya Bu ya. Okay, kalau di sekolah sekarang ada berapa sih siswa di SLB Negeri Sungai Liat ini Bu?
0: 200 lebih itu dari SD SMP SMA.
1: Okay, kalau ya. Untuk gurunya ada berapa?
0: Gurunya ada 24 dengan staff administrasinya itu, jadi total semuanya itu ada 34 gitu ya. Pokoknya okay. Gurunya itu enggak nyampe 30.
1: Okay, itu dengan jumlah guru yang segitu tertangani dengan
0: sebenarnya jujur siswa. Itu tidak tertangani karena kami sangat kekurangan guru gitu ya. Dan rata-rata memang SLB di Bangka Belitung itu memang kebanyakan kekurangan guru.
1: Oke.
0: Okay. Ya, terutama di SLB Sungai Liat, dan rombelnya itu cukup banyak. Jadi kami sebagai guru merangkap di berbagai mapel. Jadi misalnya guru wali kelas iya, guru mapel untuk SMP SMA iya, misalnya kayak saya guru wali kelas untuk SD iya, tapi mapel untuk PKPBI juga iya, dan saya juga jadi guru keterampilan di vokasional tata kecantikan juga. Jadi satu guru itu bisa merangkap berbagai mapel lah gitu.
1: Lumayan beban kerjanya berarti Bu ya.
0: Lumayan, sangat luar biasa lah.
1: Okay. Pertanyaan saya nih sama kayak ke Sabrina tadi, Ibu capek nggak?
0: Ya manusiawi mungkin ada titik capeknya, tapi apa ya? Ya udah, maksudnya ya udah hilang aja, karena menghadapi anak-anak yang luar biasa ini, kalau kitanya capek, anak-anak mau kayak gimana?
1: Okay.
0: Nah gitu, jadi sebisa mungkin kalau kan anak tidak menampakkan hal itu, tapi yang jelas sejauh ini ya tidak ada capek yang gimana-gimana sih, aman-aman aja. Dan apa ya, saya juga bangga gitu melihat mereka walaupun memiliki keterbatasan, tapi mereka mampu bahkan melebihi ekspektasi kita gitu. Nah itu yang membuat saya semangat kerja, semangat melihat potensi mereka, apalagi progres pembelajaran di SLB itu kan ya nggak kayak sekolah umum gitu ya. Mereka progres sedikit, ada kemajuan sedikit aja itu udah bikin bangga banget, capeknya itu bisa hilang.
1: Oke, gitu. Artinya anak-anak ini jadi motivasi. Anak-anak ini yang jadi motivasi.
0: Iya, benar sekali. Yang awalnya misalnya nggak bisa pakai baju, besoknya bisa. Nah, itu tuh yang kayak itu yang bisa bikin capeknya itu hilang gitu. Okay. Itu sih.
1: Biasa ya. Oke. Dan selanjutnya nih, apa nih rencana ke depan ini, Bu? Apakah bakal ada kompetisi lagi atau lomba lagi yang bakal diikuti Sabrina?
0: Untuk Sabrina ya, kebetulan dia sudah juara nasional, jadi dia tidak bisa lagi mengikuti cabang yang sama.
1: Okay.
0: Dan kayaknya mungkin diarahkan ke cabang lomba yang lain.
1: Okay.
0: Jadi untuk Sabrina ya, dicoba ikutkan di lomba, dan juga kami sebagai guru mencari bibit-bibit baru. Okay. Untuk kompetisi selanjutnya. Dan tahun depan biasanya memang ada sih setiap tahun, entah itu FLS3N, LKS, sama O2SN.
1: Oke. Okay. Khusus merangkai bunga ini sudah ada belum mungkin yang bakal melanjutkan Sabrina, atau yang sudah mulai tertarik atau sudah mulai diajari juga, Bu?
0: Oke, okay, kalau untuk diajari belum, tapi okay, untuk ancang-ancang saya akan mau siapanya tuh sudah mulai ada sih 1-2 orang, tapi okay, itu nantilah untuk tahun ajaran baru saya akan tahun depan semester baru saya akan mulai cari dan seleksi di awal gitu.
1: Oke, okay, berarti di semester depan ya, berarti mulai dicari.
0: Iya, iya, mulainya.
1: Karena ini perlu dilanjutkan, karena kan masa hanya sebatas di Sabrina kan, mungkin bisa menularkan juga ke teman-teman yang lain kan.
0: Iya, benar. Dan saya juga nantinya mungkin akan membutuhkan Sabrina untuk bisa mengajarkan ke teman-temannya. Betul. Sesekali gitu, karena okay, anaknya juga luar biasa sih untuk diajak bekerja sama.
1: Oke. Dan tidak terasa nih kita sudah memasuki sesi akhir dalam dialog kita pagi hari ini. Sabrina nih, harapan ke depannya apa nih? Cita-cita ke depan apa sih yang paling diinginkan?
0: Kamu katanya kalau misalkan untuk merangkai bunga nantinya harapannya mungkin dia mau jualan bunga.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Nah, nanti katanya kebetulan memang Sabrina di keterampilan menjahit kalau di sekolah. Nah, dia cukup terampil juga di situ. Okay. Nah, nanti mungkin dia akan mengembangkan kemampuannya di keterampilan menjahit juga.
1: Oke, okay, mantap. Ya. Itu ya berarti rencana ke depan Sabrina ya. Kalau dari Ibu, harapan ke depannya kepada Sabrina dan mungkin anak-anak lain juga.
0: Oke, okay, khususnya ke Sabrina, harapannya yaitu potensinya harus dikembangkan lagi, lebih semangat lagi, dan percaya kamu itu bisa. Kamu okay, itu bisa, ya. Nah, untuk anak-anak yang lainnya juga bisa dijadikan pembelajaran bahwa keterbatasan yang kalian miliki itu tidak menghambat kalian untuk bisa. Okay. Nah, jangan melihat orang lain mampu, ya sudah, kamu juga harus mampu dengan versi kamu. Okay. Gitu. Karena setiap orang punya prosesnya masing-masing dan punya hasilnya masing-masing. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Terakhir nih, apa pesan yang bisa Ibu sampaikan kepada pendengar RRI Sungai Liat hari ini?
0: Oke, setiap manusia itu memiliki keunikannya masing-masing dan memiliki kekurangannya masing-masing. Bukan berarti kekurangan itu menghambat kamu ke depannya. Setiap orang punya prosesnya, kamu dan kamu juga punya prosesnya. Gak bisa kamu samakan ke orang lain. Dan intinya yaitu kamu itu punya potensi, kamu itu punya kemampuan. Ya udah, lakukan sesuai yang kamu mau, lakukan sesuai dengan diri kamu. Jangan melihat kemampuan orang lain dan bikin kamu insecure.
1: Oke, okay, mantap. Luar biasa ya pendengar, cerita kita pagi menjelang siang hari ini. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang telah mendengarkan siaran kami pada program Dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan topik kita pagi menjelang siang hari ini, yakni mengenai merangkai bunga mengasah kreativitas. Terima kasih juga untuk narasumber kita hari ini, Sabrina. Terima kasih sudah hadir di dialog. Sehat selalu ya, berprestasi selalu. Dan juga Bu Hesti, terima kasih juga sudah hadir, Bu, sudah bercerita di pagi menjelang siang hari ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam program Dialog Interaktif selanjutnya.
2: Baru saja Anda ikuti Dialog Interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

0: dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax. Ya,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.
1: Pendengar, kita akan langsung bergabung ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Rudolf Covid Race dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grohl, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
2: Penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan.
3: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
4: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga, sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45+3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: kita punya banyak peluang. Kita nanti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang tidak rata sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach setiap tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing
2: atau that's it. I think they not have one shoot.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PSM Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal dari latihan beberapa minggu kemarin. Kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp250 juta ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
7: Salah satunya dengan olahraga. sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle, diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesian 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesian juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Persiapannya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Siapanya?
3: Ya, Martin.
2: Martin.
3: Apa harapannya untuk Martin?
2: Ya.
3: Apa harapannya untuk Martin ini?
4: Tadi berburu tanda tangan.
3: Ya. Ya.
2: Di selfie sama siapa aja?
3: Banyak.
2: Banyak, siapa-siapa aja?
3: Martin, Marquez.
1: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
5: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 Tours Mudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, baru saja Anda mendengarkan tadi ya pendengar program Dinamika Olahraga, Warta Berita Olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI dan di pukul 11.32 waktu Indonesia Barat siang hari ini. Pendengar, kami akan menghadirkan berbagai pilihan lagu religi untuk Anda sampai dengan nanti di pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan kembali pendengar bahwa di pukul 11.46 waktu Indonesia Barat siang hari ini, azan zuhur akan dikumandangkan untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Belitung.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Sungai Lia. Dan pendengar, satu lagu dari Bernadia, Menyenangkan Mengenalmu, tadi membuka kebersamaan kita dalam program Mengenal Lebih Dekat siang hari ini. Dan sedikit memberikan informasi pendengar, Bernadia Ripka Jaya Kusuma ini lahir pada 16 Maret 2004 atau dikenal dengan secara mononim sebagai Bernadia, adalah seorang penyanyi atau penulis dan juga penulis lagu asal Indonesia. Ia memulai karir bermusik pada 2016 dengan menjadi peserta The Voice Kids Indonesia musim pertama dan bergabung dalam tim Tulus. Pada 2018 bersama kakaknya ia membentuk grup duo Celine dan Nadia. Bernadia kemudian menjalankan karir sebagai solois di bawah naungan perusahaan rekaman Juni Records pada 2022 dan merilis single solo debutnya berjudul Apa Mungkin yang menjadi hit di media sosial dan membawanya dinominasikan sebagai pendatang baru terbaik dalam Anugerah Musik Indonesia 2023. Dan tidak berlama-lama, mendengar langsung saja kami putarkan pilihan lagu dari Bernadia.

0: Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, demikianlah program Mengenal Lebih Dekat atau Melekat siang hari ini. Dan selanjutnya pendengar, di pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Daerah untuk Anda.

0: sebagian belum bisa menanam padi sawah karena pengolahan lahan maupun penanaman itu nggak ada, nggak keterbatasan air itu.
1: Itu bagus. Kita ini kan di Manggar ini itu harus ada satu ikon. Ikon itu yang orang ingat

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, sebagian petani di Kabupaten Bangka belum melakukan penanaman padi sawah karena keterbatasan air di musim kemarau. Rencana pembangunan ikon baru di Kota Manggar dan penataan kawasan UMKM turut mendapat dukungan Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur, Fezi Uktol Seja. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah, edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026, bersama saya, Taufan Libero.

0: Di informasi pertama pendengar, sebagian petani di Kabupaten Bangka belum melakukan penanaman padi sawah karena keterbatasan air di musim kemarau. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Sebagian belum bisa menanam padi sawah karena...
2: Sebagian petani di Kabupaten Bangka belum melakukan penanaman padi sawah karena keterbatasan air di musim kemarau. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Dinpan Pertan Kabupaten Bangka, Subhan mengatakan, para petani terpaksa menunda musim tanam karena pengolahan lahan yang sulit dengan kondisi tanah mengering.
1: Kondisi pertanian kita memang beberapa komoditi itu harga-harga meningkat ya, karena keterbatasan air ya, termasuk padi ya, khususnya padi sawah, memang sebagian belum bisa menanam padi sawah karena untuk pengolahan lahan maupun penanaman itu keterbatasan air itu.
2: Namun untuk padi ladang, kata Subhan, masyarakat sudah mulai menanam karena tidak begitu terpengaruh dengan kondisi saat ini. Bahkan di beberapa wilayah seperti Mendo Barat, Puding Besar sudah mengalami hujan beberapa kali sehingga petani sudah mulai menanam. Sedangkan untuk hortikultura, beberapa komoditi mengalami kenaikan harga di pasaran, seperti cabai kecil yang tembus 100 hingga 120 ribu rupiah per kilogramnya, hingga timun di atas 12 ribu rupiah per kilogramnya, dari normal sekitar 8 ribu rupiah paling tinggi. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, rencana pembangunan ikon baru Kota Manggar dan penataan kawasan UMKM turut mendapat dukungan Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur, Fezi Uktol Seja. Septrianingsi, RRI SP Belitung.
3: Itu bagus, kita ini kan di Manggar ini itu harus ada satu ikon. Ikon itu yang orang ingat akan, wah ini ikon ini ada di...
4: Rencana pembangunan ikon baru Kota Manggar dan penataan kawasan UMKM turut mendapat dukungan dari Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur, Fezi Uktol Seja. Rencana tersebut dinilai dapat memperkuat identitas Kota Manggar sekaligus menghadirkan ruang aktivitas masyarakat dan tempat berusaha yang lebih tertata. Fezi menyampaikan bahwa Kota Manggar perlu memiliki ikon yang mudah dikenali masyarakat dan menjadi penanda khas daerah. Ia mencontohkan Tugu Satam yang berada di Tanjung Pandan Belitung yang selama ini identik dengan Kabupaten Belitung.
3: Jadi kalau di Tanjung Pandan kan ada Tugu Satam, itu ada ikonnya Belitung. Nah ini mungkin kita dukunglah Pak Bupati ini, jadi ada ikon peninggalan Kota Manggar. Selama ini kan kita belum punya suatu yang identik dengan Kota Manggar.
5: Ya mudah-mudahan cukup ya.
3: Ya patung kuda, ya kita kan putus suatu yang luar biasa. Kita tahu sehingga ada suatu titik kumpul dari kegiatan-kegiatan masyarakat dan itu ada ikon, oh khasnya Manggar Beltim itu ada.
4: Jadi... Terakhir Fezi menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya mendukung program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan kemajuan daerah. Dari Manggar Beltim Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 7 pejabat bakal dilantik, Bupati Bangka tegaskan tidak ada yang kehilangan jabatan.
6: Mudah-mudahan minggu depan ya, ada 7 orang pejabat eselon 2 yang kita lantik.
7: Pemerintah Kabupaten Bangka sedang memproses pelantikan 7 pejabat untuk mengisi sejumlah jabatan tinggi pertama. Pelantikan direncanakan berlangsung dalam waktu dekat dan menjadi bagian dari penataan jabatan di lingkungan Pemkab Bangka. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan proses administrasi pelantikan sedang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Bangka. Ketujuh jabatan yang rencananya akan diisi melalui pelantikan diantaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang telah menjalankan tugasnya dengan kerja keras selama ini.
6: Mudah-mudahan minggu depan ya, ada 7 orang pejabat eselon 2 yang kita lantik. Ini lagi Bu Wira proses, nggak ada masalah lagi ya, tinggal kita lantik. Karena kan ini, saya tuh nggak mau mengganti kalau dia mengganggu administrasi. Tapi kalau enggak lah, misalnya kayak Pak Subhan ya, beliau sudah PLT Kadis Pertanian, dia sudah menjadi PA, nggak ganggu. Pak Haris misalnya, nggak ganggu juga. Beberapanya itu tidak mengganggu Pak Ahmad Soeherman, karena dia sudah PLT. Jadi Pak Haris, Pak Ahmad Soeherman, Pak itu nggak ganggu, nggak masalah gitu.
7: Menurut Ferry, penataan jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan kelancaran administrasi pemerintahan. Dirinya mengaku tidak ingin melakukan pergantian pejabat apabila hal tersebut justru mengganggu proses administrasi dan pelayanan pemerintahan. Pelantikan atau mutasi jabatan tidak dimaksudkan untuk memberhentikan atau menonaktifkan pejabat dari jabatannya, karena dipastikan tidak ada pejabat yang akan kehilangan jabatan atau ditempatkan sebagai non-job. Pelantikan pegawai sesi terakhir akan dilaksanakan pada Desember 2026. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat dan juga disiarkan RRI SP Belitung.

0: Masyarakat antusias menukarkan sampah bernilai ekonomi dengan kebutuhan rumah tangga pada momen Car Free Day di depan Masjid Agung Sungai Liat. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
1: Menukarkan sampahnya, yaitu sampah plastik, setiap Sabtunya.
2: Masyarakat Sungai Liat dan sekitarnya antusias menukarkan sampah bernilai ekonomi dengan barang kebutuhan rumah tangga pada Car Free Day di depan Masjid Agung Sungai Liat. Kegiatan yang diselenggarakan Forum Bangka Sehat ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah secara bijak. Seperti Latifa, warga Sungai Liat membawa sampah yang telah dikumpulkan untuk ditukarkan dengan berbagai kebutuhan rumah tangga, seperti tisu, sabun cuci piring, minyak goreng, tepung terigu, dan lainnya.
1: Tadinya setiap hari Sabtu, tiap minggu kita ngikutin olahraga, acara senam, jalan sehat di hutan lindung. Nah, dari situ kita melihat bahwa ada beberapa masyarakat menukarkan sampahnya, yaitu sampah plastik, setiap Sabtunya. Nah, disitulah kita tanya di situ bahwa di situ ada dari Forum Bangka Sehat. Nah, di situ mereka ternyata ada kerjasama-kerjasamanya juga seperti itu. Jadi maka dari informasi dari itulah kita dapat, makanya kita jadi ikutan untuk mencoba mengumpul sampah-sampah plastik yang pastinya berguna juga, ada manfaatnya juga untuk kita seperti itu. Kita menukarkan sampahnya ada beberapa produk, yaitu seperti Sunlight, ada minyak Fortune, terus ada juga Rinso, ada juga tisu, itu sih, sama terigu.
2: Program ini juga mendapat sambutan positif karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendorong kebiasaan memilah dan mengumpulkan sampah yang masih memiliki nilai guna. Sementara itu, Haswin, perwakilan Forum Bangka Sehat, mengungkapkan antusias masyarakat kian bertambah, namun juga ada masyarakat yang baru tahu dengan program penukaran sampah ini.
3: Kalau antusias sih, alhamdulillah tiap minggu, tiap Sabtu itu masyarakat rajin ya. Beberapa masyarakat juga ada yang baru, kemudian ada juga yang masih bertanya-tanya tentang sampah-sampah aja yang dikumpulkan.
4: Ya. Kalau hari ini terus rata-rata terkumpul berapa ini sih, berapa
3: banyak? Kalau rata-rata itu sekitar 50 sampai 60 kilo setiap satunya. Cuma pernah kita nyampe 120 kilo. Pernah nyampe, ada satu kali satu minggu. Dan beberapa juga ada yang pernah waktu itu cuma di bawah 50 kilo ada juga. Tapi sampai sekarang kita di 50 sampai 60 kilo sih rata-rata.
2: Kegiatan penukaran sampah dengan barang kebutuhan rumah tangga tersebut diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Dengan keterlibatan berbagai pihak, upaya menjaga kebersihan dan menciptakan lingkungan yang sehat di Kabupaten Bangka dapat berjalan lebih optimal. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, menilai tingkat kunjungan ke posyandu di Kabupaten Bangka sangat baik. Berikut laporan Ivan Sona.
5: Untuk tingkat kunjungan posyandu itu kita memenuhi target untuk 80%.
6: Tingkat kunjungan masyarakat ke pos pelayanan terpadu posyandu di Kabupaten Bangka telah penuhi target melebihi 80%. Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat.
7: Tingkat kunjungan ke posyandu seperti apa, Bu?
5: Oh ya, jadi kalau tingkat kunjungan ke posyandu itu memang secara target kan minimal 80% untuk tingkat katakan posyandu aktif. Tapi kita kan punya 236 posyandu. Sampai saat ini kalau untuk tingkat kunjungan posyandu itu kita memenuhi target untuk 80%.
6: Diungkap Nora, di Kabupaten Bangka terdapat 236 posyandu. Di beberapa wilayah tingkat kunjungannya masih di bawah harapan. Selain itu, posyandu di Kabupaten Bangka dijelaskannya sudah terintegrasi layanan primer.
5: Dan memang ada wilayah-wilayah tertentu yang tingkat kunjungannya tidak mencapai target. Akan tetapi secara penyelenggaraan program upaya kesehatan berbasis masyarakat itu, dan juga kita posyandu kita sudah ILP, integrasi layanan primer, artinya kita punya kader wilayah. Nah, kader-kader ini akan mengunjungi mereka yang tidak akses posyandu. Jadi insya Allah kalau dari segi kunjungan, baik yang pasif, maksudnya mereka di rumah kita yang mengunjungi, atau mereka yang aktif untuk berkunjung.
6: Ivan Sona Alham melaporkan.
0: Rokok menjadi pemicu tertinggi penyebab stunting di Kabupaten Bangka. Berikut laporan Ivan Sona.
5: Yang menjadi masalah sekarang yang paling tinggi itu adalah perilaku merokok.
6: Rokok menjadi faktor utama penyebab stunting pada balita. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Riat.
5: Jadi faktor determinan yang penyebab stunting itu pada perilaku merokok. Itu masih di atas 70%.
6: Lebih jauh, Nora meminta kepada orang tua, terutama yang memiliki balita di rumah, agar dapat meredam perilaku merokok sehingga tidak berakibat buruk pada kesehatan anaknya. Ivan Sona Alham melaporkan.
0: Bupati Bangka Tengah Al Ghafri Rahman mengajak kalangan aparatur sipil negara atau ASN menggelorakan semangat bela negara. Ia menjelaskan masyarakat yang cinta daerah dan cinta negeri mampu menjadi kekuatan dalam menjaga pertahanan bangsa dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar. Ia juga mengatakan masyarakat yang memiliki mental bela negara secara tidak langsung sudah memberikan kontribusi terhadap pertahanan dan pembangunan daerah. Menurutnya, semangat bela negara merupakan sebuah dedikasi sesuai dengan peran dan profesi masing-masing. Hanya dengan semangat bela negara bisa melindungi daerah dan menjaga keselamatan bangsa. Pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam program Warta Berita Daerah siang hari ini. Update terus informasi Anda di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung, dan selamat siang.

0: 1.
1: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program Pro Persada 100% Indonesia RRI Sungai Liat. Dan

0: Indonesia.
1: Oke, baik. Dengan siapa dan di mana ini?
0: Bung Alek di Mekah Selatan.
1: Oke, Bung Alek.
0: Bung Topan.
1: Alhamdulillah sehat, Bung Alek.
0: Ya, udah kembali lagi ya.
1: Alhamdulillah sudah kembali bekerja di Sungai Liat. Oke, Bung Alek, siang hari ini kita membahas mengenai kondisi tanaman di sekitar rumah. Kalau di sekitar ya bagaimana tuh?
0: Sehat, kembang-kembang buah kunyit, sampai itu sudah sehat semua.
1: Oke.
0: Kalau ada turunan jam berapa minggu lalu?
1: Oke. Oh, sudah ada hujan ya?
0: Ada.
1: Kapan tuh terakhir hujan?
0: Hari Rabu yang lalu.
1: Hari Rabu ya, lebat nggak itu hujannya?
0: Wow, lebat itu.
1: Oke.
0: Jadi layaknya dengan depan rumah itu di bandar penuh itu.
1: Alhamdulillah sudah penuh ya. Oke, okay, baik.
0: Kalau tanggal berapa hari Rabu sore?
1: Oke, okay, baik. Mau request lagu apa siang hari ini, Bung Alek?
0: Lagunya Apa Kabar Kamu ya dari Armada.
1: Oke, okay, Apa Kabar Kamu dari Armada. Titip salam buat siapa nih?
0: Pesan buat Ibu Kori ya. Apa kabarnya? Sehat selalu ya.
1: Oke.
0: Okay. Buat Bude Sumi, Julia, Embera, Bung Janti, Bung Yota. Mau Ramadan juga ya. Nah, itu aja Topan ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Alek.
0: Ya, Topan dan Bapak sehat selalu ya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berdengar itu tadi ya, Bung Alek dari Bangka Selatan.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar kita, nantikan pendengar untuk Anda yang berpartisipasi masih dinantikan di Propersada 100% Indonesia siang hari ini. Sudah ada satu penelpon tadi ya, Bung Alex sudah bergabung bersama kita di Propersada. Halo, selamat siang Propersada.
1: Halo juga Bang Topan Rivero.
0: Oke, baik. Bu Desumi, bagaimana kabarnya?
1: Temandu dong. Propersada 100% Indonesia.
0: Oke, baik.
1: Kabar aku selalu saya lahir batin. Dirimu bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga, Bu Desumi.
1: Yang penting sehat, tambah ganteng, tambah disayangi keluarga ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kangen banget. Dengarkan aku sering komen di radio.
0: Iya.
1: Salam Bang Topan Rebero, salam kangen. Aduh. Sekarang Mbak Ari yang di sana ya.
0: Ya, gini Bung Haris yang tugas di Belitung.
1: Salam juga sama Bang Aris.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Semoga beliau di sana sehat selalu ya.
0: Amin. Bagaimana kondisi tanaman di sekitar rumah? Bu Desumi sekarang bagaimana tanaman di sekitar rumahnya?
1: Tanaman alhamdulillah di sekitar rumah aku sehat semua.
0: Sehat
1: warnanya
0: ya?
1: Warnanya hijau-hijau semua, iya. Kan tiap hari disiram.
0: Oke, okay, tiap
1: Bu,
0: hari
1: disiram. Bu, dia kan orangnya rajin.
0: Oke, okay, enggak.
1: Air laut dapat yang ngasih deh Bang Topan. Enggak.
0: Jadi enggak ada yang kering ya?
1: Tiap hari, ya. Enggak ada yang kering, enggak ada yang layu. Oh. Selalu segar. Apalagi tuh depan jata, bunganya seseng-seng.
0: Hujan kapan nih terakhir nih di sekitar rumah?
1: Apanya?
0: Hujan kapan nih terakhir turun?
1: Hujan terakhir sama dengan soal lihat gua apa ya, kalau udah salah seminggu yang lalu kalau.
0: Seminggu yang lalu ada hujan ya?
1: Ada, cuma okay. Itulah.
0: Oke, okay, baik.
1: Sekarang juga masih ada panas tapi kabut-kabut asap ya.
0: Oke. Okay.
1: Agak kurang nyaman mata.
0: Betul, dan, betul, masih jarak pandang masih agak terganggu ya. Sepertinya.
1: Mm-mm. Walaupun okay. Panas tapi kayaknya mana kalau panas ada kabut itu nggak enak dilihat ya.
0: Iya, betul sekali. Boleh semoga segera normal ya.
1: Iya, mudah-mudahan lah cepat turun hujan, menghilangkan asap debu ya.
0: Mm-mm.
1: Maka keluar rumah pakai masker.
0: Betul.
1: Kalau biasa pakai kacamata. Masa aksi aja lah.
0: Oke, okay, baik.
1: Kalau pakai motor kan ada helm untuk nutup kan.
0: Betul. Mau lagu apa nih Bu Desumi?
1: Lagu pop ya?
0: Ya, lagu-lagu pop Indonesia.
1: Lagu pop, aku mau lagunya dari Gamawan boleh?
0: Lagu siapa?
1: Gamawan,
0: judulnya?
1: Satu atau dua, okay. Pilih aku atau dia yang engkau sayang.
0: Oke, okay, baik. Nanti Taufan putarin lagunya. Nanti Taufan putarin lagunya. Salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Bang Alek dan Ibu Kori. Semoga sehat selalu ya. Buat Julia bersama Bang Putra Sambasnya, semoga bahagia selalu. Buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya, semoga sehat.

0: buat Bang Ramadan di Papua ya. Semoga sehat selalu ya Bang Ramadan. Buat Bang Jaid di Riau, Ayu di Maluku ya. Bang Yokta di Bangka Barat, semoga cepat sehat ya Bang Yokta. Atau Dahlan juga di Bangka Barat sana. Ada Pak Aljadin ya di Bangka Tengah. Buat siap lagi. Bang Irwan di Air Kantung ya. Bunda Rindu di Ampuy. Bang Berlin ya. Buat siapa lagi nih, ada Bang Arus ya di Bukit Baru, ada Bang Reza juga di Pangkalpinang, Bunda Rindu di Ampuy, Mas Panji di Pasger ya. Buat Pak Brahim 86 menyala abangku, Bang Romlan Mutabak juga. Buat siapa lagi nih ya, lempung sampai. Oh, Bang Rabe kemana ya, semoga sehat selalu. Bang Romlan di Mutabak. Buat nih di Tanggamus ada Bang Reman ya. Buat Bang Gente di Belitung, buat Ria juga di Belitung, Maria di Tuatunu ya. Spesialnya buat Bang Anulah, Bang Aris di sana. Semoga sehat selalu ya Bang Aris. Jaga selalu kesehatan bro, sehat itu mahal.
1: Oke.
0: Nah, dikasih tau bunda masa lupa ya, enggak Bang Topan ya.
1: Okay,
0: buat Bang Topan yang ganteng, selamat cuap-cuap, jaga selalu kesehatanmu ya.
1: Okay.
0: Salam sehat selalu buat keluargamu di rumah. Semoga mereka semua sehat lahir batin ya, mendapat sekian barokah dari Allah ya. Pulang hati-hati ya Bang Topan.
1: Siap Bu Desumi.
0: Okay. Ku tanam padi, tumbuhlah lalang.
1: Cakep.
0: Lalang ku cabut, tumbuh beruntun. Bu Desumi dari Parit Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Topannya yang ganteng dan santun.
1: Okay, baik.
0: Okay deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkat itu tadi Bu Desumi yang bergabung bersama kita ya di Pro Persada siang hari ini. Dan kita masih menantikan lagi ya, ada yang bergabung kembali ini. Halo, selamat siang Pro Persada.
2: Pro Persada 100% Indonesia.
1: Okay.
2: Apa kabar Bang Topan?
1: Alhamdulillah sehat Bung Yota. Bung Yota bagaimana kabarnya?
2: Sehat lah, macam inilah.
1: Okay, baik. Topik kita siang hari ini Bung Yota, bagaimana kondisi tanaman di sekitar rumah nih?
2: Masih macam dulu lah, kayak macam seperti serai, kayak serai-serai apa tuh kering kan kalau di sekitar aku nih.
1: Okay, serai kering ya. Okay, terus apa lagi nih yang kering-kering?
2: Kurang lah, termasuk kurang keluar kan, tapi kelihatan serai nih kan, banyak dalam serai-serai. Sudah lama kering.
1: Okay.
2: Hujan juga lah sekitar seminggu dulu. Okay. Kayak nak kemarau pula kan.
1: Oke, seminggu terakhir hujan ya.
2: Oke. Ada 2 kali apa 3 kali.
1: Oke, baik. Masih nyiram tanaman juga enggak Bung Yota?
2: Termasuk dah.
1: Oke.
2: Paling-paling kayak bibit itu kan, bibit-bibit yang siram. Oh. Tapi Ayu di rumah nih lah, ibu di rumah nih lah.
1: Oke, baik. Request lagu apa siang hari ini, Bung Yota?
2: Dari apa itu? Dari Ipang yang tentang cinta.
1: Ipang tentang cinta, oke. Okay. Mau titip salam buat siapa nih?
2: Salam buat Bude Sumi tadi. Terima kasih Bude, sehat selalu. Ria, buat Julia, Pak Irwan, Embera, Bang Niko, Bang Romlan, Bang Ramadan juga, Bang Jante, Ria, Maria, Bang Zulfaizar, Pak Azadin, Bang Jais, Bang Odo, Bang Leman, Bang Irwan, Ahmad, Bang Ramadan. Semua-mua lah, selamat siang dia lah.
1: Okay.
2: Terima kasih Bang Dudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengar itu tadi ya, Bung Yota yang bergabung sebagai penelpon ketiga kita siang hari ini. Dan kami masih menantikan Anda untuk bergabung di Pro Persada siang hari ini.

0: Dan kami masih menantikan Anda pendengar untuk bergabung. Masih kami nantikan untuk bergabung lewat line telepon ya. Sudah ada lagi nih yang bergabung. Halo, selamat siang, Pro Persada.
1: Pro Persada, selamat siang, Bang Topan kah?
0: Iya, betul. Ini ya, Bung Ramadan ini ya.
1: Sehat-sehat, walafiat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga Bang Topan sehat juga.
0: Amin.
1: Sama keluarga. Tapi belum menikah ya? Belum ya?
0: Sudah berkeluarga.
1: Oh, sudah berarti ya. Salam untuk keluarga juga ya.
0: Iya.
1: Amin.
0: Amin. Oke, Bung ya. Ramadan.
1: Apa topik?
0: Oke, topik siang hari ini adalah bagaimana kondisi tanaman di sekitar rumah. Ini musim kemarau. Ini kalau di sekitar rumah kondisi Bung Ramadan apa? Bagaimana? Kondisi tanaman.
1: Oh, tanaman bagus. Tapi ya memang lama nggak hujan. Tapi
0: okay.
1: Masih aman juga sih.
0: Bagus, aman ya.
1: Cuma ada serai saja, serai yang dia sudah banyak kering.
0: Oke, serai sudah ya. Banyak mengering ya.
1: Kalau ya bunga masih ya, karena disiram-siram juga biar dikit-dikit ada ya.
0: Oke. Okay. Terakhir kapan pohon nih hujan?
1: Pohon-pohon besar sih aman.
0: Tidak pohon apa-apa. Besar aman, nggak mengering ya?
1: Aman. Ya, okay. Cuma yang kecil-kecil kayak yang kayak tanaman-tanaman yang untuk bumbu dapur gitu ya, atau bunga juga sebagian kalau tidak disiram ya layu juga kan.
0: Oke. Okay. Kapan terakhir hujan di sana, Bung?
1: Tanggal itu sebenarnya cuma lewat tanggal 5 September kemarin itu bulan lalu, cuma lewat sebentar aja.
0: Tanggal 5 terakhir ya?
1: Iya, terakhir. Okay. Sementara Jayapura baru saja beritanya di TV.
0: Oke. Okay.
1: Hujan lebat sampai banjir di sana.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Mau request lagu apa nih siang hari ini?
1: Yang itu. Tuhan bilang matiku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintai.
0: Oh, lagu itu ya. Glenn Fredly ya?
1: Nah, ya.
0: Glenn Fredly sekali ini saja kalau
1: enggak salah. Oke.
0: Okay.
1: Biar cinta hidup sekali ini saja.
0: Oke. Okay.
1: Oh, sekali ini saja.
0: Sekali ini ya. Saja dari Glenn ya. Fredly ya. Oke, okay. Nanti Taufan putarin lagunya. Titip salam buat siapa nih?
1: Terima kasih. Salam buat teman-teman seperti biasa ya, selalu kita gabung ya. Ada Bu Kori, Bang Ali, Kang Ahwat Irwan ya. Yang rindu Julia ya. Terus Sultan, Bang Yota, Odo, Putra Sambas ya. Ada Ria juga, Bang Jante, Bang Leman, Bang Jo. Semua aja deh, banyak kalau aku sebut.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Bung Ramadan.
1: Ada sudah. 40-an ke 50-an. Ya udah, yang penting semua ada yang beset ya. Nanti okay. Besok diputar lagi yang belum disebutin ya. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Sehat selalu semua, salam persahabatan selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal.
1: Makasih, amin. Bang.
0: Sama-sama.
1: Baru si ini gantian sama Bang Dudi nanti pindah ke Belitung ya.
0: Bang ini Bung Haris yang sementara sekarang di Belitung.
1: Oh, Bung Haris yang gantian. Iya. Oh, aplosan ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya, oke deh. Pantas berapa hari enggak dengar suaranya.
0: Betul tuh. Ya. Oke. Okay.
1: Iya. Makasih ya.
0: Oke, sama-sama Bung Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya. Ada Bung Ramadan di Sorong yang bergabung bersama kita.

0: Dan kami masih menantikan Anda untuk bergabung. Pendengar, masih ada yang menelpon kembali. Halo, selamat siang, Prof. Persada. Dan terputus sepertinya, pendengar. Masih kami nantikan kembali Anda untuk bergabung. Halo, selamat siang, Prof. Persada.
1: Selamat siang, Bang.
0: Oke, dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Rambe Kelana.
0: Rambe Kelana, di mana nih posisinya nih?
1: Di Pangkal Pinang, Bang.
0: Oke, Bung Rambe.
1: Semabung.
0: Oh, Semabung ya, oke. Bagaimana kabarnya,
1: Bung? Ini dengan Bang siapa ya?
0: Dengan Taufan, Bung Rambe.
1: Salam kenal, Bang Taufan.
0: Salam kenal juga, Bung Rambe. Bagaimana kabarnya, sehat?
1: Dulunya dari mana, Bang?
0: Saya dari Bangka juga, Bung Rambe.
1: Oh, enggak. Selama ini nyiarnya di mana?
0: Oh, saya sebelumnya di Belitung. Ini baru
1: di
0: bergabung.
1: Di Belitung ya?
0: Iya, baru bergabung kembali.
1: Oh iya, sekarang kembali lagi ke sini ya?
0: Iya, betul.
1: Oke lah, salam kenal dari Rambe Kelananya.
0: Betul, salam kenal, Bung Rambe.
1: Pasti ganteng nih orangnya.
0: Insya Allah. Oke, Bung Rambe, topik kita siang hari ini, bagaimana nih kondisi tanaman di sekitar rumah?
1: Kalau kondisi tanamannya biasa-biasa aja, Bang. Nggak ada yang kering, tapi rumput.
0: Oke, nggak ada yang kering ya?
1: Iya, kalau rumputnya pada kering semua.
0: Oke, rumput sudah kering semua ya?
1: Mau dibakar takut juga nanti didatangi petugas ya, kan?
0: Iya, tidak boleh nanti menyebabkan.
1: Jadi terpaksa dibiarkan aja dulu.
0: Oke, dibiarkan saja ya.
1: Oke.
0: Mau request apa nih?
1: Di sungai lihat sudah ada hujan, Bang.
0: Sungai lihat belum hujan ini, udah berapa hari ya? Dari tanggal 5
1: belum,
0: nih,
1: ya. Di sini 2 minggu yang lewat ada hujan.
0: Oh, 2 minggu hujan. Yang lalu ada hujan ya? Oke.
1: Sampai sekarang gak ada lagi.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa nih, Bung Rambe?
1: Request lagu Pulang Malu Tak.
0: Pulang Malu Tak Pulang Rindu dari Armada ya?
1: Iya, Bang.
0: Oke.
1: Ada ya?
0: Ada lagunya, ada. Nanti
1: Oke, salam-salamnya, Bang, buat
0: Oke, silakan. Bang
1: Zulfajar, Bang Mail, Bang Asyakin, Bude Sumi, Putra Banten, Ahmad Irwan, senior saya. Buat Mbak Julia, Erpai, Bang Irwan, Batri, Bang Niko yang ganteng, Bang Alex, Bang Ramlan, Bang Puji, Bang Yota, Bang dan tadi ya, Suel.
0: Oke, baik.
1: Dari Sorong ya?
0: Ya, Bung Ramadan dari Sorong.
1: Iya, Putra Sambas, Bunda Kori, Bang Jante, Bang Hiroshima. Okay. Salam terkhusus ini buat Endah Ramadini di Pangkal Pinang. Oke, buat yang tersayang sama yang buat semua-semuanya, Bang, salam kompak selalu, semoga jaya di udara. Buat Bang Topannya, sukses selalu di meja siarnya. Itu aja, Bang, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Rambe Kelana dari Pangkal Pinang yang sudah bergabung. Dan kita akan langsung putarkan lagunya, pendengar. Ada Armada dengan Apa Kabar Sayang.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14.02 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda. IMF paksa Presiden Prabowo terima pinjaman bunga tinggi. Beredar unggahan video di platform YouTube berisi narasi malam ini IMF paksa Prabowo terima pinjaman besar berbunga tinggi, Republik Indonesia terancam alami krisis moneter. Faktanya, narasi International Monetary Fund atau IMF paksa Presiden Prabowo terima pinjaman bunga tinggi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, IMF tidak dapat memaksa sebuah negara untuk menerima pinjaman karena prosesnya bergantung pada permintaan dan persetujuan dari negara tersebut. Video yang diunggah tersebut juga hanya berisi pembahasan tentang penggantian Purbaya dan reputasi Indonesia setelah Purbaya menolak tawaran pinjaman IMF. Dan pendengar, informasi yang menyatakan IMF paksa Presiden Prabowo terima pinjaman bunga tinggi dipastikan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro Prosada 100% Indonesia. Dan kita buka kembali line telepon ya pendengar. Kami nantikan Anda untuk bergabung bersama kami di Pro Prosada siang hari ini di nomor 0717943101, kemudian di WhatsApp di 0811717911. Dan melalui chat WhatsApp sudah ada yang bergabung ya, ada Bu Kori nih. Pro Prosada, selamat siang Taufan. Bu Kori, tanamannya banyak yang mati. Oke, sayang sekali nih ya. Request lagu Jangan Pernah Berkata Benci by Yunisara. Salam buat Bang Alek, Julia, Bude, Sumi, Pak Ramadan, Embera, Berlin, Jante, Pak Irwan, Kang Ahmad Irwan, Rambek Lana, Mas Panji, Juan Arif, dan lain-lain. Terima kasih Bung Taufan, semoga sehat selalu. Dan sudah ada yang bergabung melalui telepon. Halo, selamat siang, Pro Prosada. Halo, Pro Prosada, dengan siapa dan di mana? Terputus ya pendengar, kami nantikan kembali untuk Anda yang ingin bergabung. Masih kami nantikan di Pro Prosada. Halo, selamat siang, Pro Prosada.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa
1: selamat
0: dan di mana ini?
1: Pro Prosada, supaya terus ya.
0: Oke, dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Berlin di seputaran Jalan Stania Pangkal Pinang.
0: Oke, Bung Berlin di Pangkal Pinang, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, hari ini masih cerah panas.
0: Cerah panas ya? Iya. Oke, sesuai ya, topik ini? Dengan Bung Taufan hari ini.
1: Taufan?
0: Iya.
1: Penyiar ini?
0: Penyiar apa? Iya, saya dari Belitung. Kemarin saya tugas di Belitung, ini baru gabung di Sungai Liat lagi.
1: Oh, di SP Belitung kemarin?
0: Betul.
1: Oh iya, salam kenal ya.
0: Salam kenal Bung juga. Berlin. Oke, Bung Berlin, topik kita siang hari ini adalah mengenai tanaman, kondisi tanaman di sekitar rumah. Bagaimana nih kalau di sekitar rumah Bung Berlin?
1: Kalau kondisi tanaman di sekitar rumah, terutama rumput kering total.
0: Oke, rumput kering
1: kalau
0: total.
1: Kalau seperti jeruk kunci yang lain-lain tuh masih bisa bertahan lah.
0: Oke, jeruk kunci masih bertahan.
1: Okay. Jeruk kristal bertahan, lengkeng bertahan, blimbing bertahan, dondong, sikaya masih bertahan juga.
0: Oke, okay. Banyak jenis-jenis buah-buahan ya di sekitar rumah ya. Berlin ini.
1: Alhamdulillah lah. Tapi bertahannya tuh udah inilah untuk bagian. Jadi airnya tuh berbagi lah sama mereka.
0: Oke, baik.
1: Kalau rumput udah inilah, udah kering total. Kalau lempar abu rokok terbakar lah.
0: Oh, bahaya sekali itu ya.
1: Rentan di sini.
0: Oke. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya era berapa?
0: Lagu-lagunya lagu Indonesia, lagu-lagu pop 2000-an, boleh 2010-an ke atas boleh.
1: Oh, 2000-an. Mm-mm. Dari Sinden Tosca bisa enggak ke
0: Pompong? Sinden Tosca, oke, ke Pompong ya. Ya.
1: Okay. Pompong boleh?
0: Boleh, nanti Taufan putarin lagunya ya.
1: Oke. Salam ini udah banyak masuk belum?
0: Sudah banyak nih yang gabung. Ada Bung Alek, Bude Sumi, Bung Yota, Bung Ramadan, Bung Rambe, Bu Kori, itu.
1: Oh, salam orang. Buat Bude Sumi itu kan, buat Bung Taufan, buat Bu Kori, buat Yorin juga, buat Julia. Pokoknya lah kompak buat semua lah di udara. Kompak untuk RRI semua. Buat Taufan juga, tetap semangat.
0: Siap.
1: Selamat petang gini ya.
0: Oke.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Berlin dari Pangkal Pinang yang bergabung bersama kita di Pro Prosada siang hari ini ya. Dan masih ada lagi nih. Oke, siapa nih yang bergabung, kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat siang Pro Prosada. Halo, selamat siang Pro Prosada.
2: Halo, assalamualaikum, siang Pro Prosada, Kabupaten Indonesia.
0: Oke, Bung Jante nih ya.
2: Betul sekali. Di sana itu, Bung, siapa sekarang?
0: Gimana?
2: Itu tebal biru ya?
0: Iya, Bung Jante.
2: Udah kembali,
0: sudah kembali ke asal ini, Bung Jante.
2: Alhamdulillah.
0: Bung Haris ya di Belitung sekarang.
2: Halo Bung Haris, selamat siang Moris. Okay. Kalau suara Bung Haris tuh ini teman-teman menggelegar kali.
0: Oke.
2: Benar dong kalau Bung Haris tuh.
0: Oke, Bung Jante, topik kita.
2: Topik kita di siang hari ini itu.
0: Bagaimana kondisi tanaman di sekitar rumah?
2: Oh, kalau di sini tuh.
0: Gimana tuh?
2: Mangga tuh tetap bertahan lah mangga.
0: Oke. Okay.
2: Nah, tapi dia punya buahnya banyak jatuh-jatuh buahnya.
0: Oke, okay. Buahnya udah jatuh.
2: Kalau ada lansat, oh, lansat kering lah. Batangnya kering, buahnya kering.
0: Apa tuh batang apa tuh yang kering?
2: Lansat.
0: Oke, oh, langsat. Oke. Ah,
2: benar. Bukan hanya buahnya kering, batangnya agak kering.
0: Batangnya juga kering. Oke, okay,
2: rambutan itu juga kering juga.
0: Oke.
2: Okay. Tapi manggis sekarang baru mulai berbunga lagi.
0: Oke. Okay. Oh, manggis berbunga.
2: Ah, baru mulai berbunga lagi.
0: Oke. Okay. Mau request lagu apa nih?
2: Jeruk kunci itu masih bertahan juga.
0: Mm-hmm.
2: Ada tanam-tanam yang jenis apa itu rempah dapur seperti apa itu lengkuas.
0: Oke.
2: Okay. Ngerti ya untuk apa lengkuas?
0: Ngerti lah lengkuas.
2: Nah, itu
0: bumbu masakan itu.
2: Tapi kalau kunir kan itu kering daunnya.
0: Kering, oke. Okay. Banyak kering. Juga ya yang kering ya?
2: Ya, rumput-rumputnya.
0: Rumput-rumput kering semua ya? Oke. Okay.
2: Kering semua.
0: Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya udah di request ya, lagu satu atap satu rumah.
0: Satu atap satu rumah belum? Mau request lagu itu ya?
2: Ya lagu itu lah, lagu
0: dari request. Oke, satu atap satu rumah. Oke, okay, baik. Titip salam buat siapa nih?
2: Salam-salam saya untuk Botapan lah, selalu Botapan, Sebastian Botapan, okay. Dan juga Cek Berlin ya.
0: Iya, Bung Berlin tadi di
2: Selamat siang, Pangkal Pinang. Berlin, dan juga Bedi Sumi juga, dan juga Bung Alek, Bedi Puri juga, Yulin juga, untuk Bung Zulfaizar juga, Bung Ramadan juga, Mbak Julia juga, dan untuk Kang Erwan dari Kantung, Erwan Bandung juga, Bang Leman juga, untuk Ria juga di Bitung, untuk Maria juga, untuk semua-semua lah.
0: Oh,
2: oke. Okay. Dan teman yang lain. Untuk penyiar semua-semua pun juga, penyiar itu siasat lalu lah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Penyiaran, tapi pendengar akan bergabung. Terima kasih, Bu Depan.
0: Sama-sama, Bung Jante.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berdengar itu tadi, Bung Jante bergabung ya. Dan masih ada yang terhubung sepertinya. Kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat siang Bung Ahmad Irwan di Bandung Timur.
3: Selamat siang Persada 100% Indonesia. Ini Bang Topan, aduh kemana ya sebulan lebih ya menghilang. Menghilang saya di Sungai Liat, di Bangkal di Bangkal Belitung kan adanya ya gitu kan itu.
0: Bung Ahmad Irwan, bagaimana kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah lagi baik, cuaca lagi gerah di sini ya.
0: Cuaca lagi gerah. Oke, okay. Sesuai topik kita siang hari ini, bagaimana nih kondisi tanaman sekitar rumah Bung Ahmad Irwan?
3: Kalau tanaman di sekitar rumah disimarin dengan air biasa, enggak nunggu hujan.
0: Oke, okay, disiramin saja ya.
3: Ya iya. Ada di depan rumah saya kan ada tanam-tanaman obat-obatan semacam kumis kucing, daun ludi itu kan. Daun ludi itu kan sebesar daun singkong, itu yang sering nyari yang panas dalam itu. Okay. Kan gitu ada. Terus daun serawung juga itu bisa penyakit lambung juga bisa kalau serawung. Kalau kumis kucing bagi laki yang buang air kecil tidak lancar itu. Okay. Sering. Tapi kan disiramin ya, silahkan buat siapa yang mau, yang penting jangan dirusak, silahkan dipetik aja. Itu Bang Topan intinya.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa nih?
3: Kalau bisa saya karena lagi sekarang Iwan Fals, apa aja pilihkan aja, ada yang baru aja ya gitu aja.
0: Pokoknya Iwan Fals gitu ya.
3: Iya, pokoknya sekarang saya lagi demen ke Iwan Fals emang.
0: Oke,
3: gitu aja.
0: Oke, baik. Nanti Topan cariin lagunya ya. Titip salam buat siapa nih?
3: Salam-salamnya barusan buat Bang Jante ya.
0: Mm-hmm.
3: Buat Bang Jante, buat Pak Jadin, buat Bang Romlan, buat Bang Yota, lalu juga buat Bude Sumi, Ibu Kori, Ibu Yulia, ada juga Mbak Ria juga, lalu Pak Bunda Rindu, Bang Irwan, Pak Ramadan, Bang Leman, ada juga Bas Panji, kemudian Putra Sambas, Putra Banten, ada juga buat siapa Bang Jul Faizar ya. Buat Atto Bell Team atau Ian, pokoknya semua nama Atto yang bisa biasa ikut bergabung. Kemudian jangan lupa aja buat itu Pak Tajudin yang ada di Minahasa dan siapa lagi ya. pokoknya buat semua semuanya aja. Bang, itu Pak Rambeklana. Pak Rambeklana udah masuk belum?
0: Sudah,
3: Pak
0: Rambeklana
3: nih.
0: Sudah tadi
3: ya,
0: kamu.
3: Terima kasih. Okay. Ya, salam buat semuanya aja.
0: Oke, okay, baik.
3: Dari Bandung sampai Sungai Liat, Sungai Liat sampai Pangkalpinang, pokoknya pokoknya semuanya aja. Jari-jari aku melihat pohon pinang dan pohon jambu, dicari-cari di Sungai Liat, di pohon pinang tidak ketemu, gitu aja.
0: Makasih. Oke. Okay. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Ahmad Irwan dari Bandung yang sudah bergabung. Dan masih satu lagi, kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat siang Pro Persada.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke, baik. Ini Mbak Julia di Airwan.
4: Gimana kabarnya, Biang?
0: Alhamdulillah.
4: Aduh, ini ya, enak gak kesannya?
0: Alhamdulillah, dijalanin saja, nyaman-nyaman aja.
4: Ini ya, gak ada kendala apapun ya.
0: Gak ada, alhamdulillah.
4: Tuntas.
0: Oke, okay, baik.
4: Nah, sukses selalu, Bang.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Julia. Oke.
4: Okay. Kabar Mbak Julia?
0: Mbak Julia gimana kabarnya?
4: Baik saya.
0: Oke, okay, baik-baik saya.
4: Walaupun cuacanya masih cuaca peralihan, musim peralihan, pancaroba. Heeh.
0: Masih panas dan kabut sedikit kayaknya.
4: Iya,
0: nih.
4: Iya, ada kabut ya.
0: Heeh.
4: Katanya beritanya tuh di Bangka ini juga, apalagi jadi kalau keluar tuh harus pakai masker.
0: Iya Mbak Julia, topik kita siang hari ini bagaimana nih kondisi tanaman di sekitar rumah Mbak Julia?
4: Kalau tanaman ya, sekitar rumah Mbak Julia ini ada tanaman di belakang. Tanaman itu ada kunyit, cabai, pokoknya tanaman-tanaman yang berbumbu lah, bumbu gitu.
0: Oke, masih sehat semua tanamannya, nggak ada yang kering?
4: Ya, nggak ada lah yang kering karena disiram terus.
0: Oke, disiram terus.
4: Karena kan nggak ada yang namanya kemarau, kalau di sini nggak kemarau. Kalau kami tuh, alhamdulillah, umurnya tuh masih banyak, masih okay. Ada lah. Ini juga, PDAM juga, PAM kan, PAM juga ada kan.
0: Oke.
4: Okay. Jadi nggak... Alhamdulillahnya nggak kekurangan lah.
0: Ya. Oke, mau request lagu apa nih siang hari ini?
4: Airnya meruah, melimpah ruah. Lagunya ini ya, dari Noah Peter Pan.
0: Noah, apa judulnya?
4: Iya.

0: Okay. Bintang di surga gak
1: Bintang
0: ya?
1: Di surga, betul. Nanti Tovan putarin lagunya. Salam buat siapa nih?
0: Salamnya untuk ini ya, Kang Ahmad Irwan tadi ya, bersama Budi Suminya, terus Bang Jante, Mbak Ria di Bitung, Bu Kori bersama Om Alexnya, terus Pak Ramadan, Pak Lemah, Pak Yota, Pak Gadin, Mas Panggi, terus untuk siapa lagi ya? Bu Rindu, Ibe Ampuy, Pak Aliando Jambi, Pak Irwan Air Kantung, Nyai Jamila Jamidong, katanya isinya yang ada di Senir, Pak Zulfaizar,
1: ya.
0: Bersama Maria juga, terus siapa lagi ya yang belum dikata nih? Oh ini, untuk Bang Reza ya yang ada di Pangkal Pinang. Kayaknya udah deh.
1: Oke, baik.

0: Amin.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya Mbak Julia di Airway yang sudah bergabung, dan kita langsung saja putar lagunya ada Jangan Pernah Berkata Benci.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

kantorku, jarum jam tak mau menunggu, maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pendengar, lagu dari Noah dengan Bintang di Surga menjadi penutup kebersamaan kita dalam program Proprasada 100% Indonesia siang hari ini. Dan juga mengakhiri kebersamaan saya Taufan Liber menemani ruang dengar Anda pada Bangka Belitung siang ini. Dan selanjutnya pendengar, pada Bangka Belitung sore akan ada rekan saya Novi Farida yang akan menemani Anda sampai dengan di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas partisipasi Anda pendengar, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Sunggaliat Bangka Belitung bersama saya Novi untuk kesempatan sore hari ini, kebersamaan kita di Sabtu 10 Oktober 2026. Dan tentunya pendengar, saya akan menemani Anda di kesempatan sore hari ini hingga berakhir nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Gimana kabar Anda untuk suasana weekend ini ya? Mudah-mudahan suasana kebahagiaan, suasana keceriaan selalu Anda rasakan bersama keluarga tercinta. Dan tentunya saya dari studio Pro 1 RRI Sunggaliat Bangka Belitung akan menghadirkan ragam pilihan acara yang akan kami persiapkan. Nah, salah satunya pendengar dari arena MotoGP, pendengar, nah ini ada informasi yang saya akan hadirkan untuk Anda pendengar, yang mana Indonesia kembali menjadi sorotan dunia melalui penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat yang akan digelar pada 9 sampai dengan 11 Oktober 2026 pendengar. Nah, tentunya disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Setkap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa ajang balap motor bergengsi Mandalika ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan daya tarik dan kapasitasnya dalam menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional pendengar. Nah, pada kesempatan tersebut pendengar, dikatakan oleh Setkap Teddy yang tentunya mengapresiasi ya partisipasi dari dua pembalap muda Indonesia yaitu Mario Aji dan juga Veda Ega Pratama. Jadi kehadiran dua pembalap muda Indonesia ini menjadi salah satu hal yang patut mendapatkan perhatian dalam gelaran tahunan ini pendengar. Jadi partisipasi dari pembalap muda tanah air dalam ajang sebesar MotoGP tentunya menjadi momentum ya untuk menunjukkan potensi generasi muda Indonesia di dunia olahraga. Tentunya pendengar, dukungan masyarakat diharapkan dapat menambah semangat para pembalap untuk memberikan penampilan terbaiknya di hadapan publik sendiri. Dan lebih lanjut, Teddy juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyambut dan juga menyukseskan penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026 setelah sebelumnya sukses menjadi tuan rumah FIFA ASEAN. Dan Teddy juga mengatakan MotoGP Mandalika ini menjadi momen menunjukkan kepada dunia keindahan alam, kemudian keramahan masyarakatnya, serta kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan ajang olahraga kelas dunia. Nah, itu pendengar ya, satu informasi buat Anda di kesempatan sore hari ini pendengar, terkait mengenai Setkap Teddy mengatakan bahwa MotoGP Indonesia siap mendunia.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Mendengar ada Beca Selalu Ada di Nadimu ya, itu lagu yang saya pilihkan juga untuk Anda. Nah, berikut ini pendengar ada satu informasi yang mungkin saya juga penasaran ya, bagaimana dengan Anda. Ini ada 10 negara ternyata yang tidak terkenal, paling jarang dikunjungi wisatawan, tapi ternyata tempatnya indah, pendengar ya. Ya, ini banyak destinasi wisata populer ya yang menjadi pilihan wisatawan dari berbagai negara. Nah, di sisi lain masih ada sejumlah negara yang belum banyak dikenal sebagai tujuan hiburan, dan negara ini tidak terkenal, paling jarang dikunjungi para wisatawan. Tapi pada intinya pendengar, tempat ini adalah tempat-tempat yang indah ya. Negara tersebut tersebar di berbagai wilayah, mulai dari kepulauan terpencil di Samudra Pasifik sampai ke negara di Afrika. Tingkat kunjungan wisatawan di negara-negara ini juga tergolong rendah jika dibandingkan dengan tujuan wisata populer lainnya, pendengar. Jadi meski begitu, beberapa negara ini memiliki bentang alam yang indah, budaya yang unik, hingga sejarah yang jarang diketahui, pendengar. Nah, itu apa saja mungkin kita kulik sama-sama, pendengar ya. Dan yang pertama itu adalah negara Nauru namanya ya, daerah Nauru, negara yang paling jarang dikunjungi wisatawan. Nauru ini menjadi negara dengan jumlah wisatawan yang sedikit dalam daftar ini, karena sekitar 200 kunjungan di tahun 2019, pendengar. Jadi negara kepulauan kecil di Pasifik ini juga termasuk salah satu negara terkecil di dunia berdasarkan luas wilayahnya, pendengar ya. Nah, kemudian juga wisatawan dapat mengelilingi pulau dalam waktu relatif singkat, menikmati kawasan pantai seperti Anibare Bay, serta melihat berbagai peninggalan yang berkaitan dengan Perang Dunia II, pendengar. Jadi wisatawan dapat mengelilingi pulau ya dalam waktu relatif singkat, jadi menikmati kawasan pantai seperti di Anibare Bay tadi, pendengar, serta memiliki berbagai peninggalan yang bisa kita lihat ya di masa-masa Perang Dunia Kedua itu. Jadi akses menuju Nauru umumnya mengandalkan penerbangan regional, sehingga perjalanan membutuhkan perencanaan yang lebih matang, pendengar. Nah, kemudian ke Somalia ya. Nah, di Somalia ini, pendengar, jadi termasuk negara dengan jumlah kunjungan wisatawan yang paling rendah ya. Kondisi keamanan menjadi salah satu faktor yang membuat negara ini jarang masuk dalam rencana perjalanan wisatawan. Salah satu wilayah yang kerap menjadi perhatian wisatawan adalah Somaliland ya, yang mana Hargeisa menawarkan pengalaman budaya yang berbeda serta landscape yang cukup menarik bagi pelancong yang menjadi destinasi di luar jalur wisatawan wisata umum ya. Kemudian ada lagi namanya Tuvalu, pendengar. Jadi Tuvalu ini ya adalah salah satu negara yang paling jarang dikunjungi karena kondisinya yang terpencil dan akses menuju negaranya juga cukup terbatas. Ada sekitar 2000 wisatawan tercatat mengunjunginya dalam setahun. Jadi wisatawan dapat menjelajahi Puna Puti, menikmati suasana pulau, melakukan island hopping, hingga merasakan pengalaman unik berkendara di landasan bandara ketika tidak digunakan untuk penerbangan, pendengar. Nah, kemudian selain itu juga ada tempat lain, pendengar, yang mana tempat ini namanya Kiribati ya. Kiribati ini merupakan negara kepulauan di Samudra Pasifik yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan juga atol, pendengar. Jadi keindahan lautnya menjadi salah satu alasan negara ini menarik bagi wisatawan yang menyukai destinasi tropis ya. Jadi selain menikmati pemandangan pulau, wisatawan dapat melakukan island hopping dan melihat sejumlah peninggalan Perang Dunia II. Jadi Kiribati juga menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut akibat dari perubahan iklim, pendengar. Nah, itu ya. Kemudian juga masih ada nih negara lainnya. Nanti saya akan lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, dengarkan terus siaran kita. Masih akan saya lanjutkan kembali untuk sesi berikutnya mengenai 10 negara yang tidak terkenal, paling jarang dikunjungi wisatawan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: Hidup macam apa ini?
1: Semua berantakan,
0: hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Ya, baik pendengar, itu tadi. Saya lanjut lagi ya, tadi ada satu info yang kayaknya ketinggalan deh ya, yang tadi sudah saya sampaikan mengenai 10 negara yang tidak terkenal, paling jarang dikunjungi wisatawan. Yang berikutnya adalah Sudan Selatan, pendengar. Jadi Sudan Selatan itu merupakan negara termuda di dunia yang merdeka pada 2011. Negara ini memiliki landscape alam yang luas serta keragaman budaya dan masyarakat yang menarik untuk dipelajari. Jumlah wisatawan yang rendah tidak berarti negara itu tidak memiliki daya tarik ya, namun kondisi keamanan membuat wisatawan perlu melakukan persiapan matang dan memeriksa airbus perjalanan sebelum berkunjung. Kemudian ada lagi nih, Guinea Ekuatorial ya. Guinea Ekuatorial itu merupakan salah satu negara Afrika yang jarang menjadi tujuan wisata internasional. Jumlah kunjungannya yang hanya sekitar 5.700 wisatawan membuat negara itu masuk dalam daftar destinasi paling sepi wisatawan. Malabo, ibu kotanya, memiliki bangunan dengan arsitektur kolonial yang menarik. Selain itu, terdapat kawasan alam yang menjadi habitat berbagai satwa seperti gorila, simpanse, dan gajah hutan, pendengar. Nah, yang ketujuh adalah Kepulauan Marshall. Kepulauan Marshall itu terletak di kawasan Pasifik dan terdiri atas banyak pulau serta atol, pendengar. Jadi di sini yang mana, pendengar, negara ini menawarkan kehidupan masyarakat lokal yang berjalan dengan ritme lebih santai. Jadi wisatawannya dapat menjelajahi Mua Juro, menikmati kuliner lokal, menyelam sampai mengunjungi Bikini Atoll yang memiliki sejarah Perang Dunia II dan pengujian nuklir ya. Jadi akses menuju negara ini juga tersedia melalui beberapa jalur penerbangan regional. Kemudian juga Libya. Libya itu mungkin bukan nama pertama yang muncul ketika membicarakan wisata Afrika ya. Jadi padahal negara ini memiliki peninggalan sejarah dari peradaban Yunani dan Romawi serta landscape gurun Sahara yang luas ya. Jadi kondisi keamanan dan situasi politik membuat jumlah wisatawan yang datang ke Libya sangat terbatas. Oleh karenanya, wisatawan yang ingin berkunjung perlu memperhatikan informasi keamanan dan ketentuan perjalanan terbaru. Ada lagi namanya Niue ya. Niue ini merupakan sebuah pulau kecil di Pasifik Selatan yang terkenal dengan pemandangan laut dan alam tropisnya. Jadi dengan sekitar 8.000 kunjungan per tahun, Niue menjadi salah satu destinasi yang masih sangat jarang didatangi wisatawan. Aktivitas yang dapat dilakukan antara lain menyelam, memancing, menjelajahi gua, berperahu, hingga menikmati pantai. Jadi penerbangan menuju Niue ini umumnya tersedia di Auckland, Selandia Baru. Dan yang terakhir adalah Sao Tome dan Principe, pendengar. Jadi Sao Tome dan Principe ini merupakan negara kepulauan di lepas pantai barat Afrika yang memiliki suasana tropis dan relatif tenang. Jadi negara ini hanya menerima sekitar 8.000 wisatawan dalam setahun berdasarkan data 2019. Destinasi ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati pantai, laut, serta kehidupan pulau yang jauh dari keramaian. Di beberapa negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa sehingga aksesnya relatif mudah bagi wisatawan tertentu. Jadi daftar tadi pendengar menunjukkan bahwa destinasi yang jarang dikunjungi bukan berarti tidak memiliki daya tarik, pendengar ya. Nah itu, jadi itulah negara yang tidak terkenal, paling jarang dikunjungi wisatawan. Meski begitu, negara ini dapat menawarkan pengalaman yang lebih unik karena budaya dan alamnya yang belum terlalu dipadati oleh wisatawan.

0: Maafin aku sayang, tapi tolong jangan tinggalin aku. Aku gak serius kok sama dia. Aku cuma sayang sama kamu. Janji ya jangan tinggalin aku.
1: Iya, aku janji.

0: maafin aku sayang. Tapi tolong jangan tinggalin aku. Aku gak serius kok sama dia. Aku cuman sayang sama kamu. Janji ya jangan tinggalin aku.
1: Iya, aku janji.

Dengar lagu yang rilis tahun 2020, ada Dearly Dev dengan Di Saat Kau Pergi. Pendengar, nah ini juga saya hadirkan ya untuk menemani Anda yang sore hari ini bergabung bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Pendengar, nah kali ini pendengar saya akan hadirkan satu informasi dan kabar gembira ya, informasi yang kami hadirkan di kesempatan kali ini pendengar, yang mana DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 dalam rapat paripurna Kamis 8 Oktober 2026. Jadi penetapan ini dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan pada Rabu 7 Oktober 2026 pendengar, dan hasil pembahasan ini kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031. 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026-2031 yang ditetapkan oleh DPR RI, yakni yang pertama Soleman Yusuf, kemudian Bara Ilyasa, Widya Yarsi Agustina, Muhammad Reza, dan Margareta Fajar Kurnia Putri. Pendengar, Wakil Ketua DPR RI Sulmi Dasko Ahmad kemudian meminta persetujuan anggota Dewan terhadap 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko menanyakan persetujuan terhadap nama-nama yang telah disampaikan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan tentunya pendengar, sekarang telah dinyatakan pada sidang Dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi 7 DPR RI. Jadi Dewan Pengawas yang 5 tadi saya sampaikan kembali, yaitu Soleman Yusuf, Bara Ilyasa, Widyarsi Agustina, Muhammad Reza, Margareta Fajar Kurnia Putri. Baik, untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada menemani pendengar di kesempatan sore hari ini, kita lanjutkan kembali masih dalam sajian lagu-lagu hiburan dan informasi jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Baik pendengar, untuk Anda yang fans ya dengan lagu-lagu milik Angga Chandra, satu lagu yang tadi saya pilihkan juga ya, mewakili dari lagu-lagu yang menjadi favorit Anda. Berikut ini kita lanjut dulu, ada informasi lain yang kami hadirkan untuk menemani pendengar semuanya ya di kesempatan sore hari ini. Dan ini ada informasi dari dunia iptek, pendengar yang mana Jepang siapkan misi ke Phobos dan Deimos, NASA dukung dengan instrumen sainsnya, pendengar. Jadi NASA menyiapkan instrumen dan dukungan teknologi untuk misi Martian Moon Exploration atau MMX yang dipimpin oleh Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang atau JAXA ya, mengutip NASA pada Sabtu hari ini. Misi ini tujuannya adalah mengeksplorasi 2 bulan Mars, Phobos dan juga Deimos. Misi MMX ini dijadwalkan meluncur dari pusat antariksa Tanegashima, Jepang pada 20 Oktober 2024 waktu setempat, 2026 waktu setempat. Jadi peluncuran ini berlangsung pada 19 Oktober 2026 waktu Amerika Serikat. Dukungan NASA mencakup instrumen sains, kemudian teknologi pengambilan sampel serta komunikasi dan navigasi wahana. Badan antariksa tersebut akan menggelar pengarahan media pada 15 Oktober 2026. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kontribusinya dalam misi eksplorasi 2 bulan Mars, yaitu Phobos dan Deimos, yang mana NASA mendukung misi MMX ini melalui instrumen MEGENS untuk mengukur sinar gamma dan neutron serta mekanisme pengambilan sampel permukaan, pendengar. Jadi pihaknya juga turut menyediakan dukungan komunikasi dan navigasi wahana melalui jaringan Deep Space Network, yang mana instrumen MEGEN ini dikembangkan oleh Laboratorium Fisika Terapan Universitas John Hopkins, pendengar. Sedangkan untuk mekanisme pengambilan sampel pneumatik dikembangkan oleh Honeybee Robotics, perusahaan di bawah Blue Origin, yang mana NASA juga mendanai ilmuwan Amerika Serikat yang terlibat dalam tim sains misi MMX. Pesawat antariksa MMX diperkirakan tiba di Mars pada Agustus 2027. Jadi untuk mempelajari kedua bulan ini, setelah melakukan survei terperinci terhadap Phobos, wahana akan mengambil sampel permukaannya paling cepat pada Desember 2028, pendengar. Sampel ini dijadwalkan dibawa kembali ke bumi pada 2031. Misi ini diharapkan membantu para ilmuwan memahami karakteristik dari Phobos dan juga Deimos, pendengar. Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung ya, selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, atau untuk Anda yang memantau siaran Pro 1 melalui siaran RRI digital kita, atau untuk juga yang sedang memantau siaran kita melalui channel radio di 96,4 MHz. Mungkin Anda juga dalam perjalanan menuju tempat Anda melaksanakan kegiatan, atau juga setelah Anda menuntaskan kegiatan Anda, kami masih akan terus menemani Anda dengan ragam informasi.

0: yang ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Baik, pendengar Pro 1, Hereri Singaliat Bangka Belitung, lagunya Menjaga Hati dari Fajar Nur dan Yofi Widianto, pendengar. Dan berikut ini kita lanjut lagi untuk beberapa informasi lain yang kami pilihkan untuk Anda, yang mana untuk informasi berikutnya lagi, pendengar, terkait mengenai Arab Saudi yang mendesak DKPBB hentikan eskalasi serangan Houthi di Yaman, pendengar. Ya, ini informasinya dari New York. Arab Saudi mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan terhadap meningkatnya serangan kelompok Houthi di Yaman. Jadi Riyadh memperingatkan bahwa eskalasi ini mengancam keselamatan warga sipil, stabilitas kawasan, serta keamanan pelayaran internasional, yang dilansir dari Anadolu, pendengar. Jadi perwakilan tetap Arab Saudi untuk PBB, Abdul Aziz M. Al-Wasil, menyampaikan seruan tersebut dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat lalu, pendengar, tepatnya 9 Oktober 2026, dan ia meminta Dewan Keamanan menilai secara serius berbagai resiko yang muncul akibat perkembangan situasi di Yaman. Al-Wasil mengatakan peningkatan eskalasi oleh kelompok Houthi harus segera ditangani. Jadi menurutnya serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil ini dapat menimbulkan dampak yang melampaui wilayah Yaman dan kawasan Timur Tengah. Ia juga memperingatkan bahwa gangguan terhadap keamanan maritim dapat mengancam perdagangan internasional, perekonomian global, dan rantai pasok internasional. Oleh karena itu, Al-Wasil menekankan pentingnya menjaga keamanan jalur pelayaran di Laut Merah dan Selat Bab el Mandeb. Ya, jadi kedua jalur ini memiliki posisi strategis, pendengar, bagi navigasi maritim internasional. Dan Al-Wasil juga menuduh Houthi ini terus melakukan tindakan permusuhan terhadap masyarakat Yaman, kemudian negara-negara tetangga dan kawasan di sekitarnya. Ia juga menyoroti serangan yang menyebutkan menyasar warga sipil, infrastruktur sipil, serta fasilitas vital di Arab Saudi. Jadi menurut Al-Wasil, peningkatan eskalasi militer ini beresiko memperpanjang krisis Yaman dan memperburuk penderitaan penduduk. Jadi situasi ini juga dapat menghambat upaya regional dan internasional untuk mencapai penyelesaian konflik melalui jalur politik. Jadi Arab Saudi meminta Dewan Keamanan PBB menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Nah, sementara itu, pendengar, Riyadh mendesak penghentian serangan Houthi yang dinilai mengancam keamanan Arab Saudi dan kawasan serta keselamatan navigasi internasional. Al-Wasil juga menegaskan kembali komitmen Arab Saudi untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas serta mengakhiri penderitaan rakyat Yaman. Ia mengatakan Riyadh akan terus mendukung setiap upaya serius untuk mencapai solusi politik yang menyeluruh dan berkelanjutan. Jadi solusi ini diharapkan tetap menjaga kedaulatan, persatuan, dan keutuhan di wilayah Yaman, pendengar. Nah, itu ya satu informasi dari internasional mengenai Arab Saudi mendesak Dewan Keamanan PBB hentikan eskalasi serangan Houthi di Yaman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Baik, pendengar lanjut kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungailiat Bangka Belitung pendengar, dan berikut ini kita beralih dulu ke informasi berikutnya pendengar, yang mana Menteri Keuangan minta restitusi pajak segera dibayarkan, realisasinya baru 198 triliun pendengar. Ya, dari Jakarta, pendengar, Menteri Keuangan Suhas Hasil Nazara menginstruksikan Dirjen Pajak untuk segera membayarkan restitusi pajak terutama wajib pajak dari kalangan pelaku usaha di sektor industri maupun UMKM. Untuk industri-industri yang memang memerlukan cash flow, industri padat karya UMKM haknya sebagai wajib pajak agar segera dibayarkan ya. Ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam keterangan pers APBN kita Jumat 9 Oktober 2026. Jadi restitusi pajak adalah mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Para pelaku usaha selama ini mengeluhkan proses restitusi pajak yang lamban. Padahal restitusi pajak ini dapat membantu pelaku usaha menjaga arus kas perusahaannya untuk keberlangsungan bisnisnya. Oleh karena itu, Menteri Keuangan Suhasil meminta Dirjen Pajak untuk mempercepat pembayaran restitusi pajak tersebut. Demikian pengen informasi buat Anda, dan kita lanjutkan kembali ya, masih dalam pilihan lagu-lagu hiburan jelang nanti saat kita dengarkan pilihan lagu-lagu religi menantikan saat pengajian ayat suci Al-Quran.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Demikian tadi ya satu lagu sudah kita dengarkan bersama. Dan selanjutnya pendengar, untuk yang saat sekarang masih mendengarkan Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, kita akan lanjut kembali ya untuk menghadirkan ya pilihan lagu-lagu religi. Dan di kesempatan kali ini pendengar, kita akan dengarkan lagu-lagu religi sembari menantikan pengajian ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungaliat dan sekitarnya.

0: Pendengar Ikro, lagu dari Laim Laude mengakhiri sajian lagu-lagu religi kita ya untuk kesempatan sore hari ini. Pendengar, dan selanjutnya sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian suci Al-Quran, pendengar. Dan untuk sore hari ini kita akan ditemani ya bersama dengan Qori Yusuf Mujarobi yang akan bacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 11 hingga 17, dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib yang insya Allah nanti akan berkumandang bersama muazin Rizal Fahrozi pada pukul 17:50 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum.

0: cowok malas-malesan. Fine enggak sih?
1: Oke, oke. Aku salah.
0: Jadi enggak mood. Aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pilihan lagu yang baru saja kita dengarkan bersama dari Budi Doremi, yaitu Kamu Pendengar. Dan tentunya untuk kesempatan malam hari ini, saya juga masih lanjut untuk menyapa pendengar semuanya ya, yang malam hari ini gabung bersama siaran kita Pro 1 RRI Sengaliat Bangka Belitung pendengar. Dan kali ini ada satu kisah inspiratif ya, dan mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Ini ada kisah perjalanan Firdaus, orang bocah 9 tahun ya, yang mengayuh sepeda demi ayahnya yang sakit ya. Nah, jadi anak ini berasal dari Padang Tiji di PD Aceh, pendengar. Jadi Firdaus anak usia 9 tahun, siswa kelas 4 SD. Nah, itu sempat viral setelah rela mengayuh sepeda ontel sejauh 15 hingga 20 km dari rumahnya, pendengar ya, menuju ke rumah sakit umum TGK di Tiro atau TCD Sigli, pendengar. Jadi ia mengayuh sepeda ini demi mengantar sang ayah yang sedang sakit untuk berobat karena keterbatasan biaya transportasi. Nah, jadi ketulusan kemudian

si sayang dari Firdaus ini mengundang simpati luas dari warganet. Jadi pemerintah Kabupaten Vidi melalui ketua BKMT-nya, BKMT setempat, pendengar. Nah itu memberikan sepeda listrik ya untuk mempermudah mobilitas Firdaus dan juga keluarganya, pendengar. Nah kemudian di bulan Agustus kemarin, pendengar, ada yang namanya Farhan, itu anak sopir truk lulus summa cum laude ya dari Institut ITB ya, Institut Teknologi Bandung, pendengar. Jadi Farhan ini mahasiswa dari program studi teknik geofisika dari ITB. Jadi berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan predikat summa cum laude dan terpilih sebagai lulusan terbaik pada wisuda ITB Agustus 2026 ini, pendengar. Jadi untuk sesi 1, prestasi ini sangat membanggakan karena ia merupakan putra seorang sopir truk tronton dan menempuh kuliah dengan dukungan beasiswa dari KIP kuliah, pendengar. Jadi berkat ketekunannya, Farhan ini sempat terpilih menjadi student researcher ke Korea Selatan. Ya, ini luar biasa nih. Kemudian juga ada Dwi Suswanti yang meraih gelar doktor meski ibunya tak lulus SD, pendengar. Nah ini jadi kisah Suswanti ini berhasil meraih gelar doktor S3-nya dan dia membuktikan bahwa latar belakang keluarga bukanlah hambatan untuk sukses, pendengar. Jadi motivasi terbesarnya berasal dari perjuangan sang ibu yang bahkan tidak sempat ya menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya, pendengar. Dan satu lagi ada Salma, ini siswa difabel difabel netra, pendengar ya, lolos SNBT 2026 di UPNVJ. Ini UPN ini Veteran Jakarta UPNVJ. Jadi Salma yang biasanya disapa Caca ya, seorang difabel netra, sempat diliputi rasa tidak percaya diri saat mendaftar melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2026. Dengan kegigihan, kemudian potensi yang dia miliki, ia berhasil mematahkan keraguannya sendiri dan lolos menjadi mahasiswa baru di UPNPJ, pendengar. Baik, itu ya, mudah-mudahan jadi inspirasi dan juga motivasi untuk kita semua untuk bisa menjadi inspirasi untuk kita tidak gampang menyerah ya. Jadi ini adalah beberapa contoh kesuksesan dari orang-orang yang memang benar-benar mau berjuang.

0: apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti? Oh,
2: no. Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Baik, peringat selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 saat penyampaian Warta Berita.
5: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
7: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
5: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
8: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala Negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
6: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
8: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
9: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
8: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
5: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
7: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
10: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
7: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
10: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
11: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus dari BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
10: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
12: Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
13: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafari melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
12: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
13: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
14: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
13: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
5: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
15: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farid Edir Hardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
16: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
15: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
17: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
15: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Padas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
18: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
19: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
18: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan. Layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
19: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menekankan, pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
18: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
19: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
20: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
2: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
20: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
21: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
20: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
22: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1 di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20 baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legend versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia. Namun memang tidak terlalu terisi penuh, sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media. Di sisi kategori tiket satu ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton, dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori satu, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24, sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabilis 3 RRI terus memudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, nggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Nggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta.

Satu RRI Sungaliat Bangka Belitung, baru saja pendengar kita dengarkan penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan tentunya pendengar, untuk malam hari ini kami masih hadir menemani Anda dalam rangkaian acara kita selanjutnya. Dan berikut ini kami akan hadirkan mimbar agama Hindu, pendengar, dan untuk kesempatan kali ini kami akan hadirkan ya mimbar Hindu dengan judul Makna Banten dalam Hindu. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita langsung saja dengarkan mimbar agama Hindu.

Om Swastiastu, Om Anubhadrah Kertawoyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar setia RRI yang berbahagia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Gusti Ayu Komang Triana Pratiwi, penyuluh agama Hindu dari Kanwil Kemenak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam acara Mimbar Agama Hindu di RRI kesayangan Anda. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas waranugrahanya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan untuk menjalani kehidupan serta kembali berjumpa dalam mimbar agama Hindu ini. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan umat Hindu, khususnya dalam pelaksanaan persembahyangan dan upacara keagamaan, yaitu makna Banten dalam Hindu. Bagi umat Hindu, khususnya dalam tradisi Nusantara, istilah Banten atau Upakara tentu bukan sesuatu yang asing. Ketika ada persembahyangan, hari suci keagamaan, upacara pancayatnya, maupun berbagai kegiatan keagamaan lainnya, kita sering melihat berbagai bentuk Banten. Ada canang, daksina, segehan, Banten pejati, Banten gebogan, dan berbagai bentuk persembahan lainnya. Banten dibuat dengan berbagai bahan. Ada janur, daun, bunga, buah, beras, air, serta berbagai hasil alam lainnya. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya makna dari Banten tersebut? Apakah Banten hanya sekedar rangkaian daun, bunga, buah, dan janur yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan upacara? Tentu jawabannya tidak. Banten bukan sekedar benda atau sarana upacara. Banten merupakan bahasa simbolik umat Hindu dalam menyampaikan rasa bakti, syukur, penghormatan, dan ketulusan kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dalam ajaran Hindu, persembahan atau yatnya merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Kita mengenal konsep pancayatnya, yaitu lima bentuk pengorbanan suci yang terdiri dari dewayatnya, resiatnya, pitrayatnya, manusayatnya, dan butayatnya. Yatnya mengajarkan manusia untuk tidak hanya menerima, tetapi juga belajar memberi. Kita menerima kehidupan dari Tuhan, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mendapatkan pengetahuan dari para guru dan orang-orang bijaksana, maka kita memberikan penghormatan dan pelayanan. Kita lahir, dibesarkan, dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan leluhur, maka kita memiliki kewajiban untuk menghormati dan membalas jasa mereka. Kita hidup berdampingan dengan sesama manusia, maka kita harus saling membantu. Dan kita hidup bersama alam serta berbagai makhluk ciptaan Tuhan, maka kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks inilah, Banten menjadi salah satu sarana untuk mengekspresikan rasa syukur dan bakti tersebut. Pendengar yang berbahagia, ada satu sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita, Adiyaya 9,

yang artinya, siapapun yang dengan bakti mempersembahkan kepadaku daun, bunga, buah atau air, persembahan yang dilakukan dengan bakti dan hati yang suci, aku terima. Sloka ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam. Tuhan tidak meminta manusia memberikan sesuatu hal yang mewah dan mahal. Tuhan tidak melihat seberapa besar nilai materi dari persembahan kita. Yang utama adalah bakti, ketulusan, dan hati yang suci. Karena itu, sebuah persembahan yang sederhana tetapi dibuat dengan ketulusan dapat memiliki makna spiritual yang sangat besar. Sebaliknya, persembahan yang sangat besar dan mahal tetapi dilakukan hanya karena gengsi, pamer, atau sekedar mengikuti kebiasaan tentu kehilangan nilai spiritual yang sesungguhnya. Pendengar RRI Umat Sedharma yang berbahagia, Banten juga mengajarkan kita bahwa alam adalah sumber kehidupan yang harus kita hormati. Coba kita perhatikan bahan-bahan yang digunakan dalam Banten. Ada daun yang berasal dari tumbuhan. Ada bunga yang tumbuh dari alam. Ada buah yang merupakan hasil tanaman. Ada air yang menjadi sumber kehidupan. Ada beras yang menjadi sumber makanan manusia. Semua itu sesungguhnya mengingatkan kita bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari alam. Ketika kita mempersembahkan hasil alam kepada Tuhan, sesungguhnya kita sedang diingatkan untuk bersyukur sekaligus menjaga alam yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Maka jangan sampai kita rajin membuat persembahan kepada Tuhan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari justru membuang sampah sembarangan, merusak lingkungan, membuang-buang air, atau mengeksploitasi alam tanpa tanggung jawab. Jika kita memahami makna Banten secara mendalam, maka menjaga lingkungan juga merupakan bagian dari pengamalan nilai agama. Pendengar yang berbahagia, selain mengandung nilai ketuhanan dan hubungan manusia dengan alam, Banten juga mengandung nilai pendidikan. Ketika seorang anak diajak oleh orang tuanya membuat canang atau membantu mempersiapkan sarana persembahyangan, sebenarnya anak tersebut sedang belajar banyak hal. Ia belajar ketelitian, kesabaran, kebersihan, bekerja sama, dan yang paling penting ia belajar mengenai rasa syukur dan bakti kepada Tuhan. Oleh karena itu, mengajarkan anak tentang Banten jangan hanya dengan mengatakan ini harus dibuat karena memang sudah menjadi tradisi. Tetapi, berikan pula pemahaman mengapa kita membuatnya, apa maknanya, apa nilai yang terkandung di dalamnya, dan bagaimana nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya mampu membuat Banten secara fisik, tetapi juga memahami nilai filosofis dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Pendengar RRI yang berbahagia, Banten juga mengajarkan kita tentang ketulusan dalam memberi. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang manusia memberikan sesuatu tapi masih mengharapkan balasan. Kita membantu orang lain berharap dipuji. Kita bersedekah berharap diketahui orang. Kita melakukan kebaikan berharap mendapatkan penghargaan. Padahal, salah satu esensiatnya adalah melakukan sesuatu dengan tulus tanpa selalu memikirkan keuntungan pribadi. Banten menjadi sebuah pengingat bahwa kehidupan ini tidak hanya tentang apa yang kita terima, tetapi juga tentang apa yang dapat kita berikan. Karena itu, makna Banten sebenarnya jauh lebih luas daripada sekedar sarana upacara. Banten mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang tulus dalam memberi, bersyukur dalam menerima, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan.

kehidupan. Ada satu hal penting yang perlu kita renungkan. Jangan sampai kita terlalu sibuk mempersiapkan Banten secara lahiriah, tetapi lupa mempersiapkan Banten yang paling utama, yaitu hati kita sendiri. Sebab, apa artinya bunga yang indah jika hati masih dipenuhi kebencian? Apa artinya persembahan yang mahal jika pikiran masih dipenuhi keserakahan? Apa artinya kita rajin mengikuti upacara jika dalam kehidupan sehari-hari kita masih suka menyakiti sesama? Karena itu, sesungguhnya hati yang tulus, pikiran yang bersih, perkataan yang baik, dan perbuatan yang benar adalah persembahan yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Dalam ajaran Hindu, kita mengenalnya dengan sebutan Trikaya Parisuda, yaitu menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Maka setelah kita menghaturkan Banten di hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, hendaknya kita membawa nilai persembahan tersebut ke dalam kehidupan. Jika kita mempersembahkan bunga, maka jadikanlah pikiran kita seindah dan sewangi bunga melalui pikiran yang baik. Jika kita mempersembahkan air yang suci, maka sucikan pula perkataan kita agar tidak menjadi sumber luka bagi orang lain. Jika kita mempersembahkan buah, maka jadikan kehidupan kita menghasilkan buah kebaikan yang dapat dirasakan oleh sesama. Inilah makna Banten yang sesungguhnya. Pendengar RRI yang saya hormati, pada akhirnya Banten bukan hanya tentang apa yang kita letakkan di hadapan Tuhan. Banten adalah tentang apa yang kita letakkan di dalam hati. Ketika kita membuat Banten dengan penuh kesadaran, sesungguhnya kita sedang belajar menjadi manusia yang lebih sabar. Ketika kita mengaturkan Banten dengan tulus, kita sedang belajar bersyukur. Ketika kita mempersembahkan hasil alam, kita sedang belajar menghargai alam. Dan ketika kita melakukan niatnya dengan ikhlas, kita sedang belajar melepaskan ego dan kepentingan pribadi. Maka, marilah kita laksanakan setiap persembahan dengan Satyam Siwam Sundaram, yaitu dengan kebenaran, kesucian, dan keindahan. Jangan hanya memperindah Banten yang kita persembahkan, mari kita juga memperindah perilaku kita. Jangan hanya menyucikan sarana persembahyangan, mari kita juga menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Karena pada akhirnya, persembahan yang paling indah kepada Ide Sang Yang Widiwasa adalah menjadikan kehidupan kita sendiri sebagai sebuah yatnya. Semoga pemahaman mengenai makna Banten ini dapat menjadikan setiap persembahan yang kita lakukan bukan sekedar rutinitas, tetapi benar-benar menjadi ungkapan bakti, rasa syukur, dan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan spiritual kita. Semoga Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan tuntunan kepada kita semua agar mampu menjalani kehidupan dengan penuh ketulusan, kasih sayang, keharmonisan, dan dharma. Demikian mimbar agama Hindu pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan dan renungkan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Sarwi Bhavantu Sukhinah. Om Santi. Santi, Santi,

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Pagi itu, suasana di sebuah kampung di Merauke tampak berbeda. Warga sedang bersiap untuk kegiatan kerja bakti dan malam kebersamaan dalam rangka memperingati semangat persatuan Indonesia. Namun, di tengah kesibukan itu, terjadi sedikit perdebatan antara beberapa pemuda.
1: Ah, dari tadi saya yang kerja sendiri begini kah? Ini Udin sama Rinto dong dua kemana ya? Bilang mau bantu, tapi belum muncul juga. Nanti kalau soal makan, dong dua nih cepat sekali. Paling depan.
2: Eh, Johnny, kok kenapa dari tadi bicara-bicara sendiri kah? Masih pagi-pagi begini kok bikin suara macam tua berjalan saja.
1: Maria, saya ini bukan bicara sendiri yang terlalu jelas ya. Saya ini bilang yang benar. Kerja bakti ini untuk kita semua. Bukan untuk saya sendiri.
2: Iyo, itu saya setuju. Tapi sabar dulu. Jangan karena dorang belum datang terus langsung kok marah-marah.
3: Selamat pagi semuanya. Weh, Johnny. Dari jauh saya dengar kopu suara. Saya pikir ada orang baku bakalai kah. Ternyata cuma kau saja eh.
1: Nah, ini dia orangnya. Udin, kau dari mana saja? Saya sudah kasih bersih setengah lapangan ini. Kau baru muncul lagi.
3: Aduh, maaf eh kawan. Saya tadi bantu-bantu mama angkat barang dulu. Habis itu baru lari ke sini.
1: Ah, kau selalu saja cari alasan.
3: Eh, kau jangan begitu juga. Saya ini ada datang mau bantu. Bukan datang mau baribut deng kau.
4: Aduh, saya baru datang udah ngedengerin dua orang berantem. Kita mau kerja bakti atau mau bikin pertandingan adu mulut sih?
2: Nah, Rinto, kau datang pas sekali. Kau kasih dingin dompu kepala dulu.
4: Joni, Udin, udah. Kita semua di sini punya tujuan yang sama. Mau bikin kampung ini bersih dan bagus. Jangan sampai cuma beda cara, beda kebiasaan, kita malah jadi berantem kayak gini.
1: Iyo, tapi kalau mau ya, kita kerja sama-sama. Semua harus sama-sama tanggung jawab toh.
3: Betul itu, saya juga setuju. Cuma jangan kau langsung anggap orang tidak peduli dan tidak mau bantu kah.
2: Itu baru benar. Indonesia ini kan besar. Orang dari macam-macam suku, bahasa, agama, semua ada. Kalau sedikit-sedikit baku salah paham, baku marah, kapan kita orang bisa maju?
4: Nah, betul tuh Maria. Justru perbedaan ini kan bikin Indonesia kita unik.
1: Iyo, saya mengerti. Tapi kadang-kadang susah juga, Maria. Orang punya cara pikir itu kan beda-beda, toh.
2: Yo, memang beda, toh. Kok kira semua orang harus sama dengan kau, kah?
1: Ya, bukan begitu juga, toh, maksudnya.
2: Sudah. Kamu orang dengar baik-baik, ya. Orang Papua itu punya adat dan kebiasaan. Begitu juga dengan orang Jawa, orang Sulawesi, orang Maluku. Semua punya kebiasaan, budaya, tradisi yang berbeda-beda. Tapi kan kita orang semua ini berdiri di tanah yang sama, toh. Kita orang pegang merah putih yang sama juga.
3: Betul juga, Maria. Saya datang dari daerah jauh. Tapi di sini kita bisa duduk satu meja, makan sama-sama, dan kerja sama-sama.
4: Nah, itu yang namanya persatuan, Udin. Bukan berarti kita harus ngehilangin identitas masing-masing. Tapi belajar juga ngehargain satu dengan yang lainnya.
1: Saya jadi ingat, waktu dulu ada kegiatan di kampung, kita semuanya kan kerja sama-sama, toh. Ada yang bawa kayu, ada yang masak, ada juga yang bersihkan jalan. Tidak tanya dulu, kok dari suku mana kah? Tapi semua langsung bergerak sama-sama.
2: Nah, itu dia. Kalau ada yang susah, kita orang itu harus saling bantu. Kalau ada yang berbeda, kita orang harus hargai. Itu kan nilai-nilai keindonesiaan yang harus terus kita jaga, toh.
3: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama negara di KTP atau peta, toh.
4: Ya bukan lah. Indonesia kan ada dalam cara hidup kita bersama, dalam gotong royong, saling menghormati, dan gak mudah terpecah belah.
1: Benar juga ya.
3: Tapi Johnny, kalau begitu, mulai sekarang jangan cepat-cepat marah kalau saya terlambat, eh.
1: Eh, kok jangan senang dulu, eh. Kalau terlambat karena bantu orang, saya bisa mengerti. Tapi kalau terlambat karena tidur sampai matahari su tinggi nih, itu ceritanya lain lagi.
2: Sudah. Sekarang, mari kita kerja. Bicara persatuan itu bagus, tapi jangan cuma di mulut saja. Harus juga dibuktikan, toh.
4: Nah, setuju tuh. Joni sama Udin bersihin bagian depan. Aku sama Maria atur sampah dan bunga.
1: Siap!
3: Siap, komandan!
0: Mereka pun kembali bekerja. Perdebatan yang tadi sempat membuat suasana panas perlahan berubah. menjadi canda dan semangat kebersamaan. Tidak lama kemudian, pekerjaan hampir selesai.
3: Wah, lihat deh, bagus juga nih lapangan sekarang.
1: Iyo, kalau saya sendiri mungkin sampai sore terasa selesai-selesai ke apa ya?
2: Kau baru tahu toh kekuatan gotong royong itu seperti apa?
1: Iyo Maria, saya tadi pikir-pikir, mungkin nilai Indonesia yang paling penting itu jangan cuma kita hafal saja ya, tapi juga harus kita lakukan setiap hari.
4: Nah, betul tuh Joni, misalnya menghormati teman yang berbeda agama, gak merendahkan suku lain, terus ngebantu tanpa pilih-pilih.
3: Dan jangan gampang percaya berita yang bikin kita orang nih baku benci satu sama lain.
2: Itu juga penting sekali. Sekarang kan banyak orang yang cepat sekali marah karena dengar informasi yang kita juga belum tahu itu benar atau tidak. Padahal kalau kita orang duduk bicara baik-baik, kan masalah itu selesai toh.
1: Berarti kita juga harus jaga persatuan mulai dari lingkungan kecil dulu ya?
4: Iya, dari rumah, tetangga, dari tempat kerja, dan dari kampung juga.
3: Kalau begitu Indonesia besar karena hal-hal kecil juga eh?
2: Yo, benar sekali. Satu sapu lidi tuh gampang patah, tapi kalau banyak lidi diikat bersama pasti dia akan kuat.
1: Macam kita empat ini toh.
3: Iyo, empat kepala, empat karakter, tapi tetap satu tujuan toh.
4: Dan kalau ditambah nih sama semua masyarakat Indonesia, makin kuat lagi dong.
2: Ingat ya kawan-kawan, jangan biarkan perbedaan itu bikin kita orang saling jauh. Perbedaan itu bukan alasan untuk pecah, tapi perbedaan itu adalah alasan untuk kita saling mengenal.

0: Sapapua.
1: Sa juga punya asal daerah sendiri.
2: Kita semua punya budaya dan kebiasaan yang berbeda.
3: Tapi kitorang semua sama.
0: Satu Indonesia. Dari Merauke
1: sampai ke seluruh penjuru negeri.
2: Kita jaga persatuan.
3: Karena Indonesia adalah rumah besar kitorang semua.
4: Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang sama, tetapi oleh keberagaman yang mau berjalan bersama. Dari perbedaan lahir kekuatan. Dari gotong royong tumbuh harapan. Dari rasa saling menghormati, persatuan tetap terjaga. Mari mulai dari diri sendiri. Berbeda tapi tidak bermusuhan. Berlainan tetapi tetap bergandengan tangan. Karena
3: Sa
1: Go
0: Kitorang Indonesia.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nur Aisyah menemani Anda di kesempatan malam hari ini ya. Dan pendengar, tentunya juga saya bakal menemani Anda hingga pukul 12 malam. Namun pukul 20.16 hingga pukul 21 ya, saya menemani Anda dalam ngobras, ngobrol bareng sama tokoh inspirasi tentunya pendengar. Namun sebelum ini saya mau membawa Anda ya menulis ya. Siapa yang hobi menulis? Mungkin kadang-kadang kalau udah berumur tuh kayak males banget ya menulis ya. Udahlah ketik aja. Tapi sebenarnya menulis ini pendengar ya, mesti kita tahu bukan cuma sekedar merangkai kata aja menjadi kalimat ya, atau bahkan menuangkan ide ke sebuah buku. Lebih dari itu, karena menulis bisa menjadi sebuah eksperimen, terus juga sebuah proses untuk mencoba gagasan, atau bahkan juga menguji pemikiran, atau mungkin bisa mempertanyakan hal-hal yang selama ini yang dianggap benar. Pendengar, malam hari ini kita mengangkat topik dengan menulis sebagai eksperimen dan cara berpikir. Sama siapa ya? Sama penulis nih. Aduh, aku deg-degan banget. Di depan aku udah ada penulis. Udah ada Kudadat Azizi. Panggilnya Azizi. Selamat malam, Azizi.
1: Selamat malam, Kak.
0: Aduh, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah ya. Dan Azizi ini juga adalah penulis buku Berhenti Memperbaiki Diri, Mulai Memahami Diri. Wih, kata-katanya kalau ngeliat dari cover ini, berhenti mulai membenahi diri. Jadi si memperbaiki diri ini kayak dicoret gitu ya. Nanti kita bakal kepoin deh kenapa covernya seperti itu ya. Namun tentunya juga Azizi ini juga dulunya udah sering lomba ya, Azizi ya.
1: Ya kurang lebih ada beberapa kali ngikut lomba cerpen dan antologi cerpen, novel, dan lain-lain.
0: Oke, dan untuk di awal-awal nih, biar pendengar juga mengenal Azizi ya tentunya, mungkin bisa diceritain kayak gimana sih awal mulanya Azizi tertarik banget untuk nulis dan akhirnya memutuskanlah menerbitkan sebuah buku. Silakan.
1: Baik, Kak. Awalnya itu saya sering journaling, udah dari beberapa tahun lalu, menuliskan keresahan-keresahan saya di situasi-situasi sosial. Kadang atau fenomena-fenomena sosial.
0: Misalnya kayak gimana nih?
1: Nah, misalkan contoh ya, di Pangkal Pinang itu di Dialova ada fenomena orang pakai jubah, pakai kopiah, bagi-bagi kertas ke orang satu-satu yang lagi duduk. Nah, saya penasaran kan, kertas apa yang dibagi?
0: Iya.
1: Sampailah dia nyamperin saya, dapat kertas. Oh, ternyata cuma doa. Doa masuk rumah. Dan gak lama kemudian dia kembali lagi. Minta uang. Minta uang. Misalkan kita gak kasih uang, itu kertasnya diambil lagi.
0: Untung gak, belum dikremek ya, apa sebagainya. Okay, terus.
1: Untung belum disimpan di kantong. Atau
0: dikremek.
1: Itu kan kayak fenomena nih yang jarang banget kan ada. Nah, itu aku tulis kadang keresahannya, aku tulis untuk journaling, untuk opiniku pribadi kan, aku cuma aku simpen doang. Nah, tapi lama-lama kayaknya orang-orang harus tahu nih fenomena ini. Nah, makanya kadang aku publish atau aku upload di WA sih, di status tentang fenomena ini. Nah, kayak gitu awalnya. Dan lama-lama juga semakin sering nge-publish di Medium kan, tempat nulis. Kemudian ada juga nulis-nulis cerpen, nulis novel yang cuma aku simpan untuk pribadi. Dan beberapa, kayaknya akhir tahun lalu, aku beranikan diri untuk nge-post, nge-publish. Ya, nge-publish itu semua. Dari tulisan, dari fenomena-fenomena
0: yang
1: sosial
0: terjadi ya, sosial terjadi ya. Nah, ini kan akhirnya udah sering nulis nih, jadi hobi lah gitu kan, akhirnya juga menerbitkan sebuah buku. Nah, kadang kan kita ini sering kayak nganggap nulis itu kayak menuangkan ide aja gitu ya ke dalam kata-kata. Tapi kalau di kacamata Azizi nih, makna menulis ini yang lebih dalam seperti apa?
1: Nah, kalau dari segi makna, menulis tuh seperti kebutuhan. Ada beberapa hal yang gak harus kita sampaikan ke orang lain. Nah, itu yang gak harus kita sampaikan, itulah kita tulis. Kadang tulisan yang hal-hal yang kayak itu masih berantakan. Tapi kan wajar, pikiran manusia juga lompat-lompat kan. Gak yang terstruktur dan alur, tuh tulis aja dulu. Nanti jelek atau bagus tuh masalah belakangan. Dan bisa direvisi nantinya. Untuk menjadikan bagus, untuk menjadikan tulisan yang baik, sesuai dengan alurnya tadi.
0: Oke, gitu ya. Nah, untuk pendengar yang mau tanya-tanya ini sama Azizi juga boleh banget ya di 0811-717-9111 ataupun di 94301 ya, sampai jam 9 malam nanti. Nah, Azizi, ini kan memang awalnya dari keresahan-keresahan, kayak nulis kayak blog lah ya. Kalau sekarang bukan blog ya, apa tadi? Di Medium, ya. Di Medium. Kalau dulu kan kayak blog gitu ya, zaman ya, blogspot tuh zaman-zaman kapan tuh kan. Terus akhirnya kadang orang menuangkan di media sosial ya, kayak gitu betul. Kan. Nah, kamu lebih milih di Medium gitu kan. Dan akhirnya kayaknya enggak bisa nih disimpan. Awalnya disimpan ya, tapi akhirnya dipublish juga nih.
1: Juga, ya.
0: Nah, ini kalau Azizi sendiri nih kayak menulis gitu kan. Kayak nyari idenya, ini lebih kayak kemuncul sendiri atau kayak berkembang seiringnya proses kamu menulis?
1: Ide itu di kadang muncul sendiri, kadang dan harus digali juga. Misalkan kayak buku yang saya bawa ini, Berhenti Memperbaiki Diri dan Mulai Memahami Diri, itu dari keresahan teman-temanku yang membaca banyak buku self improvement, tapi terus dia merasa kayaknya hidupku ini stuck, kayaknya ada yang salah dari diriku. Ujung-ujungnya, walaupun dia udah melakukan langkah-langkah atau cara-cara yang ada pada buku tersebut, tapi hidupnya masih stuck, gak keluar dari zona yang sekarang. Nah, dari keresahan mereka, ku tulis. Awalnya ini formatnya itu kayak tulisan opini biasa. Jadi ku terus-terus ku eksperimen gimana ya agar format itu berbeda. Nah, makanya ku tulis di belakang cover buku ada ku tulis gini. Jangan percaya pada buku ini. Buku ini saja tidak percaya pada dirinya sendiri. Ada seperti itu.
0: Ada seneng gitu ya.
1: Ini sebagai bukan kritik ya, antitesis dari industri motivasi yang menjual harapan kepada kita sendiri.
0: Okay.
1: Ya, kayak gitulah. Itu dari keresahan temanku sih. Dari teman-temanku ya yang banyak baca self improvement. Ya, yang ngerasa hidupnya stuck dan ujung-ujungnya menyalahkan diri dia sendiri, bukan menyalahkan apa isi bukunya, tapi diri dia sendiri kebanyakan kayak itu.
0: Jadi jatuhnya kayak jadi kayak rendah diri gitu ya. Karena kan udah baca buku, tapi dia sendiri kayak nyalahin diri sendiri gitu kan maksudnya ya.
1: Ya, karena kan gak semua buku itu tahu masalah pribadi kita.
0: Benar.
1: Gak semua buku itu tahu masalah kita dengan detail, dan gak semua cara di dalam buku itu cocok untuk diri kita.
0: Bener banget. Dan kalau kan saya salah satu yang memang suka sama self-improvement gitu ya, memang itu kan untuk pengembangan diri ya, apapun itulah bentuknya gitu. Dan kalau aku baca dari beberapa buku yang lagi doyan banget dibaca, mungkin yang ngerti salah satunya ya, kayak setiap orang punya kepribadian yang berbeda dan kondisi kayak gitu. Back to niat. Ini entah nyentuk bacaan apa mau di apa, atau mau diimplementasikan sama diri sendiri. Kayak gitu sih. Oke, dan untuk Anda juga mendengar ya, silakan yang mau bertanya nih sama Azizi boleh banget di malam hari ini. Oke, kita ke WhatsApp dulu nih Azizi ya. 0851-9491. Selamat malam Azizi. Ini dari Zadin di Pangkal Pinang. Salam kenal. Wah, ini penulis buku nih. Terus bukunya ini saya juga tadi boleh dong di spill lagi, okay, boleh ya nanti di ini lagi judulnya ya. Terus juga ini lebih menceritakan apa sih bukunya. Terus udah gitu udah promosi kemana aja nih kak? Okay, terima kasih Zidan, silakan.
1: Untuk judul bukunya sendiri itu Berhenti Memperbaiki Diri, Mulai Memahami Diri. Dan untuk dipromosinya kebanyakan sih udah saya promosiin di sosial media dan komunitas-komunitas menulis, baik itu online maupun di Pangkal Pinang sendiri. Nah, buku ini lebih ke ngebahas gimana sebelum kita memperbaiki diri, kadang kita itu menggebu-gebu untuk memperbaiki diri tanpa tahu apa yang harus diperbaiki. Nah, sebelum memperbaiki diri, kita tuh harus memahami diri kita terlebih dahulu, apa saja kebutuhan atau apa saja yang harus diperbaiki. Kemudian baru langkah selanjutnya itu memperbaiki diri. Dan kebanyakan di buku ini juga ngebahas tentang industri motivasi, terutama atau enggak tentang keseharian-keseharian seperti apa ya, toxic positivity dan lain-lain. Itu banyak dibahas di babnya.
0: Ada lagi? Ini teman?
1: Misalkan ya, yang toxic positivity kak.
0: Kayak gimana tuh?
1: Nah kebanyakan kan, misalkan kita mengeluh ke orang lain, apa mengeluh tentang pekerjaan lah. Nanti teman kita jawab, syukuri saja masih punya pekerjaan. Banyak yang pengangguran kok di luar sana. Kayak gitu. Atau kita cerita tentang kesedihan kita, kehilangan seseorang. Nah nanti jawaban teman, ikhlasin aja, semua sudah takdir. Untuk positivity.
0: Jadi maksudnya dalam artian enggak apa, belum tentu orang tuh senang dengan ya, kata-kata kita ya. Memang benar positif, tapi mungkin pas lagi ngeluh tuh pikirnya kayak gimana gitu kan.
1: Ya. Oke, oke. Atau enggak contoh satu lagi misalkan kita stres nih. Enggak ada duit untuk bayar tagihan misalkan. Nanti betul, jawaban ya, teman kita berpikir positif saja. Rezeki tidak akan tertukar. Apapun yang kita keluhkan, jawabannya bukan tentang keluhan kita, tapi dialihkan ke yang lain.
0: Ada nggak ngasih solusi ya, gitu ya?
1: Solusi sama sekali. Aduh,
0: kayaknya emang harus baca cepet-cepet ya, sama sesuai tadi di apa, di tulisan belakangnya ya kalau nggak salah ya. Jadi apa sih tadi tulisan di belakang?
1: Jangan percaya pada buku ini.
0: Jangan percaya buku ini. Oke, baiklah ya. Oke, teman-teman mendengar yang masih panjang banget ya kebersamaan saya sama Azizi juga ya. Dan tentunya juga masih dengan topik yang kita angkat ini, menulis sebagai ekspresi dan
1: eksperimen
0: dan cara berpikir ya. Karena kalau eksperimen udah jelas tadi kan ide ya, menuangkan ya, seperti itu. Dan kalau kata Azizi tadi pas off air ini dia bilang, ini kak buku eksperimen saya. Karena ada buku yang udah benar-benar banget. Oh ternyata ya. Dan juga ini nanti kita bakal spill deh ya, di buku keduanya ini lagi proses juga ya. Nah nanti bakal membahas apa, tapi nanti ini yang bahas yang ini dulu di hadapan saya. Nah teman-teman pendengar juga nanti boleh banget gabung sama kita di 94301 ataupun di 0811 717 9111.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1.5 dan masih di Ngobras bareng sama Azizi juga di malam hari ini. Nah, Azizi nih, untuk eksperimen sejauh mana nih kamu mengeksperimen buku ini, silakan.
1: Ada banyak sih eksperimen yang kucoba tuangkan di dalam buku ini. Salah satunya nih, ambil contoh, biasanya kan penulis-penulis buku self-improvement, kebanyakan orang-orang yang udah melewati fase-fase terendah dalam hidupnya, dan mampu untuk menuliskan cara-cara ia keluar dari fase tersebut. Nah, tapi bagaimana jika buku self-improvement itu ditulis oleh orang yang masih terjebak dalam fase tersebut? Nah, itu ku coba.
0: Oke. Ya. Jadi di sini lah eksperimennya ya.
1: Ya.
0: Oke,
1: lanjut. Di halaman awal juga ku kasih disclaimer. Bunyinya gini. Jika kamu membeli buku ini berharap menemukan jawaban, kamu akan kecewa. Jika kamu membeli buku ini berharap menemukan seseorang yang sama-sama tidak punya jawaban, selamat datang.
0: Oke.
1: Terus ya. Itu salah satu eksperimen. Ada juga misalkan di layout-layout buku self-improvement itu kan cantik-cantik ya, menarik-menarik.
0: Bener, kayak dari warna dulu
1: ya,
0: deh,
1: dari
0: covernya
1: warna,
0: ya, covernya.
1: Cover, ya. Atau enggak, layoutnya itu ada bunga-bunganya, atau ada gambar-gambar apanya di dalamnya, atau ada halaman, satu halaman khusus untuk quotes.
0: Ya.
1: Nah, kadang quotes-quotes kayak gitu sering kita foto, kita upload ke sosial media.
0: Bener-bener.
1: Nah, di sini juga ada setiap

0: olehku semua. Misalkan kakak Kak Ica lihat sendiri di halaman kolofon itu halaman yang formal lah dalam sebuah buku. Tapi di situ ku tulis, ya ditulis oleh Kodadat Azizi, disunting oleh diri sendiri, didesain sampul oleh diri sendiri kayak itu. Itu juga bentuk eksperimen saya terhadap buku ini. Nah, misalkan karena yang ngatur layout juga saya sendiri kan, dan kurang ahli juga untuk mengatur tata letak, ada sebagian space kosong. Space kosong yang gak tahu lagi harus diisi apa nih ya.
1: Okay.
0: Nah, saya tulis kecil di bawahnya. Saya sudah coba isi space ini, tidak berhasil, anggap saja latihan untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan. Nah, saya tulis seperti itu. Nah, ada itulah sebagian bentuk eksperimen dari buku ini, Kak.
1: Oke, okay. Salah satunya ya. Yeah. Tapi ngomong-ngomong nih, ini nyelesain buku ini berapa lama sih? Walaupun dengan eksperimen ya gitu.
0: Oh ya. Yeah. Kalau nulisnya sebentar, yang lama itu di idenya.
1: Maksudnya di ide gimana nih? Ide dari cover atau apa, ada beberapa yang kurang dalam?
0: Ide di dalamnya itu, ya secara konsepnya.
1: Ah, secara konsepnya.
0: Ya itu kan kita nulis sendiri kan, idenya itu di catatan di buku kecil aku tulis. Nanti waktu naik motor di lampu merah, ah kayaknya ide ini cocok. Nah, nanti udah sampai rumah tulis lagi kan. Okay. Nah, itu butuh berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk ide. Tapi dari
1: sesuai dengan eksperimen. Ya,
0: okay. Tapi untuk bukunya sendiri itu sekitar 2 bulan itu udah, karena ada beberapa tulisan-tulisan lama yang coba masukin juga. Aku masukin. Okay. Bukan tulisannya bukan semua tulisan baru, tapi ada beberapa yang lama aku masukin gitu. Okay. Di bab-bab tertentu kayak gitu.
1: 2 bulan untuk penulisan, bab sampai publish kayak gini berapa lama nih?
0: Publish karena ini self-publishing tuh sekitar 1 bulanan kayaknya.
1: 1 bulanan?
0: Ya.
1: Oh, oke. Lumayan lah ya.
0: Ya.
1: 1 bulanan. Nah, sejauh ini juga kalau Aziz sendiri memang dapatnya penggiat buku juga atau gimana nih?
0: Sejauh ini di Pangkal Pinang aku juga tergabung dalam beberapa sebagai anggota sih, kebun kata, anggota komunitas literasi juga kan. Atau misalkan ada event-event buku tertentu di Pangkal Pinang atau kan di, atau enggak di Sungai Liat, kadang kalau sempat datang ke Sungai Liat, saya datang di ruang baca atau kawan baca di Pangkal Pinang itu datang juga diskusi sama teman-teman yang penggiat literasi juga di situ.
1: Oh gitu. Kalau di kampus ada juga penggiat literasi?
0: Di kampus saya kurang aktif.
1: Oh,
0: di kampus
1: aktif.
0: Ya,
1: oh,
0: karena
1: karena banyak bereksperimen kayaknya.
0: Ya, karena terlalu sibuk dengan diri sendiri.
1: Oh, enggak ya banget deh. Sibuk dengan diri sendiri. Aduh. Oke deh, dan untuk pendengar ya, silakan bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Oke, lanjut lagi nih di WhatsApp-nya nih, 08 13 6741. Selamat malam, ini Ria di Sungai Liat. Mas, boleh tanya apa sih yang memotivasi pengen buat buku dan bahkan mau bikin buat buku lagi? Motivasinya apa nih? Orang tua apa suka nulis buku juga mungkin? Sebetulnya kan keturunan ya kan, suka-suka nulis buku gitu.
0: Motivasi ya, motivasi saya itu karena suka nulis pertama. Sayang banget kalau tulisan tuh cuma disimpan di draft laptop. Ya gimana? Oh kayaknya harus dibagikan nih idenya, walaupun yang pembacanya itu nggak banyak ya, tapi setidaknya mungkin dari beberapa orang yang baca itu bisa mengubah cara mereka berpikir. Nah kayak itu, itu motivasi saya di awal.
1: Motivasinya
0: ya daripada disimpan di laptop nggak pernah dipublish kan, coba untuk publish sedikit-sedikit, walaupun ya ada juga yang mengkritik atau nggak yang ngasih masukan, dan buku ini juga ada beberapa kali yang nge-DM atau yang nge-email saya pribadi yang ngasih tanggapan tentang buku ini.
1: Oke, berarti tanggapan udah banyak lah ya, kataan seperti itu.
0: Orang yang saya kenal ataupun yang nggak saya kenal sama sekali.
1: Oke deh. Nah, Azizi, ini kan menulis ya. Banyak yang bilang hanya menyusun pikiran yang rumit. Ada yang ngomong kayak gitu juga ya. Terus ada juga kalau menulis ini memang menuangkan isi hati.
0: Iya.
1: Kalau menurut dirimu sendiri, menulis ini apa? Ini kacamata Azizi nih.
0: Ya benar, kalau menulis itu menuangkan isi pikiran yang tidak seharusnya kita cerita ke orang lain.
1: Oke. Tapi kalau kebiasaan kayak nulis ini, ngebuat kayak lebih kritis gak sih?
0: Iya, dalam melihat beberapa hal biasanya kan, fenomena-fenomena gitu. Nanti biasanya sampai rumah kan,

0: kita tulis tuh hal, tentang fenomena tadi. Mm-mm. Dan kita bakal searching lagi. Mm-mm. Ini bentuk dari apa ya fenomena ini kan? Mm-mm. Nah itu dari kita searching-searching cari tahu fenomena tadi. Mm-mm. Itu yang membuat kita berpikir kritis tadi. Mm-mm. Oh kita tahu nama istilah atau enggak nama untuk fenomena tersebut, misalkan untuk penulisan tersebut, mm-hmm. kita tahu istilah-istilahnya gitu. Mm-hmm. Oh, dan juga dapat sudut pandang baru untuk mm-hmm. melihat suatu hal gitu.
1: Oke oke oke. Nah kalau Aji sendiri ya kayak nulis kan bisa jadi cara kayak menguji keyakinan gitu ya, ataupun pendapat yang selama ini kita anggap benar. Kamu kayak gitu juga nggak sih?
0: Sebenarnya untuk menguji itu harus orang lain. Kadang kita terlalu pede dengan tulisan waktu dibaca orang lain. Ah ini enggak banget kata mereka.
1: Oke. Jadi kalau nguji mah orang lain.
0: Ya, harus orang lain.
1: Oke. Ini kalau buku sebenarnya Aji itu udah bikin berapa buku sih sebenarnya?
0: Untuk yang rilis sendiri, yang terbit sendiri baru satu ini. Cuma kemungkinan kemarin di awal bulan Oktober novel saya judulnya Konformitas. Kisah sunyi dari pinggiran Pangkal Pinang tuh menang sayembara novel juara 2.
1: Wih, keren
0: dari
1: banget.
0: Ya dari terima kasih Kak dari penerbit.
1: Langsung dijawab gitu.
0: Dari penerbit Dio Media. Mm-mm. Nah dan itu ada kontrak terbit cetak juga dari mereka. Kemungkinan mm-mm. di Januari nanti kayaknya udah bisa terbit sih. Okay. Sekarang lagi tahap layouting atau pembuatan cover.
1: Oke, mudah-mudahan dilancarin ya. Balik lagi ke sini nanti ya kan.
0: Soalnya kan jarang-jarang buku atau novel yang latar belakangnya itu Pangkal Pinang.
1: Oke, benar banget.
0: Biasanya kan kota-kota besar kan.
1: Benar. Oke, Azizi, kita balik deh ke zaman sekarang ya. Kita tahu memang untuk baca buku ini sekarang gak mesti buku fisik. E-book tuh udah banyak banget gitu. Bahkan ada kayak satu gadget khusus untuk baca buku gitu ya untuk di zaman sekarang. Tapi kenapa nih kamu masih suka dan bahkan kamu juga menuliskan buku dengan buku fisik gitu? Kamu pribadi?
0: Ya kalau aku pribadi lebih mudah untuk menandai dan mencoret-coret. Biasanya kalau aku baca buku itu di layout sebelahnya kan ada space kosong. Nah biasa kan aku kasih komentar atau apresiasi terhadap kalimatnya, paragrafnya kan biasa bisa aku coret-coret di situ. Jadi misalkan kita mau cari lagi, kadang kita habis baca buku, kayaknya aku pernah baca nih, tapi di mana? Nah, waktu kita ambil bukunya, tinggal cari coretan, oh ini dia ketemu. Tapi untuk yang di e-book, kita baca habis itu kadang nggak kesimpan kan hilang, coretannya juga hilang kadang. Nah itu makanya jarang baca e-book, lebih suka di buku fisik. Karena bisa dicoret-coret dan bukan tipe orang yang buku itu nggak boleh dicoret, buku itu harus dicoret kalau
1: benar buku itu harus banget dicoret
0: ya, dicoret,
1: ya. Kalau aku tuh bukan masalah novel aja atau apapun ya, buku pelajaran pun jujur aku dulu ya karena masih ingat sejarah kan yang paling banyak tulisannya itu lebih enak memang kayak diwarnain atau nggak digarisin jadi kayak keinget gitu kan. Nah kalau ngomongin baca buku, kamu sendiri suka baca buku dari umur berapa sih, atau mungkin kayak sengaja ngoleksiin buku gitu?
0: Oh, kalau suka baca sendiri dari zaman SMA.
1: SMA udah suka baca buku ya, oke.
0: Dulu kan zaman Wattpad ya.
1: Iya.
0: Teen Lit kebanyakan.
1: Iya, benar banget.
0: Kayaknya pembaca-pembaca juga diawali dari baca buku Teen Lit.
1: Oh, betul.
0: Tentang novel, romansa remaja gitu. Kemudian baru beralih ke buku-buku yang lain lah, entah self improvement, buku pengembangan diri termasuk kan buku-buku novel sastra klasik dan sebagainya ya.
1: Seiring inilah ya.
0: Bertambah usia.
1: Enggak usah menekankan banget. Karena beriringan dengan umur juga ya. Akhirnya juga suka nih gitu. Mungkin di antara buku-buku yang doyan banget kamu baca, yang paling kamu suka dan berkesan banget nih, yang salah satunya akhirnya termotivasi akhirnya kamu juga mengeluarkan buku apa nih?
0: Ku sangat suka sastra klasik.
1: Wow, kenapa? Ya,
0: sastra klasik yang penulis-penulis Eropa yang zaman eksistensialisme.
1: Aduh, kenapa tuh? Nah, apa tuh alasannya banyak, itu?
0: Nah, karena itu kan gak pernah habis, gak pernah mati di sepanjang zaman tuh masih relate.
1: Kisah-kisah
0: dari gejolak psikologisnya. Nah, aku lebih suka baca-baca sastra klasik. Udah beberapa tahun, mungkin dari 2022 atau 2021. Tuh ku koleksi atau ku baca-baca sastra klasik. Contoh yang paling terkenal tuh Fyodor Dostoyevsky misalkan, Franz Kafka misalkan, kakak pernah dengar nama-nama mereka kan, Albert Camus. Nah itu contoh-contoh yang paling terkenal
1: dan itu kamu suka ya,
0: ya
1: di beberapa tahun terakhir.
0: tahun terakhir.
1: Jadi dikarenakan menurut kamu tuh kapanpun masih relate lah gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, jadi alasannya ternyata ya. Nah, yang paling support banget nih nulis buku siapa selain orang tua dong?
0: Di komunitas sih, komunitas menulis tuh kadang kasih udah nulis apa aja hari ini.
1: Oh, nah, okay.
0: Kasih laporan kayak gitu.
1: Kayak motivasi lah ya, sambil nanya.
0: Kan kita juga butuh orang lain untuk membaca tulisan kita. Kalau kita nulis sendiri udah kepedean kan, oh udah bagus. Tapi kita butuh pendapat orang lain. Misalkan dari, oh ini masih bisa dikembangkan lagi, bagian ini masih bisa dibuang. Itu kan perlu orang lain, perlu komunitas yang merangkul lah, yang sama-sama untuk belajar menulis gitu.
1: Oke, luar biasa banget ya. Nah ini kan jujur pengalaman pertama dah buat kamu ya, untuk yang rilis ya.
0: Untuk yang rilis
1: ya. Yang rilis gitu kan. Terus kalau nulis memang udah banyak, cuman ini juga salah satu ada kayak kenapa cepat juga, memang ada beberapa tulisan yang katakan di hold gitu, ditahan, terus akhirnya juga diterbitkan juga. Nah dari proses menulis gitu ya, terus akhirnya juga jadi buku. Yang pertama komen siapa nih?
0: Yang pertama komen tuh teman-teman ya, teman-teman dekat lah.
1: Ya, komennya gimana? Masih ingat nggak? Karena kan ini yang pertama kali.
0: Udah lupa sih untuk buku ini. Yang
1: lebih ke kayak mereka motivasi atau gimana?
0: Ku biasanya udah cocok belum? Nah ini. Kira-kira ada nggak bagian yang harus dibuang? Kira-kira kalau misalkan orang baca ini, apa respon mereka? Nah, itu kan dari teman-teman kan, dari teman yang aku percaya untuk baca di awal sebelum untuk kuterbitkan. Nah, dari situ baru mulai direvisi lagi dari pendapat mereka. Yang kadang yang bagus-bagus ya aku ambil kan. Kadang misalkan ada juga yang kita mempertahankan tulisan kita kan, walaupun udah disuruh buang nih sama mereka, ya udah mempertahankan kan. Kayak gitu, itu dari teman tuh. Nah, waktu udah terbit, ku juga gak nyangka ini udah ada di Google Playbook juga. Nah, dan itu gratis. Dan ada juga yang email. Itu orang luar sih, kayaknya masih nyimpan emailnya.
1: Jadi katakan yang memang tadi kan kalau Aziz bilang ada yang sampai nge-DM juga gitu ya. Jadi memang dalam artian tuh gak cuma orang Bangka Belitung aja gitu ya, tapi orang luar juga. Wih, luar biasa banget. Tapi ada yang luar biasa juga nih di halaman 66 ya, yang saya agak-agak kayaknya apakah ini curhatan ya anonimnya ya. Ini tentang cinta, hubungan, ekspektasi yang meracuni. Kamu tidak jatuh cinta dengan orangnya, kamu jatuh cinta dengan versi orangnya yang kamu karang sendiri di kepalamu. Apakah ini juga salah satu eksperimen dari teman-teman atau mungkin curhatan sendiri nih? Oke, jawab itu pertanyaan khusus dari saya.
0: Ini dari pribadi sih, opini. Kebanyakan kita suka dengan seseorang tuh gak pernah ketemu. Gak pernah ketemu misalkan.
1: Oke, kagum doang gitu. Doang.
0: Kita menciptakan sesosok tentang orang itu di pikiran kita sendiri. Dan kita menyukai sosok yang kita ciptakan tadi di pikiran. Bukan gitu ya? Bukan dia yang kita ketemu secara fisik tadi. Kita lebih menyukai sosok imajiner kita yang kita ciptakan tadi.
1: Langsung mukanya merah merona. Oke deh, Azizi di sini juga mungkin pendengar juga ada yang tertarik nih sama bukunya Azizi ya. Mungkin untuk ngedapetnya apakah harus nge-DM juga atau mungkin kamu kayak sengaja di komunitas nih yang memang kayak tadi di ruang baca sama dia tadi?
0: Kawan baca.
1: Kawan baca senang gitu ya. Nah, untuk dapetinnya di mana nih, silakan?
0: Ini bisa di DM di Instagram.
1: Nama sebutin tuh Instagramnya.
0: Instagram saya @az.easy1. Nah, untuk harganya Rp40.000 dan bisa juga didapatkan secara gratis di Google Playbook.
1: Nah, itu dia ya.
0: Itu bisa dibaca gratis full dari halaman pertama sampai akhir Google Playbook ya.
1: Oke, nah itu dia ya, jendela pendengar yang penasaran nih sama bukunya ya. Apa itu, saya spill di halaman 66 aja. Yang lain saya belum spill ya, karena kayaknya ada yang kocak menurut saya ya ini. Tapi nanti kayaknya harus baca dulu ya, emang ya. Oke, Bu Azizi mungkin mau bisa nih memberikan kata-kata motivasi ya buat teman-teman yang katakan memang pengen bisa nulis tapi masih tertahan, atau bahkan punya tulisan nggak pede juga gitu kan. Karena kalau tadi saya dengar dari Azizi sendiri, sebenarnya kalau suka baca baru SMA.
0: Iya, benar.
1: Sebenarnya karena kan kalau yang saya tahu ya, kalau orang-orang yang bikin buku ini dominan tuh memang dari kecilnya. Yeah. Ada yang katakan udah lama lah di dunia sastra itu. Yeah. Gitu ya, ataupun bidang literasi gitu. Tapi kalau saya lihat tadi Azizi baru SMA, terus juga pas kuliah doang ini pas nulis ini, karena kan memang lihat fenomena sosial dan lain halnya. Yeah. Gitu. Nah, motivasi ini buat teman-teman yang memang pengen mencoba menulis di umur berapapun gitu ya, bahwa memang menulis itu punya kita semua punya hak gitu untuk menulis dan berkarya. Silakan.
0: Kalau saran dari saya, tulis aja apa yang ada di kepala, nanti mikirin jelek atau bagus enggak, atau bagus jelek atau bagusnya. Mm-hmm. Itu bisa direvisi berkali-kali. Tulisan yang bagus itu bukan cuma sekali tulis udah, tapi tulisan yang udah direvisi berkali-kali. Dan bisa menghasilkan tulisan yang bagus. Nah, yang paling sulit itu merevisinya, bukan untuk menulis dari awal. Nah, itu.
1: Itu ya. Ya. Salah satu.
0: Kadang juga nulis itu acak, random, namanya juga pikiran manusia ya, lompat-lompat. Kadang kita nulis bagian ini udah urut, udah ada outline, tapi nanti outline-nya berantakan. Ulang lagi. Nah, itu direvisi. Itu di bagian revisi nanti. Yang penting tulis dulu draft-nya, jangan sampai apa yang ada di kepala tulis dulu. Keluarkan dulu semuanya. Walaupun itu enggak berurutan atau enggak acak, itu enggak masalah, bisa direvisi nantinya.
1: Jadi itu. Nulis aja dulu gitu ya. Jangan takut dulu ya. Karena ya itu segala hal memang bisa direvisi ya.
0: Iya, benar.
1: Oke. Ya, dan pendengar, ya udah enggak kerasa lagi nih waktunya, kita bentar lagi mau ke ruang rindu ya di malam hari ini. Dan banyak hal yang menarik ya dari kita pelajari bersama, apalagi dengan tema menulis sebagai eksperimen dan cara berpikir. Salah satunya ya buku ini. Eksperimen ternyata ya. Ya, dan terima kasih juga nih buat Azizi yang udah hadir ke sini ya, jauh-jauh dari Pangkal Pinang ya. Katanya sih tadi dia pakai sepedahan gitu ya. Sampai keringetan sampai sini ya. Ya, bahwa untuk memahami buku ya, ataupun memahami bahwa menulis itu bukan cuma sekedar nyusun kata aja, tapi menjadi sebuah cerita ataupun karya. Sesungguhnya nih karyanya Azizi. Karena menulis juga merupakan sebuah proses untuk eksplorasi gagasan, terus juga untuk menguji pemikiran ya, dan untuk menemukan sudut pandang baru. Karena dalam proses menulis kita nggak cuma menghasilkan sebuah karya, tapi juga belajar mengenali diri sendiri dan memahami dunia dengan cara yang lebih luas. Terima kasih ya Azizi udah datang ke sini ya.
0: Terima kasih.
1: Nanti
0: kembali,
1: kita
0: Kak.
1: Tunggu nih di buku selanjutnya yang lebih serius kok kata Azizi. Lebih membara mungkin isinya gitu ya. Enggak eksperimen-eksperimen lagi ya. Dan sukses terus. Kita tunggu nanti karya-karyanya.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya, dan baik pendengar, saat lagi juga Ruang Rindu kita akan hadirkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat beraktivitas malam hari ini untuk Anda yang jalan-jalan. Tapi untuk pendengar yang lagi di rumah aja, ya udah deh, selamat di rumah aja. Selamat menikmati weekend-nya.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

Esensi buku novel Pulang karya Terelie. Novel karya Terelie berjudul Pulang mengisahkan tentang perjalanan hidup Bujang, seorang anak laki-laki. Ia mengalami kehidupan sulit di hutan rimba Sumatera sejak usia 15 tahun, terancam oleh monster yang mengerikan. Bujang kemudian diambil oleh Teku Muda, seorang bos mafia yang dekat dengan ayahnya. Meskipun sang ibu enggan melepaskan Bujang, sang ayah bersikeras agar anaknya melihat dunia luar dan mendapat pendidikan. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya, kematian ayah dan ibu yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang sudah lama ditekuni setelah kehilangan kedua orang tuanya. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya juga memburuk karena tidak makan dengan teratur. Tragedi hidupnya semakin bertambah ketika Bujang harus menghadapi kepergian Kopong, tukang pukul keluarga Tong yang sangat setia. Tak berhenti di situ, ketika kembali ke ibu kota setelah menyelesaikan kuliahnya, ia dihadapkan pada pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga Tong. Puncaknya, Bujang bertemu dengan Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Hal ini kemudian membuka mata Bujang terkait makna pulang. Selama perjalanan ini, Bujang akhirnya mengerti alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Teku Muda. Hal itu dikarenakan ayahnya sudah sejak lama menjadi tangan kanan Teku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang tidak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong bahwa Samad berjanji memberikan anak laki-lakinya kepada keluarga Tong. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya terlibat dalam bisnis keluarga Tong di dunia hitam. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Teku Muda diberi kekuasaan tersebut untuk memimpin keluarga.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana. Pada era 90-an, Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Biru Laut, termasuk hubungan dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang tahun 1991 sampai 1998 dan babak kedua pada periode tahun 2000 sampai 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya, Asmara Jatmi. Babak pertama melalui sudut pandang Biru Laut. Pembaca dibawa ke masa awal 90-an, tahun 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka, usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret tahun 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya termasuk Biru Laut menghilang tanpa jejak. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut pada rentang tahun 2000 hingga 2007. Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus yang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua, Laut Bercerita. Novel yang diambil dari kisah nyata lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan. Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Biru Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam dua bagian novel ini, Leila S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintah otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia dengan narasi yang memikat dan penuh makna. Akhir cerita novel Laut Bercerita penuh dengan tragedi dan trauma bagi keluarga Biru Laut. Pada bagian akhir, cerita berfokus pada keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya, termasuk Biru Laut yang menjadi buronan rezim Orde Baru. Sebelum ditangkap oleh aparat, Biru Laut sempat mengabarkan keluarganya melalui surat dengan nama samaran. Namun, takdirnya berakhir tragis dengan perintah tembak dan Laut menjadi buronan. Dalam keluarga Biru Laut terdapat ritual rutin saban minggu bernama Minggu Bersama Keluarga. Setelah Biru Laut tak pernah kembali, bapak dan ibunya tetap mempertahankan ritual mingguan tersebut. Meja makan masih ditatah untuk 4 orang, dan lagu-lagu klasik seperti The Beatles melantun sebagai bagian dari ritual tersebut. Penggambaran ini mencerminkan kerinduan keluarga terhadap kebersamaan yang telah hilang bersama penghilangan paksa para aktivis oleh Orde Baru. Trauma yang dialami oleh keluarga tidak hanya terlihat dari ritual minggu yang terus berlanjut, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Biru Laut terus memasak makanan kesukaannya pada sore hari. Sementara itu, Bapak Biru Laut dengan tersendat-sendat menyediakan 4 piring
termasuk satu pier yang kosong menanti pemiliknya yang tak kunjung pulang. Hal tersebut menciptakan gambaran suasana kekosongan dan kehilangan yang dirasakan keluarga. Asmara Jati juga mengalami trauma. Lambat laun ia merasa perlu membujuk-bujuk orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun, sia-sia saja, hal itu terlampau sulit bagi orang tuanya. Keluarga ini tetap hidup dalam penyangkalan, tidak ingin menerima bahwa Biru Laut telah meninggal. Bagian ini menyoroti penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya mereka yang pergi.

0: Baik mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Ya, dan pendengar, ya seperti biasanya kita akan hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda. Nah, kalau tadi kita ngobrol bareng sama penulis, jadi saya mau nanya nih, apakah Anda sekarang masih hobi nulis? Ya, nah saya mau tanya dulu nih, kita ada yang gabung di line telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat
0: malam. Yo, Embera ya?
1: Iya dong.
0: Ay, iya dong. Kayaknya udah sehat dengar suaranya.
1: Sakit lagi.
0: Kalau kemarin sakit tuh kedengeran sakit kening. Enggak, ini semangat benar. Apa lagi ngapel nih? Oke deh, Embera, masih hobi masih suka nulis enggak nih?
1: Lagi.
0: Oh. Oh gitu, berarti sama sekali gak pernah nulis apapun lah sekarang, itu udah jarang lah ya?
1: Jarang lah.
0: Ah, oke okay deh, mau lagunya apapun?
1: Radio.
0: Radio, dari Selan Seven ya?
1: Radio.
0: Oke, okay, siap, salam-sapanya boleh?
1: Salam buat Lili. Nala, terus saya.
0: Iya, terus?
1: Buat Abu Desumi.
0: Yo.
1: Pak Pengota.
0: Yo.
1: Pak Paladin. Buat Bang Abi. Nanti.
0: Yo.
1: Buat Bang Abai.
0: Yop.
1: Buat Kemalik, Kori. Wah, jadi nampu itu yang best. Rutan, lompat, kan,
0: wah. Semuanya aja.
1: Wah, Julia.
0: Wah. Bawa semuanya aja ya.
1: Wah, Deko. I, Mamran. Wah.
0: Halom.
1: Wah, Ria itu.
0: Ya. Malam nih. Lah ada yang telepon nih.
1: Wah, Rio. Lin. Buat Ayu buku.
0: Yo.
1: Mas Putri.
0: Itu aja.
1: Bagi Elom.
0: Siapa lagi pun. Banyak banget nih catatannya.
1: Buat mama kok
0: kesana. Oke lah. Oh, mama lagi sakit?
1: Ya, udah sehat.
0: Ah, oke, siap deh. Embera juga sehat-sehat ya.
1: Malam minggu, Bo.
0: Yuk. Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak Embera. Ya, oke. Line telepon kita angkat dulu, line WhatsApp ya. Halo, selamat malam, Bung Yota.
2: Selamat malam.
0: Yo.
2: Mbak Ica.
0: Yo, selamat malam juga, Bung Yota. Bung Yota. Masihkah Anda suka menulis?
2: Agi lah kadang-kadang.
0: Agi lah, nulis apa nih? Nulis resep?
2: Oh, memang hobi.
0: Oh, hobi.
2: Memang hobi dari yang dulu.
0: Okay.
2: Model apa itu? Buku harian kan? Tapi kalau lah tua nih kadang-kadang ibaratnya pas gemuk, gemuk kebon.
0: Siap.
2: Misalnya ada acara apa kan? Kalau hobi kan.
0: Okay.
2: Malahan dulu terkenang ku model apa nama diare kan?
0: Okay.
2: Dulu tu ku sambil anu nih kadang-kadang dalam bahasa Inggris pula kalimat tu salah benar tak tahu, sambil ngeliat kosakata di kamus kan. Lagi dulu.
0: Okay, siap. Mau lagunya apa nih?
2: Yang mancanegara dari Celine Dion.
0: Celine Dion yang mana?
2: Yang apa tuh? Without you.
0: Without you. Kamu. Oke, siap. Salam sapanya boleh.
2: Buat Bung Embera tadi, selamat malam Bung Embera. Siapa nih? Pak Irwan, Julia, Beb Julia. Siapa-siapa di Sungai Liat nih? Bang Dian, bergeser ke sini, Bang Ramlan, di Belitung tuh Bang Jante, Beb Ria, di pangkal ne beb beb Maria,
0: yo
2: beb beb Bude Sumi, pakai beb malam ni ada hal dak oh?
0: Ah, ada apa lah? Oh. Yang penting Bung Yota bahagia. Terus oh, lanjut.
2: Sambil sambil lah no, sambil ngalur ngidul istilah. Ya,
0: siap, lanjut.
2: Sape nagi Bang Panji, oh. Bang Juan Arif, Bang Rambi Kelana, Pak Azadin, Bang Alek, Beb Bu Kori,
0: yo.
2: Bang Zulpaizar, Bang Ramadan, Bang Kang Ahmad Irwan, Bang Leman, Bang Putra Sambas,
0: yo.
2: Pak Odo, Bang Jais, si Buah Manggis. Okay. Selamat malam Baiklah semuanya.
0: Yo ya.
2: Terima kasih. Mbak Ica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bung Yota ya. Kita langsung aja deh ke dua lagu yang udah kita hadirkan, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol S. Dweck. Buku ini menceritakan mengenai cara seseorang memandang kemampuan dan kecerdasannya sangat mempengaruhi keberhasilan yang dapat dicapai. Carol S. Dweck membagi pola pikir manusia menjadi dua, yaitu yang pertama, fixed mindset atau pola pikir tetap. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa

dan kemampuan merupakan sesuatu yang relatif tetap. Karena itu, mereka cenderung takut gagal, menghindari tantangan, dan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka juga sering menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak cukup pintar atau tidak berbakat. Yang kedua, growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui proses belajar, latihan, kerja keras, strategi yang tepat, serta evaluasi dari kesalahan. Mereka melihat tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang dan kegagalan sebagai bagian dari proses menuju keberhasilan. Pesan utama buku ini adalah kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga oleh cara seseorang merespon tantangan dan kegagalan. Buku ini mengajarkan bahwa seseorang tidak harus menjadi yang paling pintar atau paling berbakat sejak awal. Yang lebih penting adalah memiliki kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Kata belum menjadi salah satu gagasan penting dalam growth mindset. Misalnya, daripada mengatakan saya tidak bisa, seseorang dapat mengatakan saya belum bisa, tetapi saya bisa belajar. Nilai yang dapat diterapkan adalah jangan takut menghadapi tantangan. Jangan menganggap kegagalan sebagai akhir. Fokus pada proses, bukan hanya hasil, terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Terbuka terhadap kritik dan masukan, jangan membandingkan diri secara berlebihan dengan orang lain. Percaya bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran. Kesimpulan. Secara sederhana, esensi buku Mindset adalah mengubah cara pandang terhadap kemampuan diri. Carol S. Dweck ingin menunjukkan bahwa orang yang percaya dirinya masih dapat berkembang akan lebih berani mencoba, lebih tahan menghadapi kegagalan, dan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai keberhasilan. Bukan tentang seberapa hebat kita saat ini, tetapi seberapa mau kita berkembang untuk menjadi lebih baik. Sekian.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di Reri Pro Satu Sungelian. Ya, dan untuk pendengar juga di kesempatan malam hari ini masih di Ruang Rindu dengan topik suka nulis enggak, ya kan. Terus udah gitu kalau penulis lebih kayak gimana nih gitu kan, kayak nulis-nulis resep kah, atau mungkin nulis kayak curhatan di diary apa kayak gitu ya kan. Terus juga atau mungkin hanya kayak nulis-nulis afirmasi gitu ya kan, ataupun scripting. Nah, boleh dong kasih tahu aku ya, apakah Anda masih hobi nulis? Kalau saya nulis catatan sih. Catatan kayak memang penting-penting harus ditulis biar enggak lupa tapi ke situ. Oke, next nih lanjut di malam hari ini line teleponnya 94301 dipersilahkan atau di 0811779111. Kali ini ada John Arif, assalamualaikum, selamat malam Mbak Ica. Malam juga. Untuk menulis sekarang tidak menggunakan pena lagi, tintanya udah kering nih. Paling gunain harpan aja deh ketikan, katanya sekedar curhat di kata dan kata hati. Oke, okay. Di ruang puisi dan kata, katanya. Oh, suka bikin puisi ternyata Bung John Arif ini ya. Salamnya buat Bung Yota, Bu Kori, Zulfaizar, Julia, Maria, MB Rindu, moga sehat selalu. Pak Irwan, Bung Ramadan dan yang lainnya. Lagunya Pengen Pelukis Malam dari Nugi. Ini salah satu lagu yang memang bagus juga loh, jujur ya. Oke, makasih ya Mbak, selamat malam, selamat bahagia. Oke, kita semua sama pelakon dari hidup yang kita jalani. Sebagai penulis dan yang tertulis, hanya membedakan alfabet, aksara, kapital, garis yang tertulis dari Sang Maha Sutradara hidup sampai titik di ujung waktu. Sekedar ingin menulis, makasih, selamat malam mingguan. Oke, terima kasih buat Bung John Arif. Kita ke line telepon, ada siapa ini? 94301. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuk, siapa ini?
1: Zulfaizar, Sengir.
0: Gimana di sana, aman? Bangka Selatan ya? Sengir tuh?
1: Iya, di Bangka Selatan.
0: Ini aku dapat info di medsos ada yang kebakaran di daerah mana tuh tadi?
1: Iya, Serdang.
0: Ah iya, ini udah ini belum sih? Udah, maksudnya udah padam belum apa masih?
1: Tadi udah, tadi dua brandware datang ke sana.
0: Oh iya. Syukurlah ya kalau misalnya udah ini. Itu perumahan ya katanya, dekat rumahnya gitu ya?
1: Iya, dekat perumahan. Ya rumah ini penduduk juga anu Mbak Nur, banyak ratusan mungkin rumah kena tuh.
0: Pemukiman berarti ya?
1: Iya.
0: Karena apanya belum tahu tuh kalau cerita-cerita masyarakat di situ.
1: Enggak tahu juga, mungkin api dari mana, dari hutan api itu.
0: Oke, karena kalau nggak salah waktu itu sempat ya di mana Blinyu ya, yang dua rumah, satu tuh udah roboh, yang satu tuh di Blinyu kalau nggak salah waktu itu. Ada juga yang memang rumahnya kan di kebun gitu ya, kalau nggak salah gitu waktu itu di Blinyu. Ini udah berhenti ya, ya udah deh, alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya semoga keluarga yang memang kena musibah diberikan kesabaran ya, dan semoga juga pemerintahan cepat geraknya ya untuk saling bantu, saling membahu juga sesama warga juga. Karena aku ngeliat dari apinya, ya Allah. Iya. Ngeri banget, kaget.
1: Kesulitan airnya juga no, Mbak Nur.
0: Gimana?
1: Kesulitan cari air.
0: Oh, kesulitan air juga. Ya ada lagi musim kering ya. Kalau gak salah di Basel itu, tapi aku gak tahu ya di Baselnya di sebelah mana yang ada sempet kayak bagi-bagi air juga, katanya saking keringnya gitu loh. Di Basel itulah. Oh, daerah situ lah ya.
1: Iya.
0: Wih, ya Allah. Mudah-mudahan lah diberikan semangat untuk keluarga. Oke, langsung lanjut aja nih kita ke topiknya nih. Ya. Bung Zulfaizar suka nulis?
1: Wah sekarang enggak lagi Mbak Nur, kalah ini masalah digital lah.
0: Jadi hanya mengetik saja kayak Bung ini ya, John Arif kali ya?
1: Ngetik juga enggak pernah lagi lah. Sekarang diam lagi. Kalau dulu kan biasa bikin ini, yang bikin apa iklan Mbak Nur.
0: Oh gitu. Wih, rajin sekali. Subhanallah.
1: Ya, komiknya juga, bikin juga komik. Kadang-kadang kalau aku lagi malam-malam kan, ini gambar komik apa. Tapi sekarang kita lihat digitalnya begini maju luar biasa kan, modernisasi kayak gini ya, kita merasa ketinggalan Mbak Nur.
0: Waduh.
1: Mana ilmu pengetahuannya agak berkurang ya, karena tinggalnya di hutan kawan monyet.
0: Jangan gitu, kalau di hutan tapi kuat sinyal mah aman.
1: Iya. Ya kawan monyet memang Mbak Nur, monyet ngerusakin pondok, waduh habis atap pondoknya di obrak-abrik monyet.
0: Seriusan, saking banyaknya?
1: Iya, saking banyaknya, musim panas mungkin kesulitan aja.
0: Oh iya ya. Bener, mereka juga mungkin lapar juga kan, mungkin buah-buahan juga kurang lah ya di musim kering ini kan. Kasihan. Tau ngapalah, sabar kok. sabar lah. Jadi bapak sabar, monyet pun ya mudah-mudahan dapat makanan gitu ya.
1: Mau ditulis panduk dia tidak bisa baca.
0: Ah benar ya, monyet dilarang obrak abrik ya kan, nggak bisa juga.
1: Tulis baik panduk.
0: Oke. Bang Zulfaizer mau lagunya apa nih?
1: Lagunya Hidup di Bui aja Mbak Banor.
0: Siapa ini teh nyinyinya, lupa aku teh, Hidup di Bui.
1: Droid.
0: Oke, siap salam ya, sapanya salamnya, boleh.
1: Salamnya buat Niko, buat John Arif, buat Pak Ji, buat Edna juga. Buat Pak Irwan, Kang Iwan juga di Bandung Timur, mudah-mudahan sehat semua. Buat Pak Ramadan, buat Bung Jante, buat Mbak Ria, buat Maria juga di Totunu, mudah-mudahan Bung Timur. Buat Bu Le Sumi, buat Julia, buat Mbak Rindu juga, buat Pak Zadin, buat Bung Jota, buat ini buat Bung Ram Dekalana, buat Putra Banten, buat siapa lagi, buat Bung Leman, buat buat apa tuh Bung ini Bung Ramlan ya, mudah-mudahan semua pada sehat semualah. Mbak Nurnya juga sehat semua, sehat juga Mbak Nurnya bersama keluarganya, bersama kurirnya. Mudah-mudahan diberkahi Allah setiap saat. Terima kasih Mbak Nurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu, makasih buat Bung Zulfaizer ya. Ya mudah-mudahan keluarga ataupun teman-teman yang di Basel ya, yang lagi kejadian ini di Serdang ya, kebakaran, semoga diberikan ketabahan kesabarannya ya, dan semoga ada rezeki-rezeki lain juga ya yang menggantikan segalanya, karena kalau udah kayak gitu tuh barang-barang tuh udah habis banget ya. Dan semoga aja juga kita bisa kembali normal kembali nih airnya ya, karena masih musim kering, mudah-mudahan cepat hujan turun ya kembali ya. Baik, kali ini kita ke mana lagi? 08 51 98 98. Siapakah ini? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, saya mau salam-salam nih buat Pak Ahmad Irwan, Ramadan, Azadin, Odo, Yota, Farhan, Lara, Romlan, Reza, Jante, Rambe, Johan, Alex, Sleman, Panji, Putra Banten, Sambas, Embera, Budi Sumi, Kori, Maria, Julia, Rindu, dan yang lainnya aja. Kalau saya suka nulis kata-kata syair indah Mbak. Weh, keren kali ya. Oke, Michael Jackson Earth Song-nya. Oke, makasih. Selamat mengudara di angkasa dari Arus Bukit Baru Pangkal Pinang. Oke, terima kasih buat Bang Arus ya. Yuk langsung aja deh kita hadirkan beberapa koleksi musik untuk menemani Anda di malam hari ini masih di Ruang Rindu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Esensi buku Atomic Habit, mengubah kebiasaan kecil untuk hasil besar. Karya James Clear. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan-wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan kecil dapat membentuk hasil besar dalam hidup kita, tetapi juga memberikan strategi praktis untuk menciptakan perubahan positif. Dalam Atomic Habit, James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini seperti atom-atom kecil yang menyusun kehidupan kita secara keseluruhan. Clear menekankan pentingnya pengulangan dalam membentuk kebiasaan yang kuat. Dia mengatakan bahwa konsistensi adalah kuncinya, dan kita dapat mencapai perubahan yang signifikan dengan melakukan tindakan kecil secara teratur. Selain itu, Clear juga membahas konsep identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia mengatakan bahwa kita dapat mengubah perilaku kita dengan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Misalnya, jika kita ingin menjadi seorang penulis, kita harus mulai dengan mengidentifikasi diri kita sebagai penulis dan bertindak sesuai dengan identitas tersebut. Atomic Habits juga memberikan strategi praktis untuk merancang dan menjaga kebiasaan yang positif. Clear mengajarkan cara mengubah lingkungan kita untuk mendukung kebiasaan yang kita inginkan. Dengan pendekatan yang sistematis dan praktis, Atomic Habit memberikan panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin merubah hidup mereka melalui perubahan kecil yang berkelanjutan. Jadi, jika Anda ingin mencapai hasil besar dalam hidup Anda, buku ini adalah bacaan yang sangat direkomendasikan. Sekian esensi buku dari RRI Pro 1 Sungai Liat untuk Indonesia.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Rari Pro 1 Sungai Liat ya. Dan kali ini kita ke WhatsApp dulu, sudah ada yang bergabung ya. Sebentar, kita angkat dulu. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Oke, ini sama Bung Herlanda ya.
1: Au.
0: Au, oke deh. Bung Herlanda masih suka nulis enggak?
1: Nulis buat orang.
0: Apa?
1: Bon belanja.
0: Bon belanja. Hai, siap lah. Oke deh, kalau gitu mau lagunya apa nih?
1: Ungu.
0: Ungu yang mana?
1: Demi Waktu.
0: Oke, salam sapanya.
1: Salam buat yang belakang tadi, salam kenal bayi. Salam kenal. Buat Mbak Nuara, Mbak Tugas. Salam kompas selalu lah pokoknya. Yaudah lah,
0: teman. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Dari Bung Herlanda ya, di kesempatan malam hari ini. Nulis apa ya? Nulis bon. Alah, Bun ya. Ya, dan untuk Anda mendengar yang masih panjang juga ini kebersamaan kami menemani Anda ya, masih ada sekitar 28 menit lagi saya menemani Anda di malam hari ini. Ya, untuk pendengar kita bacain dulu nih WhatsApp yang udah gabung. Ada siapa ini? Aduh, mana ini teh enggak keluar-keluar ya ininya. Untuk Bung Ahmad di rumah nih lagi teleponnya, coba di sekali lagi telepon lagi nih. Enggak masuk-masuk nih untuk klien teleponnya ya. Silakan diulangi kembali ya, mungkin ini karena kendala sinyal sepertinya ya. Baik, ada Panji di Pasgar, Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ica. Yo, selamat malam. Suka nulis untuk belanja ke pasar. Oh, jelas. Biar enggak lupa katanya. Oke, deh ya, biar enggak lupa ya. Ya, dan tentunya juga pengen salamnya katanya buat Bang Yul, Pak Izar, Bang Ramadan, Arus Bukit. Terus juga siapa lagi nih? Ada Yun Arif, Bang Yota, Azadin, Tajudin, Rambe Kelana, Ria Julia Memenda, Diandini, Mama Rati, Mbak Yuli Maria, Pak Odo, Barahim, Bambang Tampan, Rindu Ibe, Ampuy, Bu Kori, Ato Romlan, Jante, Jais, Ramadan, Leman, Erwan, Kantung, Bang Niko, Embera, Bang Alek, dan semuanya aja. Makasih. Oke, lagi pengen lagu padi ya. Oke, yuk langsung aja lanjut lagi. Kita ke lain telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yo, selamat malam Pak Erwan.
3: Ya, malam kembali.
0: Gimana?
3: Malam kembali kan gitu.
0: Okay. Iya. Gitu. Selamat menulis. Kalau hobi menulis, masih hobi nulis enggak?
3: Ya, kadang-kadang sekarang kalau dulu mah memang hobi surat cinta zaman muda gitu kan.
0: Wih, ada ya muda.
3: Gimana?
0: Ada ya muda ya.
3: Ya iya, surat cinta dibikin, ditata sedemikian, wah ini salah hapus lagi dah takutnya. Jadi kan bikin suratnya harus sambil ada kata-kata isinya merayu kan gitu.
0: Oke. Okay. Berarti pernah lagi, sekarang jarang ya?
3: Salam manis penuh rasa rindu kan dia tadinya. Salam manis penuh rasa buat seorang yang aku cintai kan gitu dia.
0: Berarti enggak, tapi sekarang udah jarang ya nulis-nulis ya. Apa ngetik-ngetik doang tuh?
3: Ah, paling juga ngetik-ngetik doang lewat ya gitu kan. Sekarang mah udah enggak, dan ada dulu juga enggak suka gombal, sama cuman sukanya itu aja. Oh, gitu. Suka merayu gitu.
0: Oke deh, mau lagunya apa nih?
3: Lagu itu lagu Manca Melawan Dalam Negeri.
0: Manca yang mana?
3: Melawan Dalam Negeri aja.
0: Sok apa?
3: Desember Kelabu.
0: Oke, siap. Kenapa nggak balik-balik ya?
3: Iya, Desember Kelabu pokoknya mah gitu kan. Gitu.
0: Oke deh, salam sapanya. Padahal ini masih Oktober.
3: Lihat ya. Dengar Mbak Nur Aisyah dari sejuk, gairah, bahagia. Siarannya nggak ada ngeluh-ngeluhnya kan, jadi bahagia.
0: Bude Sumi, tolong masuk. Bude Sumi, tolong lontong lah ya.
3: Kalau malam ini Mbak Nur Aisyah siaran, saya nggak bisa begah-begahan bisa tidur sampai pagi juga saya gitu.
0: Aw aja kalau kata orang Bang, aw aja, yakin aja. Yo, lagunya
3: ya,
0: apa
3: udah, Bun? Udah Desember Kelabu.
0: Udah ya, aman ya. Salam sapanya sok.
3: Barusan siapa Bang? Siapa? Yang... Bang Yolanda barusan.
0: Tadi Herlanda yang terakhir.
3: Bang Herlanda, maaf ya Bang Herlanda, salam kenal ya dari saya dari Bandung nih Bang Herlanda ya. Buat Bude Sumi, mungkin udah tidur sekarang ya. Tuh Banur Aisyah minta tolong, Bude tolongin tuh. Tuh. Buat Mbak Yulia, Bukhari, Mbak Ria, ada juga Mbak, kemudian ada juga Bang Jul Paijar, Pak Rabekan, Pak Ajadin, Pak Ramadan, kemudian Bang Rom. Ah, semua-semua aja Banur ya, karena waktu sedikit lagi dari A sampai Z ya, pokoknya malah salam dari saya, mudah-mudahan sehat semuanya Mbak Nur ya. Mm-hmm. Ya iya, maksud hati ingin ke Bali itu kan, ke Surabaya aku trauma. Maksud aku ingin kembali tapi sayang tidak diterima.
0: Oke deh, itu aja ya.
3: Ya makasih Mbak Nur ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yuk langsung aja nih kita hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda, tetaplah bersama kami di Pro 1 Senyalian.

Resensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran, dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi, dan petualangan. Petualangan dan perjalanan. Pirsa membagikan pengalaman menjelajahi berbagai daerah Indonesia, memberikan pembaca gambaran tentang keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Makna perjalanan hidup. Melalui perjalanan fisiknya, Pirsa juga merefleksikan perjalanan hidupnya, memberikan perspektif tentang tujuan hidup, perjuangan, dan pencapaian mimpi. Kehidupan sederhana. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, seperti alam, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bermakna. Pesan tentang lingkungan. Pirsa juga menyoroti pentingnya menjaga alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.

Baik mendengar, tentunya juga terima kasih atas kebersamaannya di kesempatan malam hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang baru saja bergabung ya. Dan saat lagi juga kita akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat, dan jangan lupa menulis kembali untuk melatih motorik tangan kita ya. Karena udah lama nggak nulis nih, kadang-kadang gimana gitu ya. Ya udah kayak gitu, selamat malam, selamat beristirahat. Tapi untuk Anda yang lagi keliling, selamat berkeliling, selamat menikmati keliling-kelilingnya ya. Atau mungkin lagi berkumpul bersama keluarga dengan teman-teman ya. Have fun aja, tapi jangan lupa waktu ya. Jangan sampai lupa tidur alias bergadang terus sedangkan besok ada pekerjaan lain ya. Jadi udah deh, lebih baik tidur aja, istirahat aja. Kali ini pendengar ada Syahrini dengan Kau Yang Utama. Mengakhiri perjumpaan kita di Ruang Rindu.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Nat, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Pendengar seiring dengan dengerin musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz, AM 1413 kHz menyapa Anda pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali kita pada Bangka Belitung pagi. Hari ini edisi Minggu ya, 11 Oktober 2026, bersama saya Taufan Libero. Dan pendengar, di pagi hari ini kami telah menyiapkan berbagai program informasi dan juga musik untuk Anda. Dan di pagi hari ini, sesaat lagi kita akan memulai kembali program kita di setiap pagi, yakni Mutiara Pagi. Tetapi sebelum itu akan kami hadirkan dulu Kilau Pancasila dan juga lantunan ayat suci Al-Quran. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Sungai Liat.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali kita kembali berjumpa dalam program kita di setiap subuh ya, setiap pagi ya, di Mutiara Pagi. Dan pendengar, saat ini insya Allah sudah terhubung bersama kami dari studio mini di Masjid Agung Sungai Liat. Narasumber pagi hari ini adalah Ustadz Haji Kamal Abdul Rashid MPD, dengan topik kita pagi hari ini ya pendengar, yakni mengenai perbaikilah hidupmu dengan sholat. Dan sebelum kita mulai, kita coba sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar hari ini Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah baik Bang.
1: Alhamdulillah sehat ya. Dan topik pagi hari ini adalah mengenai perbaikilah hidupmu dengan sholat. Silakan Pak Ustadz, dapat dimulai tausiah pagi hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin wa habana bil imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Sungai Liat dimanapun Anda berada yang berbahagia, alhamdulillah mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat dikembalikan ruh kita kepada semula, dan juga nikmat disehatkan badan kita, dan nikmat diberi kita kekuatan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita mampu menjadikan diri kita abdan syakur, hamba-hamba yang bersyukur, sehingga kita mendapatkan ridho dan tambahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentu kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu pendengar RRI Sungai Liat dimanapun Anda berada yang berbahagia, kalau kita melihat apa yang dirilis oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 2025, tepatnya bulan September yang lalu, WHO merilis bahwa tidak kurang dari 1 miliar dari jumlah penduduk bumi ini mengalami gangguan jiwa atau bisa dikatakan sakit mental. Jadi betapa banyaknya orang yang mengalami gangguan jiwa atau memiliki ya, sakit jiwa, mengalami sakit jiwa dalam kehidupannya. Padahal kalau kita sebagai seorang muslim, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan obat agar kita terhindar dari penyakit jiwa itu atau dari gangguan mental itu. Karena manakala seseorang mengalami gangguan mental, akan melakukan hal-hal yang bukan saja di luar syariat, akan tetapi bahkan melakukan sesuatu yang di luar nalar sehat atau akal sehat. Ada anak yang membentak orang tuanya, bahkan ada anak yang memukul orang tuanya, ini pasti terindikasi memiliki gangguan jiwa itu. Karena sebagai seorang muslim, kita dituntun oleh agama kita, diajari oleh agama kita bagaimana kita menjadi seorang anak yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Akan tetapi tidak jarang kita saksikan, bahkan di sekeliling kita, ya, di kanan kiri kita, tetangga-tetangga kita, itu ada yang, ada seorang anak yang membentak orang tuanya, kemudian tadi itu memukul, bahkan ada yang sampai membunuh orang tuanya. Ini disebabkan karena mereka memiliki gangguan jiwa itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi dalam agama Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan agar supaya hati kita sehat, jiwa kita juga sehat. Ya, tadi hati kita tenang dan jiwa kita juga sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panduan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati itu akan tenang, jiwa itu akan sehat. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panduan kepada kita sebagai seorang muslim, agar senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita ingin bebas dari gangguan mental itu. Zikir yang dimaksud di sini, para ulama menjelaskan bahwa zikir yang terbaik untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah salat, kemudian membaca Al-Qur'an, dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang merupakan zikir terbaik. Jadi yang pertama adalah salat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaklah kalian meminta pertolongan dengan cara sabar, dengan cara salat. Karena memang dalam kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan dunia ini sebagai ujian, terkhusus kepada orang-orang yang beriman. Dunia ini adalah merupakan, bahkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ad-dunya sidnul mu'min, dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Artinya selama kita masih di dunia, kesulitan itu akan kita jumpai dalam episode kehidupan yang kita jalani. Kemudian masalah-masalah itu akan datang, bahkan mungkin silih berganti, yang tentunya setiap masalah yang datang itu selalu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Sehingga kalau orang itu tidak dekat dengan Allah, dalam artian tidak melaksanakan sholat, itu tidak jarang tatkala menghadapi satu masalah, goncangan dalam hidupnya, maka dia akan melakukan hal-hal yang bukan saja di luar syariat, akan tetapi di luar akal sehat. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar RRI Sungai Liat, dimanapun Anda berada yang berbahagia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi memberikan tuntunan kepada kita agar kita betul-betul memperhatikan salat ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki jiwa dan akhlaknya manusia secara umum. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tatkala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna arsalnaka rahmatan lil alamin." Aku mengutus engkau wahai Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu diutus untuk memperbaiki kondisi alam yang pada saat itu tidak baik-baik saja. Rasulullah datang untuk memperbaiki itu. Pada saat itu jiwa-jiwa manusia itu mengalami goncangan yang sangat dahsyat sekali. Tindakan manusia pada saat itu di luar nalar sehat. Misalkan berjudi, minuman keras, berzina, membunuh itu sudah menjadi pemandangan umum pada saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memperbaiki itu semuanya. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhu wa hum abna'u ashrin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan salat. Tatkala dia berumur 7 tahun, bahkan pukullah mereka kalau mereka tidak salat tatkala mereka berumur 10 tahun. Kita ketahui usia 7 tahun, 10 tahun ini belum balig. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita sebagai orang tua untuk memerintahkan anak kita, mengajari anak kita, menyuruh anak kita, bahkan memberikan punishment, hukuman tatkala anak kita sudah berumur 10 tahun dia tidak melaksanakan salat. Pesannya apa, pendengar RRI Sungai Liat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebelum anak itu terjun kepada dunia, terjun kepada pekerjaan, menghadapi rumah tangga dan juga hiruk pikuk dunia yang tadi banyak sekali rintangan dan cobaan yang akan menghadang di setiap langkah manusia itu, sebelum anak ini terjun ke situ, dikuatkan dulu mentalnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi dengan cara salat, agar supaya kuat mentalnya, sehat jiwanya. Kalau kita lebih teliti lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat ini adalah rutinitas manusia, perintah yang syariat Islam yang diperintahkan, yang merupakan rukun Islam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berulang kali setiap hari, bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali. Bahkan pada awalnya salat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 kali sebagaimana yang masyhur kita dengar dalam hadis-hadis yang disampaikan tatkala Isra Mi'raj itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat ini adalah 50 kali sehari semalam. Akan tetapi Allah Maha Sayang, Allah Maha Rahman, kemudian menjadikan salat yang 50 waktu itu menjadi 5 waktu yang memang pahalanya huwa khamsun wa huwa khamsuna. Salat itu dikerjakan memang 5 waktu, akan tetapi kedudukan, pahala dan keutamaannya itu menyamai salat yang dikerjakan 50 waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus Allah menetapkan waktu-waktunya. Ya, kalau tadi saya katakan bahwa perintah salat itu dilakukan secara berulang-ulang. Ya, salat itu dilakukan berulang-ulang, bukan hanya seminggu sekali, akan tetapi setiap hari, bahkan 5 kali sehari semalam. Tidak sama dengan rukun Islam yang lain yang itu juga merupakan kewajiban. Misalkan puasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kewajibannya hanya pada bulan Ramadan 1 tahun sekali. Haji misalkan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 kali seumur hidupnya manusia itu, itu pun kalau mampu. Tapi tidak begitu dengan salat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan berulang-ulang-ulang kali. Allah Subhanahu wa taala juga mengatur waktu-waktu salat ini sangat tepat sekali. Mari kita teliti. Allah Subhanahu wa taala menempatkan salat ini, yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu bagi orang mukmin waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merubah waktu-waktu salat itu. Duhur misalkan kita geser waktunya menjadi jam 6 pagi. Kemudian duhur misalkan kita majukan waktunya menjadi jam 10 pagi. Itu sungguh sangat dilarang dan itu bukan pahala yang kita dapatkan, bahkan dosa kalau kita melakukan seperti itu, walaupun mungkin dengan alasan iman kita sedang naik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan waktunya. Kalau kita kaji lebih dalam lagi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memposisikan waktu-waktu sholat itu sangat sesuai sekali dengan kondisi manusia. Kita awali dengan waktu subuh. Tatkala kehidupan pada waktu itu dimulai dengan terbitnya fajar siddiq, yang kemudian hewan-hewan atau burung-burung itu sudah keluar dari sangkarnya untuk mencari rezekinya, untuk mencari makannya. Begitu juga manusia memulai kehidupan pada waktu itu, waktu subuh itu. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk sujud, untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu subuh itu. Artinya apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Sekali lagi, sebelum menghadapi kehiruk pikuknya dunia ini, sebelum seseorang bekerja dengan apapun pekerjaannya, yang tentu di dalam setiap apapun yang dikerjakan oleh manusia itu tidaklah mulus, tidaklah terus-menerus mendapatkan bunga-bunga dalam pekerjaannya, dalam profesi yang dihadapi, yang ditekuninya. Akan tetapi kadang-kadang ada duri yang menghampirinya, ada rintangan yang datang. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala sebelum itu semuanya, Allah memerintahkan kita untuk bersujud, berzikir, untuk menenangkan tadi itu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, kuatkan dulu jiwamu sehingga tatkala nanti ada masalah di pekerjaanmu, kamu sudah memiliki jiwa yang tenang, memiliki akal yang sehat, sehingga kamu tidak melakukan hal-hal yang di luar batas. Salat subuh dimulai, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk setelah sholat subuh itu dilakukan, untuk juga beribadah dengan ibadah yang lain, yaitu mencari nafkah tadi, melakukan profesi kita, dan kita mendapatkan doa dari Rasulullah SAW pada saat itu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku pada pagi hari-hari, pada pagi harinya. Rasulullah SAW memohon langsung kepada Allah pada pagi hari di mana orang-orang sudah mulai beraktivitas itu, melakukan profesinya, apapun itu pekerjaan-pekerjaan yang memang dibenarkan oleh ajaran agama Islam dan undang-undang negara kita ini. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku pada pagi hari ini. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai seorang yang mulia, yang mendapatkan titel Al-Faruq, artinya orang yang paling bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, beliau mengatakan, aku paling benci dengan orang yang nganggur, apalagi pemuda, la fi amalid dunya wala amalul akhirah, dia tidak mengerjakan pekerjaan dunia dan juga tidak mengerjakan pekerjaan akhirat. Artinya dia tidak bekerja juga tidak juga melakukan ibadah mahdhah. Ini paling dibenci, artinya dia orang yang nganggur. Orang yang nganggur itu paling dibenci oleh Umar bin Khattab. Karena memang seorang mukmin itu harus mempunyai etos kerja yang tinggi, mempunyai semangat yang luar biasa di dalam pekerjaannya, mempunyai semangat yang harusnya lebih dari yang lainnya. Itu seorang mukmin. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimotivasi tentang itu, al-mu'minu qawiyun khairum min mu'min da'if. Seorang mukmin yang perkasa, seorang mukmin yang kuat, yang mempunyai etos kerja yang tinggi, mempunyai semangat yang luar biasa, itu lebih Allah cintai, bahkan lebih baik dari orang mukmin yang lemah. Ini adalah motivasi agar supaya seorang mukmin itu di dalam hidupnya dia mempunyai semangat yang tinggi untuk bekerja. Ini subuh hari yang kemudian pagi-paginya bekerja, terus bekerja dan terus bekerja. Tatkala badan itu sudah mulai capek, pikiran sudah mulai lelah, tengah hari itu dipanggil lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus beristirahat dari kecapean. Akal kita, pikiran kita yang sudah tadi mulai pagi sampai siangnya bekerja secara maksimal, baik tenaga dan pikiran, maka badan itu juga ada batasnya. Kita bukan robot. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mengatakan, "Ya Bilal, arih Nabi shalah, wahai Bilal, istirahatkan kita dengan salat." Jadi salat ini sebagai istirahat, fungsinya juga mengistirahatkan badan kita yang sudah capek, pikiran kita yang sudah lelah. Ya, agar tidak sakit, agar tidak buntu. Makanya pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala ingat lagi memanggil. Pada saat yang tepat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk melaksanakan salat duhur itu, Allah panggil dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo berzikir kepadaku. Kalau kamu ingin sukses, hayya 'alal falah itu artinya mari menuju kesuksesan. Artinya Allah mengatakan bahwa kalau kamu ingin sukses, kamu ingin jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi, dari pekerjaan-pekerjaan yang telah kamu pekerjakan, yang telah kamu kerjakan, mungkin ada masalah dari atasanmu, mungkin ada masalah dengan bawahanmu, menghadaplah kepadaku, aku akan beri solusi. Fa inna ma'al usri usra. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, setiap ada kesulitan, aku sudah menyiapkan jalan keluarnya, bahkan lebih dari itu. Ini dipanggil kita untuk sholat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat duhur. Kemudian juga setelah sholat duhur kita cukup beristirahat. Agama Islam itu tidak menginginkan kita kemudian juga berleha-leha beristirahat terus sepanjang hari sampai malam, tidak. Kalau kita merujuk kepada misalkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kita untuk sholat Jumat, yang sholat Jumat itu pengganti sholat duhur atau padanannya adalah sholat duhur, karena sama waktunya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat sesudahnya adalah fa idza qudiyatis shalatu fantasiru fil ardi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala setelah kita diseru tadi untuk salat duhur, untuk salat Jumat? Kemudian kalau kamu sudah melaksanakan sholat Jumat itu, kalau kamu sudah melaksanakan sholat duhur itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka bekerja lagi, semangat lagi, karena badanmu sudah istirahat, pikiranmu sudah tenang, kamu sudah menghadap kepadaku, aku akan kasih petunjuk untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sesudahnya yang akan kamu kerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Itu dari waktu salat kita sudah mendapatkan luar biasa hikmahnya di antara waktu-waktu salat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pekerjaan, kita tentu tenaga kita tidak sebagaimana waktu kita pagi. Ya, pagi kita makanya dari salat subuh ke duhur itu panjang sekali waktunya, karena memang pada saat itu fresh-freshnya badan kita. Tapi untuk duhur ke asar pendek waktunya, tidak sebagaimana antara subuh dan asar itu, karena memang pada saat itu istilahnya kita sudah sisa-sisa tenaga kita. Dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat asar. Ya, kemudian juga tidak lama setelah itu, setelah kita pulang ke rumah kita setelah bekerja, dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat maghrib. Yang kemudian setelah sholat maghrib kita mungkin makan bercengkrama dengan keluarga. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh lama-lama. Kemudian kita dipanggil lagi untuk melaksanakan sholat isya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sholat isya inilah Allah Subhanahu wa taala ingin menutup aktivitas kita sebagai manusia untuk lagi mengadu kepada Allah, berzikir kepada Allah, karena bisa saja itu adalah tidur terakhirnya. Artinya bisa saja itu adalah kehidupan terakhirnya di dunia, karena tidak ada jaminan orang yang tidur itu akan bisa bangun pada pagi harinya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menutup segala aktivitas kehidupan manusia itu dengan salat, dengan zikir kepada Allah, sehingga nanti tatkala berpisah dengan dunia ini juga dalam keadaan tenang jiwanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kata Allah, kembali, pulanglah Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala pakai diksi dengan pulang. Artinya kalau disuruh pulang itu tidak ada orang yang disuruh pulang tidak bahagia. Kecuali orang yang punya masalah di kampungnya, punya masalah dengan keluarganya. Selama orang itu tidak punya masalah dengan kampung halamannya di mana dia dilahirkan, tatkala akan pulang dia berbunga-bunga. Mungkin dia merantau, tatkala akan pulang dia berbunga-bunga, akan bahagia. Begitu juga orang akan pulang ke rumahnya pasti akan bahagia. Itulah kehidupan kaum muslimin, diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar memulai aktivitasnya dibuka dengan sholat, dibuka dengan ingat kepada Allah, dan mengakhiri kehidupan di malam harinya dengan juga zikir dan ingat kepada Allah dengan cara sholat ini. Bapak ibu pendengar RRI Sungai Liat dimanapun Anda berada yang berbahagia, ini yang bisa kami sampaikan sebagai motivasi kepada kita semuanya dan keluarga kita, agar jangan sekali-kali kita meremehkan sholat ini, karena sholat ini adalah bagaimana Allah menjadikan diri kita ini dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Oke, baik. Dan pendengar, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui nomor telepon di 0717943301. Dan sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan Pak Azadin, Bang Tepanin ya?
1: Iya, Pak Azadin. Pak Azadin di Bangka Tengah ya?
3: Ya.
1: Oke, silakan disampaikan pertanyaannya ke Ustadz Kamal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Pak Ustadz, pengalaman pribadi ya. Kalau memang benar kalau kita jauh dari Allah, nggak mengajar perintahnya, memang banyak masalah yang masalah itu semakin bertambah kan artinya. Ini pengalaman pribadi saya kan dulu masih jahil ya kan bahasanya kan. Karena istilahnya banyak pikir, ingin memikirkan orang tua, kadang-kadang gak lagi kerja. Itu memang jiwa itu tertekan Pak Ustaz ya. Saya pun pernah dibantu oleh jin atau setan. Begini Pak Ustaz, jambat SSB itu kan, dulu kan saya pernah SSB. Saya kan mimpi nomor orang, ternyata waktu saya beli itu ada bisikan dari telinga kiri saya, dia bilang ambil 4 angka dari nomor yang tertera di bawah koper itu yang besok keluar. Nah, saya nggak beli kan nomor yang di bisikan setan, saya beli nomor yang katalah. Ternyata bisikannya benar, dia tembus Pak Ustaz. Itulah kadang-kadang kalau kita jauh, dia menjebak kita agar mengikut langkahnya kan itu Ustaz ya. Ini sebagai sharing aja Ustaz, itulah mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Ustaz.
2: Ya, jadi betul kalau kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, memang Allah yang mengirimkan setan itu untuk dekat dengan kita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran itu, wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang jauh dari mengingat Allah, jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan ikatkan, aku akan jadikan kepadanya setan sebagai qarin, sebagai besti, sebagai teman setia yang tidak akan pernah berpisah. Nah itu, jadi kalau orang jauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan ada setan yang menjadi teman setianya. Dan kita ketahui setan itu tidak ada yang mengajak kepada perbuatan yang baik, semuanya mengajak kepada perbuatan yang jelek. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah dan jangan ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah merupakan musuh yang nyata. Jadi setan ini akan membuat langkah, membuat jebakan-jebakan. Ya bahkan bisa saja yang dikatakan oleh setan itu satu apa namanya benar, sebagaimana para dukun itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, karena setan itu mencuri-curi berita dari langit, makanya ada bintang yang dijadikan rujuman lisyayatin. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bintang itu sebagai pelempar, sebagai cambuk bagi setan-setan yang memang mencuri berita-berita dari langit itu. Makanya satu kebenaran itu bisa dicampur oleh setan dengan 100 kebohongan. Artinya satu kebenaran itu dicampur dengan dusta. Kalau setan itu pernah benar mengatakan sesuatu yang benar bagi kita manusia, dia sesungguhnya sudah punya agenda 100 kebohongan yang itu adalah merupakan jebakan-jebakan. Allahu a'lam bishawab.
1: Oke, baik. Dan pendengar, kami masih menantikan untuk Anda berpartisipasi dan sudah ada kembali yang bergabung ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oke, baik. Ini dengan Bung Zulfaizar ya. Di Bangka Selatan. Silakan dapat disampaikan pertanyaannya ke Ustadz.
4: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, ini Pak Ustadz ya, kita banyak melihat orang Islam ya, mungkin udah sampai ke mukmin lah, banyak yang mengerjakan sholat dan sebagainya dan sebagainya, tapi perbuatannya masih zolim juga Pak Ustadz. Banyak sekali ini lapisan masyarakat kita. Nah, ini mungkin inilah salah satunya, mungkin mereka tidak melakukan resep-resep yang diberikan Rasulullah, Allah dan Rasulullah rasulnya ini kepada aturan-aturan itu, sehingga perbuatan-perbuatan hatinya tidak dipahami sama sekali. Kalau berbuat zalim itu merusak apa tuh sholat, merusak ibadah-ibadah lainnya. Ini mohon pencerahannya Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Ustadz.
2: Baik, jadi memang ada kenyataan di lapangan Bang, ada fakta yang menunjukkan bahwa ada banyak kaum muslimin yang melakukan sholat, tapi dia melakukan tindakan di luar akan sehat tadi Bang. Ya, ini kenapa? Karena bisa saja orang itu memang tidak memahami sholat itu secara utuh. Padahal dampak yang sekaligus ending tujuan sholat itu ya, tadi setelah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala membuat jiwa itu tenang, itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu sesayogianya bisa mencegah manusia dari perbuatan fahsya' dan munkar, perbuatan kemaksiatan itu. Seseorang kalau sudah sholat harusnya dia sudah terjaga dari itu. Akan tetapi kembali kepada tadi bahwa kenyataan di lapangan ada orang yang sholat tapi masih berbuat dolim, berbuat kemaksiatan, berbuat di luar akal sehat itu, maka kita koreksi sholat yang kita kerjakan ini. Bisa saja kita mengerjakan sholat itu hanya karena ikut-ikutan ya, bukan karena kebutuhan kita untuk sholat itu ya. Maka periksa apakah kita mengerjakan sholat itu hanya ikut-ikutan karena tidak enak kepada tetangga, tidak enak kalau dilihat tidak sholat ya. Maka kalau kita mengerjakan sholatnya itu seperti itu, maka tidak heran kalau sholat itu tidak banyak memberikan dampak yang positif kepada kita. Jadi yang pertama, sholat yang kita lakukan itu adalah merupakan kebutuhan kita untuk dekat kepada Allah, bukan karena manusia, tapi karena kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sarana terdekat, hubungan terdekat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala lewat sholat itu ya. Jadi sholat itu adalah merupakan kebutuhan kita. Kita yang butuh untuk sholat agar tadi jiwa tenang dan seterusnya itu. Kemudian yang kedua, bisa saja kita tidak memperhatikan waktunya. Ya, waktu-waktu sholat itu kita hanya sholat, kebanyakan ada orang-orang muslim itu sholat itu kalau dia sempat saja. Ya, ada orang muslim itu banyak yang mohon maaf lebih loyal kepada bosnya di mana dia bekerja. Kalau bosnya yang memerintah, bosnya yang memanggil, tidak ada kata tidak. Ya, langsung dikerjakan kapan saja. Bahkan tidak peduli

0: berjalan, apakah kita akan dipekerjakan, diterima bekerja? Tidak. Oleh karenanya, loyallah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan waktu-waktu sholat ini. Apapun kita kerjakan, tatkala waktu sholat tiba, kita tinggalkan. Kecuali hal-hal yang memang membahayakan kaum muslimin, kayak mungkin mengatur lalu lintas, dokter yang sedang membedah dan lain sebagainya. Tapi di luar itu, mohon maaf kalau hanya rapat, mohon maaf kalau sudah hanya jualan dan lain sebagainya, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, hendaklah kita antusias, karena itu adalah kebutuhan kita. Pada hakikatnya itu adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bisa saja kita niatnya untuk Allah, kemudian waktunya sudah tepat, tapi kita tidak memahami apa yang kita baca dalam sholat itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, وَلَا تَقْرَبُ الصَّلَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى. Jangan kamu dekati sholat padahal kamu dalam keadaan mabuk. Teks ayat ini memang secara zahir dan asbabun nuzulnya, tatkala sahabat-sahabat dulu belum dilarang khamr itu, belum haram, ya, para sahabat banyak yang sholat dalam keadaan mabuk, sehingga tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan sholat dalam keadaan mabuk itu. Tapi kalau kita teliti lebih dalam lagi, orang mabuk itu tidak tahu apa yang dikatakan. Sama saja ulama mengatakan kalau kita itu tidak bisa, tidak tahu, tidak paham maknanya dalam sholat itu, apa yang kita baca kita tidak tahu, surat Al-Fatihah saja kita tidak tahu artinya, maknanya, tafsirnya, kemudian tatkala kita ruku apa yang kita baca kita tidak tahu, ya maka wajar kalau ternyata apa, sholat itu tidak banyak memberikan dampak yang positif dalam kehidupan kita, sehingga tidak jarang orang yang sholat tapi masih berbuat kedzaliman. Ini jadi mestinya kalau sholat itu kita lakukan, kemudian kok ada orang yang seperti itu tadi masih dolim, maka kita teliti lagi sholatnya, kita periksa dari awal itu. Maka tatkala ada orang yang sholat datang kepada Rasulullah tapi masih mencuri, Rasulullah mengatakan perbaiki sholatmu, insya Allah nanti kalau sudah baik sholatmu, kamu tidak akan bisa seperti itu. Artinya sholat ini adalah menjadi kunci baik dan tidaknya seseorang itu. Ya, baik dan tidaknya seseorang itu ditentukan oleh sholatnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, Inna awwalama yuhasabu bihinnas abdun yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab, pertama kali ditimbang, pertama kali dilihat pada hari kiamat itu sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka niscaya amal-amal yang baik, amal-amal soleh yang lainnya juga diikutkan baik. Begitu pula sebaliknya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat yang kita lakukan bukan hanya sekedar sholat untuk menggugurkan kewajiban, akan tetapi itu adalah merupakan kebutuhan kita. Sehingga kalau itu merupakan kebutuhan kita, sholat tepat pada waktunya, kemudian kita juga berusaha memahami setiap gerakan bacaan, ya, setiap bacaan bahkan gerakan yang kita lakukan dalam sholat itu kita maknai, ya, karena itu semuanya ada makna-maknanya yang memang ditemukan, diajarkan langsung oleh Rasulullah dan banyak ditemukan hikmah-hikmahnya oleh para ulama-ulama terdahulu yang telah mendapatkan legalitas untuk menjadi contoh dalam kehidupan kita. Contohnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Oke, baik. Dan pendengar kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi dan sepertinya sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, ini topan, ya. Iya, ini dengan Kang Ahmad Irwan ya di Bandung. Silakan pertanyaannya Kang Ahmad Irwan dapat disampaikan.
2: Assalamualaikum Bapak Ustaz Kamal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mungkin di sini pas sedikit di luar tema tapi tidak jauh tentang arti atimulha atimul rasulullah amrinkum. Nah di sini Pak, ada yang menafsirkan kita taat kepada Allah atau Rasul lalu amri. Yang di sini kan, nah tapi kebanyakan lebih taat kepada ulul amri. Bahkan lucu juga mengatakan begini, kita cina kalau tidak membayar pajak pun juga itu dosa juga, karena ketiga hal tersebut harus taat selain Allah, Rasul dan ulul amri.

0: kalau kita tidak membayar pajak juga sama dengan dosa. Karena itu dosa kepada, karena itu tidak nah bagaimana dalam arti ul amri seperti apa? Nah sekarang begini Pak, maaf nih sedikit ya. Karena ul amri sekarang kayaknya sudah tidak perlu lagi kepada rakyat. Gimana sekarang? Polemik rakyat sudah semakin kesusahan, sedangkan mereka polemik di rumah sah ngurus ijazah palsu sampai saat ini tidak selesai. Nah, ul amri seperti itu tidak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penjelasan ayat yang ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah mutlak. Ya, tidak ada tapi, tidak ada bagaimana, tidak ada apapun. Sebagai seorang muslim, kita itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, baik itu sesuai dengan keinginan kita maupun tidak, itu memang mutlak. Tapi kepada siapapun ya manusia, siapapun itu ya kiai, ustaz atau bahkan tadi pemerintah, itu ada batasan-batasannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsepnya kita seorang yang beriman. Tapi siapapun itu, apalagi pemerintah ya yang memerintahkan, yang memang tidak ada larangan atau tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita taat. Apalagi kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Ya kalau itu tidak melanggar aturan syariat, maka kita harus taat kepada pemerintah itu. Ya misalkan kalau tadi Bapak mengatakan pajak, ya kita memang sebagai seorang apa namanya masyarakat, sebagai rakyat Indonesia yang tentu punya kewajiban secara negara, secara undang-undang membayar pajak itu. Adapun mungkin kita pernah mendengar pajak diselewengkan dan lain sebagainya, itu tanggung jawab mereka. Ya, kita sebagai seorang Islam menyampaikan bahwa itu tidak benar, korupsi dan lain sebagainya, kan, tetapi kembali kepada mereka semuanya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau tidak keliru ini MUI itu mengusulkan, Majelis Ulama Indonesia itu mengusulkan bagaimana memang pajak itu nanti dikonversikan, atau orang yang sudah membayar pajak itu dia sudah tidak lagi membayar zakat mal gitu. Artinya dia pajak itu adalah merupakan zakat gitu. Nanti disamakan, dikonversikan sama nilainya dan seterusnya. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi ini adalah upaya-upaya bagaimana memang kita mencegah dari kesalahan-kesalahan, dari kemungkaran-kemungkaran itu. Tapi walaupun begitu, dalam Islam saja ya, pajak, mungkin sedekah dan lain sebagainya, ada orang yang menyelewengkan juga, orang-orang yang tidak amanah. Ya, bukan saja di pemerintah, mohon maaf, ada penyelewengan itu, bahkan mungkin na'udzubillah min dzalik, ada masjid yang menerima infak, ada pondok yang menerima sedekah dan lain sebagainya, tapi tidak digunakan sebagaimana amanat yang tadi diberikan itu. Jadi kalau tadi sekali lagi penjelasannya bahwa atiullah wa atiur rasul, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, itu tidak ada tapi, mutlak kita harus taat, kan, tetapi kepada pemerintah, kepada siapapun itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Itu sebagai orang Islam kita. Ya, kan, tetapi perintah-perintah yang tidak ada larangan dari agama, misalkan yang sering ditanyakan itu pakai helm dan lain sebagainya, itu untuk keselamatan kita, maka memang kita wajib untuk mentaatinya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Oke, baik, dan tidak terasa ini kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi ini akan segera berakhir. Silakan Pak Ustadz dapat disampaikan kesimpulan pada topik kita pagi hari ini.
1: Baik, makasih Bang. Bapak Ibu pendengar RRI Sungai Liat dimanapun Anda berada, jadi sekali lagi kita sebagai seorang mukmin dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana tatkala terjadi masalah itu tidak mencari kambing hitam, tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan menurut syariat dan juga menurut undang-undang, menurut akal sehat kita itu tidak dibenarkan. Agar supaya tidak begitu, maka sehatkan jiwa kita. Ya, sehatkan pikiran kita dengan cara apa, kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaklah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara sabar dan salat. Salat itu adalah menjadi kunci utama ketenangan jiwa. Karena tadi Allah mengatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, artinya dengan salat itu jiwa kita akan tenang. Dengan sholat itu kita tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas. Ya, karena memang sekali lagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selama kita masih di dunia ini, pasti ada masalah yang akan menghampiri kehidupan kita. Tapi bagi seorang mukmin yang tenang jiwanya, tatkala ada masalah, dia kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia meminta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia memohon kepada Allah. Karena apa? Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya, setiap ada kesulitan pasti di situ ada kemudahan-kemudahan yang sudah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tadi, sholat itu bukan hanya sekedar gugur dari kewajiban. Sholat yang kita lakukan itu betul-betul karena itu adalah merupakan kebutuhan kita, agar supaya kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dikerjakan tepat pada waktunya, bukan tatkala waktu longgar. Ada orang mukmin, ada orang muslim itu mengerjakan sholat kalau dia punya waktu saja, kalau waktu longgar saja. Kan tetapi kalau dia sudah sibuk, dia tidak ingat lagi sholat. Ada orang yang mungkin ingat sholat tapi ditunda-tunda sampai pekerjaannya selesai. Kalau sudah pekerjaannya selesai baru dia sholat, padahal waktunya sudah hampir habis. Bahkan waktunya habis dia mengerjakan sholat itu. Ini kurang benar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kemudian mari kita terus dan terus belajar. Setiap bacaan yang kita baca dalam sholat itu kita renungkan ke hati kita. Kita harus tahu maknanya, kita harus tahu apa yang kita ucapkan. Bahkan setiap gerakan tatkala kita takbir, ini maknanya apa? Tatkala kita sujud, tatkala kita ruku, itu maknanya apa? Kemudian apa yang timbul, itu harus kita pelajari terus dan terus, agar supaya memang betul-betul sholat yang kita lakukan itu tanha anil fahsya'i wal mungkar, menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ini yang bisa kami sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam beragama ini, dan mudah-mudahan Allah menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi, yang pada akhirnya nanti Allah menghadiahkan kematian yang husnul khatimah.
2: Oke, baik, dan mendengar demikianlah program Mutiara Pagi hari ini, dan terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi pada program Mutiara Pagi hari ini, dan juga narasumber kita, terima kasih Ustadz Haji Kamal Abdul Rashid MPD yang sudah meluangkan waktu memberikan tausiah pagi hari ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.

1. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan program Bubble Sepekan edisi 10 Oktober 2026. Jadi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Sungai Liat.

Radio Republik Indonesia Somalia dengan Bangka Belitung sepekan. Rangkaian informasi dan peristiwa-peristiwa yang terangkum selama sepekan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Bubble Sepekan pagi ini menghadirkan informasi peristiwa yang terjadi sepekan terakhir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan bersama saya, Ivan Son Alham, inilah Bubble Sepekan selengkapnya. Kita awali informasi dari hari Senin 5 Oktober 2026. Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara meriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Debi Nirwandi laporkan.
1: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
2: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Raka Arnoldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
1: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Apa? Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
2: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
3: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini, itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
2: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan pertunjukan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beranjak ke hari Selasa 6 Oktober 2026. Harga beras premium ukuran karung 5 kg mengalami kenaikan setelah langka di pasaran di Kabupaten Bangka dalam 2 bulan terakhir. Kita simak laporan Ratna Agusari.
4: Dan pagi tadi masih seharga Rp84.000.
5: Setelah sempat menghilang sejak sekitar 2 bulan lalu, beras kemasan ukuran 5 kg mulai ditemukan di pasaran saat ini dengan harga yang mengalami kenaikan. Beras premium ukuran karung kecil yang banyak diminati masyarakat dijual dengan harga rata-rata kisaran Rp84.000 hingga Rp85.000 per karung 5 kg. Harga tersebut mengalami kenaikan dari harga sebelumnya kisaran Rp78.000 hingga Rp80.000 per karung. Menanggapi keluhan warga ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bangka, Ismir Rahmadinianto mengatakan, pihaknya hingga kini masih menelusuri penyebab berkurangnya stok beras kemasan 5 kg mengingat hasil koordinasi dilakukan ke distributor beras dari Pulau Bangka jika memang tidak ada pemasukan atau stok beras ukuran 5 kg.
4: Memang untuk di beberapa merek tidak ditemukan lagi untuk kemasan 5 kilo yang memang kami telusuri memang dari pihak distributornya seperti kita ketahui bersama. Untuk beras-beras memang kita kan supply dari luar Bangka. Nah, untuk hari ini pun masih kami telusuri kenapa penyebabnya untuk beras-beras tersebut tidak masuk di pasaran.
5: Ismir juga tidak menampik jika harga beras mengalami kenaikan saat ini di mana beras kemasan 5 kg masih ditemukan namun jumlahnya terbatas. Hanya satu merek beras premium yang tersedia seharga Rp84.000 per karung. Bahkan berdasar informasi dari warga sekitar 2 pekan lalu, terdapat beras kemasan 5 kg yang dijual dengan harga hingga Rp92.000 per karung. Konsumen Pasar Fitri menuturkan kenaikan harga beras cukup memberatkan masyarakat.
6: 118 ukuran 5 kg itu Rp85.000 sekarang. Malah sekitar 2 minggu kemarin sampai Rp92.000 per karung yang 5 kg. kami sebagai masyarakatnya jadi khawatir ada permainan atau dugaan penimbunan agen beras untuk menaikkan harga dengan kelangkaan beras.
5: Fitri berharap pemerintah segera melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan penyebab berkurangnya pasokan dan kenaikan harga beras di pasaran. Masyarakat juga berharap tidak terjadi praktik penimbunan atau permainan distribusi yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga beras serta merugikan konsumen. Dari Sungai Liat, Rana Gosari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi yang terjadi di hari Rabu 7 Oktober 2026, sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim periode awal bulan Oktober 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
7: Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut.
8: Sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim periode awal bulan Oktober 2026, di mana kekeringan dengan status awas tersebut terjadi pada periode dasarian 1 dengan curah hujan kategori rendah, yakni 0 sampai 50 mm per dasarian. Prakirawan BMKG Bangka Belitung, Ajeng, mengatakan sebagian besar wilayah yang mengalami kekeringan ekstrim, yakni di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, hingga Belitung Timur.
7: Sebagian besar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami curah hujan kategori rendah atau 0 hingga 50 mm per dasarian. Hujan didominasi kategori bawah normal untuk Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut sehingga wilayah dengan curah hujan rendah perlu mewaspadai dampaknya terhadap ketersediaan air dan peningkatan resiko kebakaran hutan dan lahan.
8: Ia menjelaskan jumlah curah hujan yang tercatat kurang dari 85% dari rata-rata normal wilayah tersebut mendominasi sifat hujan yang terjadi di bawah normal. Kondisi ini menjadi lebih kering dari biasanya yang dipicu oleh fenomena iklim El Nino atau puncak musim kemarau. Langkah mitigasi pemetaan wilayah rawan kekeringan dan manajemen pasokan air bersih sangat dibutuhkan untuk menghadapi ancaman di puncak musim kemarau saat ini. Sebelumnya, Kepala Pelaksana Harian Kalakar BPBD Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan, beberapa wilayah di daerah itu mengalami kekeringan parah. Bantuan dan kerjasama dari seluruh stakeholder sudah berjalan dengan baik.
9: Kalau krisis air itu juga sudah banyak, ada baik PT Timah, PDAM, lalu Damkar yang punya sarkas mobil-mobil tanki itu sudah menyalurkan beberapa titik dan itu langsung bergerak di sini, langsung layanannya langsung praktis, langsung itu. Jadi beberapa itu sudah berjalan. Jalan yang bantuan air itu baik dari PDAM, Damkar, relawan-relawan yang lain maupun dari PT Timah itu yang punya sarana prasarana sudah banyak memberikan bantuan kebutuhan air.
8: Menurutnya, meskipun beberapa wilayah sudah mengalami turun hujan, namun masih belum merata dan tidak langsung bisa mengatasi kekeringan yang sudah terjadi dalam 2 bulan terakhir. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita lanjut ke hari Kamis 8 Oktober 2026. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang dorong pelajar cinta tanaman lewat program Go to School. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
10: Dinas Pangan Pertanian Go to School. Artinya di sini kita mengajar kalangan Z atau kalangan milenial.
11: Dinas Pangan dan Pertanian di Sepapan Kota Pangkal Pinang terus mendorong generasi muda untuk mencintai tanaman dan mengenal dunia pertanian sejak dini. Upaya tersebut dilakukan melalui program Go to School yang kali ini menyasar SMP Negeri 5 Pangkal Pinang. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang memberikan sosialisasi mengenai pertanian perkotaan atau urban farming, khususnya pemanfaatan teknologi hidroponik yang dapat diterapkan meski dengan keterbatasan lahan. PLH Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Mansur Samsuri mengatakan, program Go to School merupakan salah satu upaya pihaknya untuk mengajak generasi Z dan milenial agar lebih dekat serta mencintai tanaman.
10: Kita memang memiliki program Dinas Pangan Pertanian Go to School. Artinya di sini kita mengajak kalangan Z atau kalangan milenial untuk cinta tadi dengan tanaman, yang kedua untuk berusaha, yang ketiga pengen menjadi petani milenial yang sukses.
11: Menurutnya, kondisi Kota Pangkal Pinang sebagai wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan membuat konsep urban farming menjadi salah satu solusi untuk tetap mengembangkan kegiatan pertanian. Mansur menyambut baik inisiatif SMP Negeri 5 Pangkal Pinang yang telah menggagas kegiatan bercocok tanam di lingkungan sekolah. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan program yang tengah dijalankan Dinas Pangan dan Pertanian. Kegiatan Go to School tersebut dianya untuk memberikan edukasi mengenai tata cara penerapan urban farming, terutama sistem hidroponik. Kedepan program serupa juga dapat dikembangkan ke sektor pertanian lainnya termasuk peternakan. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 5 Pangkal Pinang, Fesli Derwati, menyambut baik program Go to School yang disanakan Dinas Pangan dan Pertanian. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan motivasi kepada para siswa untuk mulai mencintai tanaman.
12: Dari saya, memotivasi anak untuk cinta dengan tanaman dulu yang pertama. Yang kedua, mengajak anak supaya bisa berwirausaha ke depannya. Memanfaatkan lahan yang sempit tetapi bisa menghasilkan penambahan income lah.
11: Melalui program tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang berharap budaya bercocok tanam dapat semakin berkembang di lingkungan sekolah. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wijayo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita simak informasi yang terjadi di hari Jumat 9 Oktober 2026. Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, berencana mengembangkan kawasan Kota Manggar pada 2027. Rencana tersebut disampaikan saat peringatan hari jadi Kota Manggar ke 155 tahun. Septianingsi, RRI, SP Belitung melaporkan.
13: 55 Kota Manggar. Dari saya kan sudah 1 tahun 7 bulan menjabat.
14: Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten berencana mengembangkan kawasan Kota Manggar pada tahun 2027 mendatang. Rencana tersebut meliputi penataan kawasan Simpang 5, pembangunan pusat kuliner atau food court, serta pemindahan kantor camat untuk memperkuat wajah ibu kota Kabupaten Belitung Timur. Bupati menyampaikan hal itu saat peringatan hari jadi Kota Manggar ke 155 tahun. Ia mengatakan pengembangan kawasan kota menjadi salah satu upaya mewujudkan komitmen pembangunan yang telah disampaikan kepada masyarakat. Menurutnya, kawasan food court direncanakan berada di lokasi terminal yang akan dipindahkan. Penataan ini bertujuan memberikan tempat yang lebih terpusat bagi pelaku UMKM.
13: Pasti Kota Manggar akan dikembangkan. Salah satu tadi saya sampaikan adalah Simpang 5. Dan ada juga food court. Food court itu, dalam food court itu, saya juga ingin bangun satu bioskop kecil supaya janji itu kan utang harus dilunas. Nah, seluruh masyarakat Belitung Timur harus kompak, sama-sama membangun. Tidak cukup dengan bupati dan wakil bupati, tapi juga perangkat semua masyarakat. Kita sama-sama bergandeng tangan, gotong royong kita bangun Belitung Timur ke depan.
14: Selain penataan kawasan perkotaan, pemerintah daerah juga berencana mengembangkan potensi wisata Sungai Manggar dan kawasan bekas Kulong Tambang. Pengembangan tersebut akan dikemas dengan tetap mempertahankan nilai sejarah yang melekat pada Kota Manggar. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan bupati dan wakil bupati, tetapi membutuhkan dukungan perangkat daerah serta masyarakat. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sampailah kita pada informasi terakhir pada babak sepekan pagi ini yang terjadi di hari Sabtu 10 Oktober 2026. 7 pejabat bakal dilantik. Bupati Bangka Ferry Insani tegaskan tidak ada yang kehilangan jabatan. Laporan Ratna Agusari.
15: Mudah-mudahan minggu depan ya, ada 7 orang pejabat eselon 2 yang kita lantik.
16: Pemerintah Kabupaten Bangka sedang memproses pelantikan 7 pejabat untuk mengisi sejumlah jabatan tinggi pertama. Pelantikan direncanakan berlangsung dalam waktu dekat dan menjadi bagian dari penataan jabatan di lingkungan Pemkab Bangka. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan proses administrasi pelantikan sedang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Bangka. Ketujuh jabatan yang rencananya akan diisi melalui pelantikan diantaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang telah menjalankan tugasnya dengan kerja keras selama ini.
15: Mudah-mudahan minggu depan ya, ada 7 orang pejabat eselon 2 yang kita lantik. Ini lagi Bu Wira proses, gak ada masalah lagi ya, tinggal kita lantik. Karena kan ini, saya tuh gak mau mengganti kalau dia mengganggu administrasi. Tapi kalau enggak lah, misalnya kayak Pak Suhan ya, beliau sudah PLT Kadis Pertanian, dia sudah menjadi PA, enggak ganggu. Pak Haris misalnya, enggak ganggu juga. Beberapanya itu tidak mengganggu Pak Ahmad Suherman, karena dia sudah PLT. Jadi Pak Haris, Pak Ahmad Suherman, Pak itu enggak ganggu, enggak masalah gitu.
16: Menurut Ferry, penataan jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan kelancaran administrasi pemerintahan. Dirinya mengaku tidak ingin melakukan pergantian pejabat apabila hal tersebut justru mengganggu proses administrasi dan pelayanan pemerintahan. Pelantikan atau mutasi jabatan tidak dimaksudkan untuk memberhentikan atau menonaktifkan pejabat dari jabatannya, karena dipastikan tidak ada pejabat yang akan kehilangan jabatan atau ditempatkan sebagai non-job. Pelantikan pegawai sesi terakhir akan dilaksanakan pada Desember 2026. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita pagi ini dalam Bubble Sepekan. Saya Ivan Sona Alham, wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
17: Demikian tadi, Anda telah mendengarkan paket informasi dan berita yang terangkum dalam Bangka Belitung Sepekan. Produksi LPP RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.
18: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan.

0: 1.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Sungai Lia. Dan di pukul 6.32 waktu Indonesia Barat pagi hari ini, pendengar, kami hadirkan kembali ya informasi dari rri.co.id. Kabut asap ganggu 15 penerbangan di Bandara SMB2 Palembang. Kabut asap mengganggu operasional 15 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu 10 Oktober 2026. Gangguan terjadi saat jarak pandang di kawasan bandara terbatas hingga 500 meter. General Manager Bandara Internasional SMB2 Palembang Ahmad Syawgi Sahab mengatakan data tersebut berdasarkan pembaruan informasi hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kondisi jarak pandang tersebut mempengaruhi 7 penerbangan keberangkatan dan 8 penerbangan kedatangan. 7 penerbangan keberangkatan yang terdampak meliputi JT246 tujuan Batam, TR255 tujuan Singapura, dan IU302 tujuan Pangkal Pinang. Selain itu terdapat SI7296 tujuan Pekanbaru, QG987 tujuan Jakarta, IU964 tujuan Kuala Namu, serta AK461 tujuan Kuala Lumpur. Sementara itu, 8 penerbangan kedatangan yang berdampak berasal dari Singapura, Pekanbaru, Jakarta, Yogyakarta, Kuala Lumpur, dan Jakarta. Penerbangan tersebut masing-masing berkode TR255, SI7295, QG9962, IU933, AK462, QG980, GA102, dan GA104. Pengelola bandara terus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan mendukung kelancaran operasional penerbangan. Penumpang diimbau memeriksa informasi jadwal dan status penerbangan melalui maskapai masing-masing sebelum menuju bandara. Imbauan ini disampaikan untuk mengantisipasi perubahan jadwal akibat terbatasnya jarak pandang.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: City.
1: Padahal saya.
0: Dia mau lewat tuh.
1: Gas.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Anda masih bersama kami pendengar di Belitung. Masih kamu di Bangka Belitung pagi hari ini dan di pukul 6:47 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali satu pilihan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pemerintah percepat pemulihan desa adat Sade pasca bencana kebakaran. Pemerintah akan melakukan percepatan pemulihan dan pembangunan kembali desa adat Sade pasca bencana kebakaran. Aktivitas di desa yang berlokasi di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kini mulai menggeliat. Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susis Wijono Mugiarso dalam kunjungannya ke NTB mengatakan Kementerian Koordinator Perekonomian mengkoordinasikan kementerian lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan juga mitra lainnya. Pihaknya ingin memastikan kebutuhan pendanaan kesesuaian desain jadwal penyelesaian, pembagian peran serta pembangunan kembali dapat terlaksana dengan baik. Sekretaris Menko melakukan pembahasan teknis dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk percepatan pembangunan kembali desa adat Sade. Selain itu disiapkan juga mekanisme penyaluran bantuan dari para donatur. Selain rekening penampungan bantuan juga disiapkan rekening khusus bagi setiap kepala keluarga terdampak sehingga hasil donasi dapat segera disalurkan dengan tepat sasaran. Dari sisi rekonstruksi desain pembangunan kembali diinisiasi oleh Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC atau ITDC. Tugasnya dibantu oleh Universitas Mataram dan komunitas adat setempat. Desain ini nantinya akan diimplementasikan dengan pendampingan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk pendampingan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hingga 9 Oktober 2026, sebanyak 40 dari 75 rumah adat telah dibangun kembali dan sudah terpasang atapnya. Proses pembangunan masjid, museum,

balai bengong, dan toilet umum juga sudah mulai dikerjakan. Aktivitas ekonomi masyarakat juga sudah mulai menggeliat kembali, dan mereka diberi bantuan berupa bahan baku, modal usaha, alat produksi dari Kementerian Pariwisata. Dan berkar tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, karena sesaat lagi di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan warta berita sentral dari Pro 3 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami dengan Hal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata